0: isu-isu perburuan. Oleh karenanya dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuan kita.
1: Sementara itu, Said Iqbal mengatakan salah satu tugasnya adalah memberikan analisis kebijakan dan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal menjelaskan alasan menerima tawaran dari Presiden Prabowo karena ingin memperjuangkan aspirasi buruh dengan masuk ke pemerintahan.
2: Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam, karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan. Karena kawan-kawan pengusaha kan kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Roshan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada. Saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga harus memberi keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh.
1: Said Iqbal tercatat sebagai Presiden Partai Buruh. Said Iqbal juga tercatat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Selama ini, Said Iqbal dikenal vokal untuk memperjuangkan nasib buruh. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
4: Dan karena itu kemudian persentase belanja pegawainya menjadi tinggi.
5: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal. Bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD.
4: Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K paruh waktu khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani, dan di sisi yang lain tentu birokrasi kita bisa berjalan dan tetap melayani masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat.
5: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan merekrut tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi yang dinilai tidak memiliki kebutuhan yang jelas. Menurut Tito, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada akhirnya akan menambah beban belanja pegawai daerah dan dapat membebani kepala daerah pada periode berikutnya.
6: Akhirnya jadi beban kepala daerah berikutnya. Makanya kita minta kepala daerah yang sekarang belajar dari pengalaman yang itu, ya jangan angkat tenaga honorer lagi, ya. Tapi ada permintaan tadi, kecuali yang skill, yang guru atau nakes yang memang sudah nggak ada lagi, sudah habis misalnya.
5: Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Beban bagi berikutnya, sedapat mungkin APBD yang ada itu

Kami juga akan menghadirkan beberapa informasi yang kami rangkum dalam informasi seputar haji.

0: saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam dari Tanah Suci terkait dengan program Haji Ramah Perempuan. Alam.
2: Saya berada di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dengan menambah jumlah petugas perempuan di bidang layanan umum, kesehatan, bimbingan ibadah. Dan langkah tersebut dilakukan karena mayoritas jemaah haji Indonesia merupakan perempuan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahajo. Puji juga akan melakukan evaluasi terkait dengan ketersediaan toilet bagi jemaah perempuan di Mina saat puncak haji. Berikut keterangan Puji Rahajo.
3: Terkait dengan haji ramah perempuan, ini memang dari awal kita sudah mendesain, misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya, dan musim haji tahun ini adalah terbanyak yang petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan juga kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan, oleh karena itu petugas-petugas perempuan baik itu di layanan umum, layanan kesehatan maupun layanan ibadah itu kita tinggalkan.
2: Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program Haji Ramah Lansia, Disabilitas dan Perempuan pada musim haji tahun 1443 atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 Lari, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
4: Baik, benar. Setelah kepulangan jemaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat, telah menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Olong Ketua Regu Kloter 4, Regu 4 Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Kemudian pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musnah juga berjalan baik, sebab bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Yang menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Berikut pernyataan.
5: Untuk kami YAU ya, yang sudah memfasilitasi semuanya untuk jamaah untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya, petugas haji yang di situ ramah dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
4: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Paden Reki, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita menuju ke Samarinda, kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1, tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya, Zulfikar.
6: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1 di halaman Gor Segiri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya, yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jamaah haji Samarinda tahun 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan ini pihaknya menyiapkan 10 unit bus untuk mengangkut jamaah dari Balikpapan menuju Samarinda. 9 bus digunakan untuk membawa jamaah, sementara satu bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, seluruh proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi yang baik antara embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, Pemerintah Kota Samarinda, serta petugas terkait. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jamaah. Berikut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid.
7: Kita ada 10 bus, artinya yang 9 penuh, yang 1 cadangan. Jumlahnya ada 368, karena yang pertama itu kemarin hamil, jadi sudah tahun-tahun. Kemudian kita pakai bus, yang berjalan dengan berjalan-jalan, jumlahnya semua. Artinya tidak ada yang sakit, cuma ada 10 bus di kita. Alhamdulillah, karena agak bagus, artinya berjalan dengan berjalan-jalan.
6: Tim medis juga tetap melakukan pemantauan terhadap jumlah jamaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan puncak ibadah di Mina akibat kepadatan tenda dan cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jamaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jamaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jamaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jamaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jamaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jamaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang balai mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jemaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut kini menjadi perhatian, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan, tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya, persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
2: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG. Gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda, pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda, termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah, mohon maaf misalnya 3T yang secara jumlah menerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan dicari skema yang lebih efektif.
1: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh, 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading. Apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
1: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya, pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
4: Ya, sebenarnya selain semua ada indikator, misalnya ini sejauh mana UMKM yang terlibat misalnya, kan? Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Di berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. tinggal dihitung aja berapa, itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
1: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program makan bergizi gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program Makan Bergizi Gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
5: Saya Shirley, TU di Sekolah Everta School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PIC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
6: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan pusuy. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
7: Saya Elzana Aurenal Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
8: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini program yang cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung racunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Kadang MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian, petani-petani lokal, dan teman-teman yang lain.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil ompengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil ompengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai. Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
0: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program Makan Bergizi Gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita langsung ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis Indonesia belum dapat mewujudkan impian masyarakat Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Dan hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah menjadi 5 tahun berturut-turut sejak 2022. Meski pemain telah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata dua wakil Indonesia di partai final belum bisa mengamankan trofi.

Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

0: nih Bang.
1: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?
2: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Agus Mohnajib MAG, Direktur Sosialisasi dan Komunikasi BPIP Republik Indonesia, Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dr. Randa Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung musik kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafest.rri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
3: Su Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Su Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Su Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.
4: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
0: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
5: Betul.
0: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
6: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
4: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu. Yuk, jadi bagian dari masyarakat yang

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di tangan pimpinan yang baru. Dan setelah kemarin seorang Nani Sudaryati Deyang resmi menjadi Kepala Badan Gizi Nasional dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Dan pengangkatan Nani berdasarkan Kepres nomor 18/M tahun 2026 terkait pemberhentian dan pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BGN. Nani menggantikan Dadang Dayana yang terseret kasus korupsi dari program MBG tersebut, dan Nani lebih dulu menjabat sebagai Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi. Seperti apa keberlanjutan dari program Makan Bergizi Gratis dan juga bagaimana berjalannya program ini ke depan? Kami akan bahas bersama dengan seorang pakar kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Bapak Agustinus Subarsono. Saya sapa terlebih dahulu, Pak Agus, selamat pagi. Ya, sambil menantikan Pak Agus bergabung bersama kita, ada informasi juga terkait bagaimana keberlangsungan MBG selama ini.
1: Di TU di sekolah Everta School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PIC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
2: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non PAUD, bumil, dan pusuy. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
3: Saya Elzana Aurenal Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
4: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini program yang cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung racunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Nah, hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Kehadiran MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian, petani-petani lokal, dan teman-teman yang lain.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil ompengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil ompengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai. Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia

0: Selamat pagi, Pak Agus.
1: Selamat pagi, Mbak Resti.
0: Iya, salam sehat, Pak Agus.
1: Salam sehat juga.
0: Pak Agus, ini MBG menjadi sorotan ya 1,5 tahun terakhir ini. Dari mulai pro, kontra, hingga kemarin yang menyoroti adalah kepala BGN Pak Dadan yang dicopot karena terlibat kasus korupsi. Nah, sebagai pakar kebijakan publik, Anda melihat situasi ini harus diarahkan kemana supaya MBG kembali pada program utamanya untuk keberlangsungan, untuk generasi Indonesia Emas, tapi tidak mengecilkan juga bahwa ada persoalan-persoalan yang terjadi selama penerimaan atau pemberian MBG ini?
1: Saya pikir ketika awal dicanangkan MBG ini, tujuannya mulia yaitu meningkatkan kualitas SDM dan menghapus stunting. Tetapi di dalam perjalanan implementasinya ada beberapa kelemahan MBG di sana sini, antara keracunan, sehingga kedepannya mau tidak mau implementasi MBG itu harus direform, disempurnakan supaya sesuai dengan tujuan yang mulia.
0: Oke, tujuannya memang mulia. Tapi permasalahan-permasalahan ini kan juga kemudian harus diberikan tanggapan ke publik agar transparansinya terjaga. Kemudian programnya berjalan sesuai dengan tujuan atau arahnya. Pak Agus.
1: Ya, betul. Salah satu hal yang menjadi problem program MBG adalah bagaimana kiprah STPG. Yang pertama adalah tidak adanya transparansi penunjuan SPTG, di mana publik mengetahui bahwa sebagian besar SPTG itu adalah milik mereka-mereka yang dekat dengan penguasa atau dekat dengan partai politik atau tentara atau polisi. Hingga ke depan di dalam pemilihan atau seleksi SPTG itu harus transparan dan akuntabel. Dan yang kedua, STPG itu kan menelan biaya yang tidak sedikit, yaitu 335 triliun tahun 26. Dan biaya yang sebesar itu sebagian lari ke anggaran di luar menu, seperti motor listrik, seragam petugas PTG, kaos kaki, dan seterusnya. Dan itu perlu ada perampingan terhadap anggaran-anggaran di luar menu tadi, saya pikir. Demikian, Mbak.
0: Oke, artinya ketika tidak ada transparansi, ini kan harus ada pola yang diubah. Apakah ketua BGN yang baru saat ini, Bu Nani, harus menunjukkan seperti apa? Karena jangan sampai kasus yang ada sekarang kemudian membuat program MBG ini akhirnya menjadi tidak diterima dengan baik oleh masyarakat.
1: Nah, Bu Nani sebagai kepala BGN yang baru harus
2: FM 96,9 MHz, stasiun produksi RRI Sumba.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleran.

0: Anda dalam Sumba Menyapa pagi ini bersama saya Cantika Anjali hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, pagi ini kita akan membahas tema yang sangat penting ya bagi masyarakat, yaitu sertifikat halal makanan, jaminan aman dan berkualitas untuk masyarakat. Dan bersama narasumber kita hari ini Bapak Kakak Zulkifli Zainuddin SE selaku pengawas jaminan produk halal ya Bapak ya. Selamat pagi Kak. Aduh.
1: Pagi Kak.
0: Mohon maaf. Saya agak salting ini pagi ini
1: Kakak.
0: Oke, saya sapa dengan siapa ini? Kakak?
1: Kak Zul saja, Zul.
0: Kak Zul. Terima kasih Kak Zul sudah hadir
1: Terima kasih kembali.
0: Studio RR Sumba hari ini. Dan pendengar, kita akan mengupas tentang pentingnya sertifikasi halal, apa manfaatnya bagi pelaku usaha maupun konsumen, serta bagaimana sih sertifikat halal ini dapat menjadi jaminan keamanan, kualitas, dan kepercayaan terhadap produk makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, untuk membuka pertanyaan kita pada hari ini, Kak Zul, ini sudah ada berapa lama sih di Sumba tentang pengawas jaminan produk halal?
1: Ya, pertama terima kasih Kak Cantika, RRI Sumba sudah mengundang kita sebagai pengawas JPH, pengawas jaminan produk halal. Sejauh ini baru 1 tahun karena memang untuk formasinya baru diadakan. Kita bertempat di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat. Sekarang ini untuk penyelenggaraan jaminan produk halal sendiri di Indonesia secara umum itu sudah ada lembaga khusus Kak Cantika. Jadi namanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, BPJPH. Untuk sekarang kita yang dari BPJPH ditempatkan di kantor Kementerian Agama di masing-masing kabupaten kota. Jadi kita BPJPH tapi ditempatkan di Kemenak.
0: Ya,
1: sementara seperti itu. Jadi baru 1 tahun ini kita hadir di Sumba Barat begitu ya. Cuman sebelum-sebelumnya untuk sertifikasi halal sebelumnya memang dipegang oleh Kementerian Agama. Nah, lalu setelah berpisahnya BPJPH dari Kementerian Agama, akhirnya ya kita baru 1 tahun ini di
0: Sumba Barat. Tapi kalau untuk di Sumba Tengah, Sumba Timur sudah ada
1: Sumba Barat. Untuk daratan Sumba sejauh ini untuk pengawas JPH baru ada di Sumba Barat dan Sumba Timur.
0: Baru 2 kabupaten ya. Baik, Kak Zul, kita mau tahu sebenarnya dimaksud dengan sertifikasi halal untuk makanan dan kenapa ini penting bagi masyarakat itu apa sih Kak?
1: Jadi begini Kak Cantika, mungkin kita mulai dari asal kenapa harus ada sertifikasi halal dan lain sebagainya. Jadi kalau Kakak Cantika ingat dulu, dulu itu sertifikasi halal itu kita lihat di kemasan-kemasan makanan, itu logonya adalah logo Majelis Ulama MUI. Jadi semenjak adanya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014, sejak itu sertifikasi halal penyelenggaraan jaminan produk halal itu diambil alih oleh negara. Artinya dibentuklah badan baru ini BPJPH yang awalnya dibawa Kemenak, kemudian sekarang pindah. Lalu artinya sekarang ini pemerintah atau negara ingin menjamin bahwa semua produk yang diedarkan, dijual belikan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Tentunya dengan pengecualian dan lain-lain di undang-undang turunannya ya. Jadi kita tidak bisa juga mengatakan bahwa semua produk harus halal, tapi nanti di peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal itu ada pengecualian-pengecualian tertentu untuk produk-produk yang memang tidak disertifikasi halal.
0: Seperti itu. Kenapa sih Kak ini penting bagi masyarakat mengkonsumsi makanan yang halal nih Kak menurut Kak Zul?
1: Ya, jadi saat ini terutama karena tidak bisa kita pungkiri bahwa halal ini datangnya dari terminologi agama pertama. Jadi untuk teman-teman yang muslim sudah menjadi wajib untuk mereka untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal. Nah, untuk mendapatkan makanan-makanan halal ini kan kita tidak bisa untuk misalnya mengecek satu-satu, menanyakan satu-satu ketika kita membeli misalnya, atau memaksa orang untuk menghadirkan makanan-makanan halal. Nah, untuk itu makanya penting bagi seorang muslim itu untuk mengecek ketika dia membeli sesuatu apakah sudah ada logo halalnya atau tidak. Karena ketika sudah ada logo halalnya, sudah ada ID-nya di situ, maka di situ sudah seharusnya sudah dilakukan pemeriksaan, mm-hmm. pengecekan,
0: okay.
1: pendaftaran nanti dia bahan-bahannya seperti apa, mm-hmm. kemudian proses produksinya seperti apa. Nah, ketika sudah halal kan dia sudah mendapatkan logo itu.
0: Yeah.
1: Artinya para konsumen, masyarakatnya ini bisa lebih tenang,
0: ya,
1: begitu.
0: Aman untuk konsumsi.
1: Aman
0: ya?
1: Untuk dikonsumsi.
0: Okay.
1: Pun untuk teman-teman yang non Muslim juga sebenarnya halal ini sekarang ini sudah bisa lebih inklusif ya untuk semua, karena tidak hanya halal saja, akan tetapi kebersihannya segala macam itu diperhatikan. Ketika misalnya suatu pelaku usaha mendaftarkan produknya, tapi higienitasnya tidak dijaga, walaupun dia mengklaim bahwa yang lainnya semua sudah halal, tapi ketika kebersihan dan higienitasnya tidak dijaga, tidak mungkin juga dapat sertifikat halal.
0: Okay.
1: Jadi ketika ada sertifikat halal, bisa dipastikan bahwa produk yang kita ambil itu minimal dia sudah diperiksa oleh lembaga pemeriksa, sudah diaudit, sudah mendapatkan apa jaminan lah dari negara, mungkin secara seperti garis itu, besar ya. Seperti
0: okay,
1: itu.
0: Oke, berarti halal itu bukan cuman karena dari hewan apa, tapi memang kebersihannya, kenyamanannya sudah diperiksa dan dinyatakan aman, dan itu dinyatakan halal. Baik, Kak Zul, kita penasaran sebenarnya proses sebuah produk makanan bisa mendapatkan sertifikat halal itu seperti apa, Kak?
1: Jadi saat ini Kak Cantika, untuk pendaftaran, jadi mungkin di awal dulu ya. Jadi sertifikat halal itu tidak hanya makanan saja sebenarnya. Makanan, minuman, kalau mungkin di level yang lebih besar mungkin di obat-obatan, farmasi sebenarnya.
0: Iya, obat-obatan.
1: Iya. Hasil sembelihan dan jasa sembelihan itu memang secara undang-undang wajib bersertifikat halal. Nah, untuk apa tadi pertanyaannya?
0: Proses sebuah produk bisa mendapatkan sertifikat halal.
1: Prosesnya sekarang ini untuk pendaftarannya sebenarnya sangat mudah, karena bisa diakses di secara online oleh pelaku usaha masing-masing atau seorang yang punya produk itu di ptsp.halal.go.id.
0: ptsp.halal.go.id.
1: Nah, di sana bisa dilihat tuh kira-kira apa saja yang dibutuhkan, kemudian untuk pendaftarannya dan segala macam. Hanya saja untuk secara garis besar skemanya sekarang itu ada skema reguler dan self declare atau pernyataan mandiri. Nah, reguler ini untuk pelaku usaha menengah dan besar, di mana memang ketika mendaftar mereka akan diperiksa oleh yang ada yang namanya lembaga pemeriksa halal, LPH namanya.
0: Okay.
1: Dan itu di luar BPJPH, itu lembaga yang didirikan oleh bisa oleh swasta dan lain sebagainya.
0: Okay.
1: Untuk saat ini di NTT sendiri LPH-nya ada LPH Universitas Nusa Cendana, LPH Undana, ada juga LPH LPPOM MUI yang ada di Kupang. Jadi untuk yang pelaku usaha menengah besar itu bisa mendaftarkan secara reguler, artinya berbayar. Nanti untuk skema harga dan lain sebagainya bisa juga dicek mandiri di websitenya BPJPH. Nah, untuk pelaku usaha kecil menengah bagaimana? Karena kebanyakan kita di sini kan kecil dan menengah ya.
0: Iya, di WK Bubak ya.
1: Untuk pelaku usaha kecil dan menengah sampai saat ini, bahkan dari tahun-tahun sebelumnya memang sudah ada yang namanya program Sehati. Sertifikasi halal gratis. Disiapkan oleh pemerintah untuk pelaku usaha kecil
0: dan menengah.
1: Di mana dia tidak usah diperiksa oleh LPH. Dia lewat pernyataan mandiri saja, dengan syarat dia nanti didamping oleh pendamping halal.
0: Seperti Kak Zul ini, seperti
1: Ada di pendamping halal itu beberapa, kita di Kementerian Agama juga banyak yang mereka bisa mendampingi pelaku usaha, mendaftarkan secara mandiri, self-declare tadi, dan tidak dipungut biaya apapun. Artinya nanti pendamping ini dibayar langsung oleh BPJPH, oleh negara.
0: Berarti beda ya, yang punya usaha besar dan usaha kecil menengah itu perbedaannya seperti itu ya. Ada yang didampingi, ada yang harus membayar, seperti itu. Kalau yang kecil menengah memang gratis atau memang karena pemerintah kita yang memberikan gratis ini, Kak?
1: Yang kecil menengah memang saat ini diberikan kuota, kuota gratis oleh pemerintah. Jadi mumpung masih ada nih kuotanya, sebenarnya kalau untuk Nusa Tenggara Timur ada masih ada sekitar 16.000 kuotanya.
0: Jadi banyak sekali ya,
1: Kak. Untuk tahun 2026 ini yang awalnya 23.000 kayaknya.
0: Yeah.
1: Sekarang sisa 16 ribuan.
0: Okay.
1: Jadi harapan kita tentunya teman-teman pelaku usaha di daratan Sumba khususnya, di Sumba Barat lebih khusus lagi, yeah, untuk segera mendaftarkan produknya, mm-hmm, mumpung gratis, dan agar nanti takutnya kuota ini habis, atau takutnya nanti juga kuota untuk NTT ini dialihkan ke kuota nasional.
0: Oh oke, okay. Batasnya kapan nih kak? Ada batasnya tidak?
1: Untuk sertifikasi sekarang ini mungkin kita batasi nanti sampai 18 Oktober 2006.
0: Oke.
1: Okay. Cuman untuk kuotanya selagi masih ada, kalau bisa segera untuk dimanfaatkan.
0: Iya, boleh langsung ke kantor Kemenak atau menghubungi Kazu langsung atau?
1: Untuk pendaftaran sebenarnya kalau mau mandiri sebenarnya sangat bisa untuk mandiri.
0: Oke. Okay.
1: Ketika pelaku usahanya sudah paham misalnya sudah bisa. Iya. Otak-atik komputer, laptop, yeah, sebenarnya sangat bisa. Tapi jika memang membutuhkan bantuan, mau tanya-tanya dulu, silakan datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat, yeah, di Kilo 3. Yeah. Nanti bisa kita konsultasi bantu, yeah, untuk pendaftaran.
0: Iya, yeah, sesuai jam kantor ya. Yeah. Dan ini penting ya bagi masyarakat, pendengar dan pemirsa RRI, untuk Anda yang mempunyai usaha, segera untuk daftarkan mendapatkan sertifikat halal karena gratis dan kuota masih banyak untuk NTT 16.000. Jadi harus dimanfaatkan. Yeah. Bisa langsung ke kantor Kemenak. Nah, Kak Zul, lembaga mana saja sih yang terlibat dalam proses sertifikasi halal di Indonesia ini sendiri?
1: Yeah. Jadi secara aturan, regulasi dan undang-undang saat ini memang lembaga yang bergerak untuk sertifikasi halal ini secara resmi adalah BPJPH tadi, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kemudian selain BPJPH, dia yang menerbitkan, menerima pendaftaran sertifikasi halal dan juga menerbitkan pada akhirnya. Yeah. Ada juga yang namanya lembaga pemeriksa halal yang tadi saya sebutkan. Ini untuk pelaku usaha menengah dan besar, karena mereka punya auditor-auditor ketika, okay, pelaku usaha ini mendaftarkan produknya. Nanti auditor mereka turun untuk memeriksa dan lain sebagainya. Ketika sudah selesai, secara dokumen, secara SJPH namanya Sistem Jaminan Produk Halal, bahan-bahan, kemudian apa proses produksi semuanya, yeah, sudah diaudit dan diperiksa. Setelah itu diserahkan. Nah, dari, okay, LPH ini diserahkan ke, ada namanya Majelis Ulama Indonesia. Nah, okay, jadi ketika sudah auditornya sudah bilang oke, okay, nanti akan keluar fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi, okay, saat ini mungkin ada tiga, ya, untuk skema reguler itu ada BPJPH, ada LPH, kemudian MUI. Nah, setelah dari ada fatwa dari MUI, kemudian akan dikirim ke BPJPH lagi untuk diterbitkan sertifikat halalnya.
0: Berarti nanti kembali lagi ke BPJH ya, yeah, pada BPJPH. Akhirnya BPJPH tetap, yeah, dari MUI. Nanti, yeah, ada logonya itu ya kan?
1: Ada logonya.
0: Kita lihat di makanan. Mungkin boleh ditunjukkan.
1: Ya, yeah, logonya sekarang ini. Ini terlalu kecil ya sebenarnya. Kalau teman-teman penasaran. Oh, ah, ini ada sebenarnya.
0: Oh, ini baju kan.
1: Ini betul. Ini logonya. Karena kayaknya sekarang ini banyak juga, kemarin kita melakukan sosialisasi WHO, Kak Cantika lihat juga kan, yeah, kita keliling ke pelaku-pelaku usaha. Ternyata banyak juga yang masih salah, okay, dengan logo halal yang sekarang ini.
0: Salah seperti apa Kak?
1: Karena kadang kan ada tulisan halal yang lain-lain selain ini, yeah, dikiranya itu yang betul. Sebenarnya logo halal yang resmi sekarang adalah logo halal yang warna ungu ini.
0: Okay.
1: Tergantung juga, misalnya di produk kemasan itu kadang warnanya tidak ungu juga, okay, cuman yang wayang ini halal Indonesia yang resmi itu dia pasti punya ID-nya di bawah.
0: Oke. Okay.
1: ID di bawah, ada ID terus nomor 17 atau 14 angka begitu di belakangnya.
0: Oh, itu yang membedakan ya Kak, ya, dengan tanda-tanda yang lain,
1: halal, ya,
0: yang
1: lain. Jadi kalau menemukan logo halal seperti ini tapi tidak ada ID, maka patut dicurigai itu bukan logo halal yang asli,
0: yeah,
1: ataupun logo-logo halal lainnya. Berarti memang dia hanya pasang saja tapi tidak terdaftar di BPJPH Republik, okay, Indonesia.
0: Nah, kemarin kan saya ketemu Kak Zul di warung makan.
1: Yeah.
0: Kak Zul, kalau misalnya warung makan itu sudah dapat sertifikasi halal, apakah harus ditempel di mana atau di produknya seperti apa?
1: Nah,
0: saya
1: ini penting juga untuk diketahui, yeah, oleh pelaku usaha bahwa pelaku-pelaku usaha yang punya sertifikat halal, yeah, sudah mendapatkan sertifikat halal, misalnya di warung makan memang diwajibkan untuk menempelkan logo dan label halalnya, lengkap dengan ID-nya.
0: Okay.
1: Agar apa? Agar kita bisa membedakan. Karena tujuan dari adanya sertifikasi halal, yeah, ini agar konsumen atau masyarakat itu kan tidak bingung ketika dia memilih produk. Jika dia maunya makanan halal, oh sudah ada logo halalnya, dia bisa percaya dengan itu.
0: Iya.
1: Artinya kalau mengaku sudah punya tapi tidak dipasang kan sama saja, masih bingung juga masyarakat.
0: Oke, berarti ketika mendapatkan sertifikasi halal, pendengar dan pemirsa yang sudah punya usaha langsung saya ditempel ya.
1: Ditempel.
0: Jadi kita sebagai konsumen merasa aman ketika masuk ke dalam. Ah, ini sudah ada sertifikasi.
1: Untuk warung makan, karena makannya di tempat, cukup untuk ditempel satu saja di dalamnya atau di depannya bisa. Cuman untuk produk-produk yang dijual, yang dikemas demikian rupa, ditempel juga, dicetak juga kalau bisa. Misalnya dia jualan apa kira-kira, minuman?
0: Ya, atau keripik kak.
1: Keripik. Nah. Biar lebih menjual kan?
0: Iya.
1: Lebih bagus dipasang logo halalnya.
0: Itu berarti kita menempelnya sendiri ya kak? Tidak perlu lagi mengirim produknya ke tadi?
1: Oh bebas, tidak usah, tidak usah.
0: Oh oke.
1: Karena desainnya kan bebas, terserah pelaku usaha kan?
0: Nanti idenya yang sesuai dengan sertifikasi yang sudah diberikan.
1: Iya, jadi pelaku usaha sekarang yang sudah punya sertifikasi halal itu bisa juga mendapatkan QR Code. Jadi itu juga bisa ditempel. Akhirnya ketika kita scan bisa keluar produk-produk apa saja dari dia yang
0: dari
1: sudah
0: dia
1: bersertifikat halal.
0: Oke, nah menarik ya. Dan memang ini masih awam ya kalau di masyarakat Sumba Barat ini kak.
1: Kita butuh banyak sosialisasi. Untuk sosialisasi.
0: Iya betul. Nah kakak, persyaratan apa saja yang harus kita penuhi sebagai pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal ini kak?
1: Untuk saat ini persyaratannya lumayan mudah ya, tidak terlalu mempersulit juga sebenarnya. Biasanya kan pelaku usaha kita di sini kan yang menengah, yang kecil, mikro kecil itu mereka biasanya punya NIB, nomor induk berusaha. Nah ini salah satu yang dibutuhkan juga untuk mendaftarkan sertifikat halal. Kemudian kita butuh juga KTP dari para pelaku usaha. KTP, NIB itu cukup sebenarnya. Sisanya adalah dia memilih pendamping halal. Pendamping halal yang nanti mendampingi dia, memverifikasi dan validasi produk dia. Nah, pendamping halal ini sekarang kita banyak di Kementerian Agama. Kemudian selanjutnya untuk pelaku usaha, dia wajib untuk punya yang namanya penyelia. Penyelia halal ini adalah orang di internal usaha itu yang menjamin bahwa produk dia setelah pemeriksaan atau sebelum ini tetap dijalankan sesuai dengan standar halal yang ada. Jadi tidak tidak khawatir lagi ketika sudah dapat sertifikat halal tapi dirubah lagi standarnya. Jadi fungsinya penyelia seperti itu.
0: Baik. Nah kak, ini ada pertanyaan dari kakak Ina Tokan kak.
1: Ina Tokan.
0: Iya, pertanyaannya apakah sertifikasi halal itu punya masa yang berlaku?
1: Untuk saat ini, kalau dulu ada kayaknya 4 tahunan nanti wajib untuk
0: diperpanjang.
1: Tapi untuk peraturan terbaru itu sertifikasi halal berlaku selamanya.
0: Selama
1: tidak selama bahan-bahannya dan proses produksinya tidak berubah. Ya, jadi selama masih sama maka sertifikat halalnya masih tetap berlaku. Tentunya BPJPH punya fungsi untuk mengawasi kira-kira berapa tahun sekali untuk melihat apakah masih sesuai tidak dengan pengajuannya di awal.
0: Nah itu berapa tahun sekali kak untuk diawasi?
1: Untuk pengawasan sebenarnya kalau untuk kita di pengawas JPH bisa 6 bulan sekali. Tergantung.
0: Iya kak, karena itu penting kak untuk memastikan kalau benar-benar ini pelaku usaha ini menjalankan tugas seperti itu agar tetap halal makanannya. Nah kalau proses pengajuan sertifikasi halal hingga diterbitkan itu berapa lama sih kak biasanya?
1: Ini tergantung juga ya, bisa cepat bisa agak lama tergantung dengan produknya. Misalnya yang didaftarkan banyak, produknya banyak. Misalnya warung makan produknya banyak dan kompleks, misalnya dia dengan bahan daging olahan, itu butuh waktu lebih lama daripada pelaku usaha kecil menengah yang misalnya produknya hanya 1-2. Kalau pelaku usaha kecil, mikro, mendaftarkan 2 atau 3, atau kemarin ada 6 jenis produk yang didaftarkan, ketika dari awal submit sampai penerbitannya mungkin hanya butuh waktu 2-3 hari saja.
0: Wow, cepat ya?
1: Cepat.
0: Okay. Nah, berarti kalau misalnya kita mau mendapatkan sertifikat halal ini, Kak, selain tadi dokumen-dokumen yang harus kita kirimkan, kita kirimkan produk juga ke sana, Kak? Apa nanti kalian langsung ke tempat
1: usaha? Iya, tidak usah mengirimkan produk. Jadi nanti yang seperti yang saya bilang tadi, ya? Kalau skemanya adalah reguler, maka yang datang ke tempat usaha itu adalah auditor halal dari lembaga pemeriksa halal dari LPH. Yeah.
0: Okay.
1: Kalau skemanya self declare atau pernyataan mandiri, nanti yang memeriksa atau datang ke tempat usaha, ke dapurnya, itu adalah pendamping halal. Nanti dia yang akan memeriksa, verifikasi, validasi. Kan nanti pelaku usaha itu daftarkan di ptsp.halal.go.id itu. Dia masukkan bahan-bahannya, misalnya produk roti A, bahannya A, B, C, D, E, F, G, sampai akhir lah. Proses produksinya seperti ini, dituliskan lengkap di situ. Nanti setelah disubmit, pendamping yang datang untuk memverifikasi betul tidak betul dia tidak melakukan seperti ini. Kemudian memastikan bahwa alat-alat yang digunakan memang dedicated untuk produksi itu. Tidak misalnya dicampur dengan dapur pribadi misalnya. Dan lain sebagainya.
0: Okay. Alat-alatnya tidak berkarat seperti itu.
1: Ya, tidak bercampur dengan bahan-bahan yang tidak terdaftar di situ. Jadi harus harus dikhususkan untuk produksi itu.
0: Berarti memang ditulis dulu, nanti dipastikan dan diawasi ketika mereka memproduksi itu.
1: Nanti
0: ya?
1: Pendampingnya datang untuk verifikasi dan validasi. Ketika pendampingnya sudah oke, pendampingnya submit lagi. Nah, nanti datanya otomatis masuk ke kalau di self declare masuknya ke
2: Meet the brand new Wondershare UV Converter 14.
1: Majelis Fatwa MUI.
0: Okay.
1: Nah, dari Majelis Fatwa nanti dia lihat lagi, dia verifikasi lagi, kalau sudah oke, tinggal dia mengokekan. Nanti otomatis datanya masuk ke BPJPH, BPJPH yang menerbitkan sertifikat halalnya.
0: Iya, langsung terbit ya, seperti itu. Nah, Kakak, ini kan kalau warung makan ya, kita berbicara warung makan. Kalau dari agama tadi ada yang halal dan yang tidak halal nih. Menurut Kak Zul sendiri, apakah semua jenis usaha makanan wajib memiliki sertifikat halal ini? Karena banyak juga ya, kalau kami non-muslim ada warung mohon maaf, B2 seperti itu, Kak. Seperti apa itu, Kak?
1: Jadi Kakak Cantika, kembali lagi bahwa tujuan adanya sertifikasi halal ini sebenarnya untuk memberikan kejelasan. Nah, kejelasan di mana ketika pelaku usaha membuat usaha, menjual makanan dan lain sebagainya, dan target pasarnya adalah untuk umum, maka wajib dia untuk bersertifikat halal makanannya. Tapi ketika target pasarnya adalah segmen-segmen tertentu, misalnya yang dia jual adalah babi misalnya, atau produk yang beralkohol misalnya, nah itu tidak diwajibkan untuk bersertifikat halal. Dan tidak bisa juga disertifikasi halal, tidak dibolehkan. Nah itu walaupun di dalam Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 itu bunyinya adalah setiap barang yang masuk dan beredar di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, tapi di undang-undang turunannya kan dikecualikan.
0: Ada turunannya.
1: Dikecualikan, artinya tidak perlu khawatir teman-teman yang punya usaha rumah makan non-halal misalnya, itu tidak perlu untuk sertifikasi produknya. Karena tidak mungkin juga untuk disertifikasi. Yang kedua adalah yang penting itu tidak abu-abu. Jadi dia secara jelas menyatakan bahwa ini non halal. Jadi tidak menimbulkan ambigu gitu di masyarakat, sehingga orang bisa salah dan lain sebagainya. Jadi yang penting jelas, oh yang ini halal, dan ini tidak boleh yang lain masuk karena memang tidak halal.
0: Karena banyak yang terjadi ya, Kak, ya.
1: Takutnya
0: sudah terlanjur makan seperti itu. Nah, kalau warung di Sumba Barat sendiri, apakah semua sudah punya sertifikat halal saat ini selama 1 tahun ada pengawas jaminan produk halal?
1: Jadi untuk fungsi jaminan produk halal ini sebenarnya sebelum setahun ini, artinya di tahun-tahun sebelumnya sebenarnya sudah banyak juga pelaku usaha yang mendaftarkan sertifikat halalnya. Kalau saya lihat datanya itu ada sekitar 100, mungkin hampir 200-an sertifikat halal yang terbit untuk Kabupaten Sumba Barat. Tapi itu masuknya ke pelaku usaha-pelaku usaha yang kecil, mikro mungkin kita bilang mikro. Yang produknya sangat sederhana dan lain sebagainya. Untuk warung-warung, sampai saat ini belum ada warung yang bersertifikat halal secara resmi ya. Ya mungkin kalau kita secara ini mungkin ya memang halal, kita percaya.
0: Iya.
1: Kita percaya dia
0: halal.
1: Halal, tapi belum ada yang mendaftarkan, karena di Sumba Barat sebenarnya di NTT secara umum kita kendalanya adalah rumah potong unggas, rumah potong hewan yang belum bersertifikat halal. Karena warung-warung ini pasti ambil ayamnya dari sana. Mm-hmm. Ambil misalnya dia buat bakso, ambil daging sapinya dari sana. Artinya warung-warung ini, rumah makan ini terkendala karena RPHU dan RPH-nya belum bersertifikat halal. Makanya saat ini kita sedang mengusahakan koordinasi ke depannya, kita coba untuk koordinasi ke dinas peternakan agar RPH dan RPHU kita sertifikasi halal terlebih dahulu. Setelah RPH dan RPU-nya tersertifikat halal, akan lebih mudah bagi pelaku usaha rumah makan dan lain sebagainya untuk mendaftarkan.
0: Oke. Jadi sumbernya dulu ya, di sertifikat halal dulu baru boleh. Oke, itu yang mengakibatkan banyak warung yang belum dapat sertifikat halal.
1: Kecuali kalau warung itu dia ambil daging-daging frozen misalnya. Yang
0: sudah ada bingkisnya.
1: Ya, sudah ada sertifikat halalnya. Kalau itu mungkin bisa dia daftarkan karena bisa langsung. Kalau yang untuk kasus-kasus rumah makan yang sekarang ini kan, karena dagingnya belum bersertifikat halal jadi belum bisa.
0: Iya. Gitu. Kalau ikan Kak Sul?
1: Nah ini penting juga ya.
0: Soalnya kan tidak ada itu kan.
1: Ya, maksudnya. Jadi dalam sertifikasi halal itu Kak Cintika, ini banyak juga yang tidak tahu, yang termasuk yang Muslim juga. Ada namanya positive list. Okay. Positive list itu jenis-jenis bahan makanan dan minuman yang memang tidak usah untuk bersertifikat halal.
0: Okay.
1: Seperti ikan. Pokoknya dari laut itu
0: tidak perlu.
1: Oh, okay. Kemudian kayak sayur-sayur, buah-buahan yang dari alam itu tidak perlu untuk bersertifikat halal.
0: Oh, okay. Itu karena apa ya, Kak? Karena kalau hewan manusia yang
1: ya, karena kalau di dalam persyaratannya kalau hewan dia harus mati secara apa ya? Disembelihnya kan sesuai dengan syariat
0: Islam. Ya. Okay.
1: Misalnya oleh orang Islam yang menyembeli. Misalnya kalau ada hewan yang mati karena bukan karena disembelih. Nah itu tidak boleh juga dikonsumsikan oleh, jadi tidak bisa disertifikasi halal.
0: Oke. Nah itu ya perbedaannya ya, dan ini memang kental sekali dengan mungkin syariat Islam ya Kak Zul ya, tentang halal ini. Jadi ikan tidak termasuk.
1: Ikan tidak termasuk.
0: Iya, itu yang kami penasaran, kalau tadi ayam kan harus sertifikasi halal dulu. Nah Kak Zul, menurut Kak Zul nih apakah memang kalau misalnya sebuah rumah makan punya sertifikat halal dapat membantu meningkatkan daya saing produk di pasar?
1: Nah, ini yang penting juga dipahami oleh kita semua, termasuk pelaku-pelaku usaha, bahwa ketika kita sudah punya usaha, administrasinya jelas, lengkap, punya NIB, misalnya sudah punya apalagi diperiksa dengan baik oleh BP POM misalnya, artinya produk yang kita jual kan bagus dan tidak membahayakan dan lain sebagainya, dan sudah bersertifikat halal, artinya seharusnya produk kita ketika kita serius itu punya daya jual yang lebih tinggi daripada produk-produk yang belum bersertifikat halal. Kemarin terakhir kita mendampingi kalau saya boleh sebut nama, Mama Jian, dia di Gelora sana. Beliau ini punya produk, bukan rumah makan, tapi produk-produk olahan keripik, UMKM gitu. Dia bertahun-tahun ditanya terus, karena dia ini binaannya Disko Perindak.
0: Disko
1: Perindak. Bertahun-tahun minta untuk disertifikasi halal produknya. Karena ketika sudah disertifikasi halal, dia lebih mudah untuk misalnya masuk ke gerai-gerai yang retail-retail modern. Karena itu biasanya diminta. Artinya kita juga ingin bahwa retail-retail modern yang ada di kita, Alfamart, Indomaret, dan lain sebagainya, kita juga ingin produk UMKM kita masuk di situ lebih banyak. Nah, inti ketika sudah bersertifikat halal, lebih mudah ke sana. Misalnya untuk ikut-ikut pameran, misalnya diadakan oleh banyak tuh BUMN yang punya pameran UMKM dan lain sebagainya, memberdayakan UMKM lokal. Nah, itu kalau sudah kita punya sertifikat halal kan lebih lebih mudah.
0: Iya, dan dipercaya.
1: Dan dipercaya.
0: Iya, ya, betul. Kalau pameran di BUMN kadang bawa ke Jakarta,
1: ibu kota,
0: tapi itu harus ada sertifikasi halal. Nah, banyak keuntungan sebenarnya ya pendengar dan pemirsa ketika kita sudah punya sertifikat halal dalam produk yang kita buat ini. Nah, Kak Zul, kalau saat ini dalam satu tahun berjalan ya, kendala apa sih yang paling sering dihadapi pelaku UMKM Sumba Barat dalam mengurus sertifikasi halal selain yang tadi ya Kak Zul bilang pemotongan hewannya belum sertifikat halal. Selain itu apa lagi?
1: Mungkin itu kendala utamanya ya, bisa saya katakan. Cuman yang lain-lain sebenarnya kayaknya kita butuh lebih banyak sosialisasi.
0: Oke.
1: Karena kadang mindsetnya bahwa saya Muslim, saya ngapain gitu kan? Okay. Ngapain saya urus sertifikat halal? Karena tuh saya Islam.
0: Apalagi kita saling kenal.
1: Iya.
0: Pun.
1: Iya, begitu. Cuman yang namanya ini ketika kita mau usaha yang lebih besar dan lebih maju dan lain sebagainya. Kita juga wajib mengikuti peraturan dan undang-undang yang berlaku. Okay. Ya, jadi kita juga tidak mau ke depan ada hal-hal yang mengganggu kita, memperlambat usaha kita. Jadi selama undang-undang itu, selama kita bisa melakukannya, kenapa tidak begitu? Iya. Toh tidak ada rugi. Tidak ada ruginya juga toh daftar sertifikat halal.
0: Malah menguntungkan ya.
1: Ya, malah menguntungkan.
0: Oke, kalau saat ini memang masih gratis ya. Jadi kalau biaya masih bukan menjadi tantangan.
1: Ya, harusnya tidak menjadi masalah karena untuk pelaku mikro dan pelaku usaha mikro dan kecil sekarang kuotanya apalagi kita di NTT masih banyak. Jadi sebelum provinsi-provinsi lain lihat kita punya kuota baru bilang kita ambil sudah ini produknya. Dan informasi itu alhamdulillahnya disampaikan, diteruskan ke pelaku usaha binaannya mereka. Jadi ada beberapa juga yang tiba-tiba datang, tiba-tiba chat dan bertanya apakah bisa untuk bersertifikat halal dan kita melanjutkan begitu.
0: Tapi pengalamannya Kak Zul selama mengawasi atau berkunjung ke warung-warung, apakah pernah ditolak atau memang diterima sangat baik oleh pemilik?
1: Sejauh ini di Sumba Barat alhamdulillah diterima ya.
0: Baik ya.
1: Sangat open dan bisa diajak diskusi, kemudian saling bertukar, karena banyak yang bertanya juga bagaimana, penasaran mungkin mereka. Kalau penolakan belum ada.
0: Oke, berarti memang masyarakat kita mau mengikuti aturan, tapi memang baru saat ini nih ada pengawas jaminan produk halal yang langsung hadir. Kadang-kadang kalau lewat website kan lama ya Kak, seperti itu. Kak Zul, kalau kesalahan yang sering sekali dilakukan pelaku usaha saat mengajukan sertifikat halal, apa sih Kak yang sering ditemukan?
1: Kalau kesalahan, kalau mau dibilang kesalahan sebenarnya, pelaku usaha kan karena untuk pendaftaran sertifikasi halal kita itu butuhnya bahan-bahan semuanya
0: detail ya,
1: detail sangat detail. Jadi kadang itu pelaku usaha lupa apa yang dipakai begitu mungkin. Jadi dia perlu butuh waktu untuk cari tahu sebenarnya waktu itu saya pakai apa. Kemudian misalnya untuk nota pembelian kadang kan dibutuhkan juga. Misalnya dia beli ayam dari sini misalnya, beli bahan ini dari sini, khususnya untuk ayam, bahan-bahan yang punya titik kritis kayak ayam dan daging lain sebagainya, itu kadang dibutuhkan nota pembelian. Kadang kan tidak, mereka tidak menyimpan dan lain sebagainya. Jadi butuh yang seperti itu. Dan lebih banyak juga yang pelaku usaha ternyata belum punya nomor induk berusaha NIB. Sebenarnya ini kan vital dan dibutuhkan ketika mendaftarkan sertifikasi halal. Jadi kalau bisa mendaftar di OSS kalau tidak salah.
0: Di dinas satu pintu ya kalau di dinas kalau di pemerintah daerah.
1: Ya di satu pintu.
0: Nah itu ya kesalahan yang sering dilakukan. Jadi notanya harus disimpan ya ternyata ya.
1: Untuk bahan-bahan.
0: Memastikan.
1: Nanti ketika pendampingnya datang untuk memeriksa, betul dia beli dari sini, bahannya di sini. Sudah bersertifikat halal.
0: Nah, dan mungkin kalau misalnya mereka menulis bahan-bahan, terus waktu di awasi tidak ada bahan yang ditulis, itu melanggar juga Kak.
1: Nah, nanti sama pendampingnya diminta untuk diperbaiki sebelum dilanjutkan.
0: Berarti memang masih ada prosesnya.
1: Prosesnya.
0: Tidak langsung tidak mendapatkan sertifikat ya, pendamping akan membantu untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat. Yeah. Nah, saat ini upaya-upaya sosialisasi yang dilakukan oleh kakak sendiri sebagai pengawas jaminan produk halal itu seperti apa saja? Mungkin melalui media sosial atau seperti kertas yang kakak bawa ini. Boleh dijelaskan kepada pendengar.
1: Jadi kan? Ini adalah flyer yang kita bagikan kemarin di tanggal 4 Juni. Jadi acara kita kemarin itu adalah sosialisasi serentak seluruh Indonesia. Seremoninya dilakukan di Jakarta. Yeah. Kemudian kita di daerah, di tiap kabupaten, kota, dan provinsi melakukan sosialisasi wajib halal Oktober, WHO kita bilangnya. Artinya per tanggal 18 Oktober 2026 nanti, itu adalah batas akhir penahapan sertifikasi halal bagi produk ini, produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa sembelihan, kosmetik, dan lain-lain lah, obat kimia dan lain sebagainya. Nanti batas akhirnya 18 Oktober. Untuk pelaku usaha kecil, mikro kecil. Ya. Untuk menengah dan besar itu penahapannya sudah di tahun 2024 kemarin.
0: Jadi, beda-beda ya kak?
1: Ya, untuk menengah dan besar itu penahapannya sudah lewat, sudah dari 2024. Mereka wajib bersertifikasi halal. Nah ini makanya kita sosialisasikan untuk usaha mikro kecil. Dan kita di daerah kan banyak yang mikro kecil ya. Jadi selagi masih ada waktu, silahkan. Dari sekarang Juni, Juli, Agustus, September, Oktober ya.
0: Masih lama.
1: Ya, masih lumayan lama untuk berproses dan mendaftarkan sertifikasi halal produknya, silakan. Selagi masih ada kuotanya juga tadi kita ulang-ulang.
0: Iya, langsung ke Kemenag. Nah kak, ini ada pertanyaan dari pendengar ya. Apa sih yang harus kita lakukan sebagai masyarakat jika menemukan produk yang diragukan kehalalannya? Dan di mana kita bisa dapat melaporkan dugaan pelanggaran terkait label halal, kak?
1: Ini saya izin.
0: Iya, silakan.
1: Ada apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Jadi peran masyarakat tentunya di mana-mana sangat dibutuhkan ya, termasuk juga dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Jadi ketika masyarakat mendapatkan masyarakat, jadi ya oleh BPJPH diberikan fungsi untuk melakukan pengawasan juga. Jadi ketika mendapatkan pelaku usaha atau misalnya yang sudah punya sertifikasi halal tapi ternyata disinyalir atau apa isu-isunya bagaimana, nanti bisa dilaporkan ke kami, ke pengawas jaminan produk halal. Setelah itu nanti bisa kita apa namanya, bukan ini tabayun tuh apa, tabayun kita cari tahu apakah betul atau tidak. Nah jadi tidak juga langsung kita
0: mencari bukti ya. Mencari buktinya dulu. Oke. Berarti langsung ke Kemenag kalau di Sumatera Barat.
1: Sumatera Barat
0: untuk melaporkan
1: bisa langsung ke Kementerian Agama, ada pengawas JPH di sana, jadi bisa kita tindak lanjuti seperti apa.
0: Ada media sosial kak?
1: Untuk ya promosi-promosi, bukan ya promosi ya. Saat ini kita ada media sosial di Facebook karena pelaku usaha ini banyak yang punya Facebook.
0: Namanya apa kak?
1: Jadi bisa dicari Halal Sumba Barat. Halal Sumba Barat di Instagramnya halal.sb. Ada juga. Sejauh ini baru
0: masih itu ya?
1: Masih itu.
0: Itu ya pendengar bisa langsung DM, inbox atau DM nanti langsung dibalas kan kak?
1: Langsung.
0: Tidak menunggu dulu.
1: Fast respon. Tidak dry text.
0: Menarik. Oke. Nah Kak Zul, sebenarnya pesan dari Kak Zul sendiri sebagai pengawas untuk pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal saat ini seperti apa kak? Silakan. Khususnya kita di Sumba Barat.
1: Ya, untuk teman-teman, bapak ibu sekalian pelaku usaha di Sumba Barat yang belum memiliki sertifikasi halal, pesan kami bahwa saat ini pemerintah sedang gencar untuk mensosialisasikan penahapan wajib halal sampai di bulan Oktober nanti. Artinya selagi ada kesempatan dan ada waktunya, silahkan untuk mendaftarkan produknya agar segera memiliki sertifikasi halal, memiliki sertifikat halal. Sebelum tanggal 18 Oktober nanti. Karena tentunya kita yakin bahwa sertifikat halal ini sekarang inklusif dan bisa memberikan manfaat yang lebih, added value lah, nilai tambah yang lebih pada produk-produk kita. Jadi kita sudah ada sertifikat halalnya. Mungkin kalau pelaku usaha yang berpikiran untuk mau ekspor dan lain sebagainya bisa juga.
0: Bisa karena, juga ya.
1: Ya, ketika sudah bersertifikat halal dan administrasinya dilengkapi lah.
0: Oke. Ya. Oke, dan sekali lagi Kak, mungkin logo sertifikat halal itu yang palsu dan yang tidak ya. Itu tadi kalau yang asli itu ada apa Kak? ID.
1: Ada ID-nya?
0: ID-nya ya, nomornya.
1: Dengan nomornya.
0: Ya. Kalau yang tidak ada ID-nya perlu dipertanyakan.
1: Iya, perlu dipertanyakan.
0: Nah, itu membedakan.
1: Nah.
0: Baik, Kak Zul, terima kasih untuk sosialisasi ini hari ini yang sangat bermanfaat sekali apalagi untuk pelaku usaha ya yang ada di Sumba Barat karena di sini sekarang di Sumba sudah banyak sekali yang memiliki usaha ya, Kak.
1: Ya, banyak, semakin ramai.
0: Semakin ramai dan itu untuk menjamin kepercayaan para konsumen dan memang gampang untuk mendistribusikan ke toko-toko lain ya. Atau dibawa keluar daerah itu harus ada sertifikasi halal. Terakhir Kak, sebagai closing statement, apa sih harapannya Kak Zul terhadap perkembangan sertifikasi halal di Sumba Baratnya ke depan?
1: Silakan. Ya, untuk kita di Sumba Barat, kemudian mungkin NTT secara umum, kita tahu bahwa kita ini mayoritas adalah teman-teman dari Katolik dan Kristen gitu ya. Jadi untuk sertifikasi halal ini sebenarnya bersifat inklusif untuk semua. Jadinya kita berharap bahwa ketika sertifikasi halal ini berjalan baik, nilai jual kita juga lebih yeah. tinggi dan bisa, karena misalnya Sumba Barat ini kan yang kita jual adalah pariwisata ya. Mm. Pariwisata artinya kita ingin sebanyak mungkin orang datang ke tempat kita, merasa nyaman dan kita bisa memberikan pelayanan yang lebih. Nah, ketika misalnya yang datang itu adalah teman-teman kita dari luar yeah. daerah, tentunya mereka kadang juga mempertanyakan, kalau saya ke NTT saya makannya gimana ya, gitu.
0: Yeah,
1: nah, ketika betul. Kita sudah siap dengan produk-produk kita, artinya tidak usah lagi mereka bertanya-tanya, datang saja ke NTT. Kita di sini, kalau teman-teman di luar NTT tidak tahu, kita hidup itu sudah lama berdampingan dan tidak ada isu makanan halal dan haram itu yeah. karena sudah saling tahu. Ketika misalnya tetangga punya acara yeah. dia secara otomatis tanpa disuruh juga dia sudah

0: Oh, boleh, silakan di Facebook
1: atau Halal Facebook Sumbabar dan Instagram. Dan terima kasih Kak Zul sudah hadir hari ini untuk sosialisasi. Semoga semakin banyak warung-warung kita yang mempunyai sertifikasi halal untuk keamanan kita bersama pastinya ya. Baik pendengar, itu tadi bincang-bincang kita tentang bagaimana sih sertifikat halal, bagaimana cara mendaftar, syarat-syaratnya, masa berlakunya seperti apa, dan di mana Anda bisa mendaftar dan melaporkan. Baik, itu terakhir dari saya pendengar. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita pendengar dan pemirsa khususnya di Kabupaten Sumba Barat. Akhir kata, saya Cantik Anjali.
0: Saya Zulkifli Zainuddin.
1: Terakhir kita sama-sama RRI terus mengudara. Sekali di udara tetap di udara. 1, 2, 3 RRI sekali di udara tetap di udara. Terima kasih.

keunggulan yang ingin dikenal lebih luas. Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siap untuk selamat. Salam tangguh. Salam kemanusiaan.

0: wish that I could tell you that I miss you.
1: Baik, pendengar masih bersama saya Cantika Anjali. Anda dalam Ragam Informasi hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan cuaca hari ini pendengar cerah, walaupun memang udaranya sedikit dingin ya. Untuk kita pendengar tetap jaga kesehatan, jangan lupa menggunakan jaket ya, atau minum yang hangat. Jangan sampai ini lagi musimnya flu karena cuaca. Dan mendengar hari ini di Selasa 9 Juni 2026, kami tetap hadir untuk Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah dengan lagu-lagu kesukaan Anda yang bikin semangat bekerja pada hari ini.

punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

Baik pendengar, Anda dalam ragam informasi bersama saya. Dan Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, khususnya bagi tenaga guru, kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karisayuda, mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah memang terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal. Bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD. Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPRR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Sementara untuk jangka panjang, Komisi 2 berencana mengusulkan revisi Undang-Undang Hubungan Keuangan, yakni antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Terkait tenaga honorer yang masih tersisa, Rifki Nizami menegaskan Undang-Undang ASN 2023 telah melarang seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, melakukan rekrutmen tenaga honorer baru dalam bentuk apapun. Dia menambahkan fokus pemerintah dan DPR adalah memperkuat sistem meritokrasi ASN bagi PNS maupun P3K melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur. Menurut Rifki, pemerintah telah melakukan rekrutmen sekitar 1,7 juta ASN sepanjang 2024 hingga 2025. Karena itu pengelolaan belanja pegawai harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengurangi ruang fiskal daerah pada nantinya. Dan pendengar, informasi lainnya bisa Anda akses di portal resmi kami di www.rri.co.id, dan kami masih akan memutarkan untuk Anda ya lagu-lagu untuk menemani hari Anda di hari ini, Selasa 9 Juni.

punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleran.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih kak? Ribut-ribut kayak orang nagih utang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik, remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

Masih dari jalan mulia dan nomor 1 Kabupaten FM 96,9 MHz. Pendengar, terima kasih karena Anda masih terus mengikuti rangkaian acara siaran kami dari pagi hingga pada siang hari ini di pukul 11.40 waktu Indonesia Tengah. Dan kembali lagi bersama saya Elon dan teman-teman Anda di Sumba siang hari ini hingga pada pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah sore nanti, dengan berbagai rangkaian informasi-informasi aktual dan rangkaian acara siaran kami. Untuk itu tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun. Apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Amerika. Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga, lagi-lagi Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat.

Ya, mendengar kembali kami hadirkan informasi untuk Anda di Sumba siang hari ini. Kementerian Imigrasi evaluasi layanan dan perkuat pengawasan cegah penyimpangan. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda dari portal rri.co.id. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengevaluasi sistem pelayanan keimigrasian dan pemasyarakatan menyusul penanganan kasus dugaan korupsi oleh KPK. Langkah tersebut dibarengi dengan penguatan pengawasan daerah guna meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan integritas pelayanan kepada masyarakat. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto menegaskan dukungan penuh terhadap proses hukum ex-wap men Imipas Lim Selmi Karim yang tengah berjalan. Kasus tersebut dijadikan momentum memperbaiki tata kelola pelayanan sekaligus memperkuat integritas aparatur lingkungan kementerian. Menurutnya, evaluasi dilakukan terhadap sistem pelayanan dan mekanisme pengawasan petugas untuk memastikan layanan publik berjalan lebih akuntabel. Pelaksanaan layanan akan diperkuat di daerah, sementara kementerian fokus pada kebijakan dan pengawasan yang lebih efektif. Ia menilai penguatan sistem harus berjalan seiring dengan peningkatan integritas aparatur agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini. Oleh karena itu, pengawasan internal akan terus diperkuat untuk memastikan layanan berlangsung profesional dan akuntabel. Agus menyebut sejumlah kasus pelanggaran keimigrasian terungkap berkat informasi masyarakat, biro jasa, dan pihak terkait lainnya. Masukan publik menjadi kunci penting dalam mengungkap dugaan penyimpangan pengurusan dokumen keimigrasian secara cepat dan tepat. Demikian informasi Sumba siang hari ini. Tepat pada pukul 12 kita akan mengikuti warta dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta.

pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 9 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
1: Gol van de wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.
2: Drama di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Gelandang Uzbekistan Otabek Sukurov melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda Donyel Malen membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberch yang melebar dari sasaran. Crescencio Summerfield menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Walls Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakongir Purozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside. Disusul Gustil yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeyev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi Abdul Qodir Kusanov bek Uzbekistan dan juga Manchester City melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan Paul van Hecke dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda, dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
3: Dingen moeten verbeteren en beter doen.
2: Kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik, dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan dua pertandingan. Kami berhasil mencetak dua gol hari ini, dua dari penalti. Itu saja, kami harus mencetak gol. Tetapi dalam dua pertandingan itu, kami juga melewatkan tiga atau empat gol yang seharusnya bisa kami cetak, dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
3: Dus ya, dat vond ik ondermaats in deze twee wedstrijden.
2: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun, mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Maurey Lille. Prancis dini hari tadi Leblu menang berkat hat-trick Michael Olisey. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olisey membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olisey mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol Lamine Yamal hingga kapten Uruguay Federico Valverde, mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Penilaian persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia. Nice call! Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams, winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu, dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Junio Bakuna, gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut, menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde. Gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
2: Federico Valverde goes for goal! So close!
1: Dikenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra. Setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri, Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis, dua petenis Indonesia, Janis Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Janis yang menempati unggulan ketujuh akan menghadapi petenis Belgia Grit Minen pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Janis juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Janis yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heferlek dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal Janis pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati Elwarin dari RRI Manokwari.
2: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans klub negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoax, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng, maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.
3: Menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dengan

0: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pesparawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
1: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun, keamanan yang kita Manokwari

0: maka nama Manokwari ada di pundak semua fans negara peserta Piala Dunia.
1: Yang menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai, dan ramah harus tetap terjaga, sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Pesperawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Patil Warin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri. Hari pertama pekan ke-8 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 telah selesai kemarin. Sejumlah tim mampu meraih hasil positif demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
3: Championship beberapa waktu lalu dari Kadan langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan.
4: Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSP FC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women berkat 2 gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Carey Stoll membuka keunggulan pada menit pertama sebelum dari Kapean Pailun mengandakan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan MSP FC membawa pulang 3 poin penuh. Usai pertandingan, physical trainer MSP FC Yunita Sari mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
5: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol, yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
4: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silce Ecclesia Mes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajri unggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silce Ecclesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
6: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama sampai babak kedua, dan akhirnya kami menang semua juga karena berkat Tuhan.
4: Dengan hasil ini, MSP FC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netic Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angel Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Warrior yang memenangkan game ini dengan satu putback.
2: Pelita Jaya Basketball berhasil melakukan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Ferran Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple double, 28 poin, 12 rebound, dan 12 assist. Darius Morton turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double-double, 12 poin, 10 rebound. Dari bangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnover dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena, karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya, Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Paint Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
3: Our team, I'm really proud of them. That's a tough team over there.
4: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh. Anda tahu, sejak awal, saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir.
3: They've been playing great basketball over the last 2 or 3 months, and so have we.
2: Sementara itu, pelatih Dewa United, Jubli Boss, mengakui kelemahan timnya.
4: Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin. Hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi, kemudian kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua, dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
5: Not being able to reach our goal, so I think we have to improve defensively.
2: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AFC Cup 2026. Bertanding di Camden City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22, 25-18. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
6: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongko itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Dia mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Porpor Kaltim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
7: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titip-titipan, konjok-konjokan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, mental, keulatan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi TBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal, secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
6: Pelatih bulu tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
8: TC-nya ke depan kita akan gembleng anak-anak semaksimal mungkin, karena kita memang harus ada target, karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di TC akan terus mengembangkan anak-anak sampai batas habis untuk pertandingan.
6: Sementara itu, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan Porprov. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andras Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Kalimantan Timur, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
1: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
2: Nih, udah gak kuat nih, Yot.
1: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
2: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
0: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan.

Mendengar tepat pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti aneka berita siang. Ini produksi RRI SP Sumba. Tetap bersama kami di FM 96,9 MHz.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: I love you, Mom.
1: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir nggak? Kalau nggak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
2: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, Darwek Kebubak, Sumba Barat. Inilah aneka berita siang Radio Republik Indonesia Sumba edisi Selasa 9 Juni 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Pemprov NTT dan Kementerian HAM RI taken nota kesepakatan penguatan hak asasi manusia. Kepala Bandara dan Kapolres Sumba Timur perkuat sinergi keamanan penerbangan di Wengapu. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, selengkapnya disampaikan oleh saya, Yatnia Londong. Kepala Bandara dan Kapolres Sumba Timur perkuat sinergi keamanan penerbangan di Wengapu, selengkapnya Yunia Buling melaporkan.
2: Kepala Bandara Umbu Mehangkunda Wengapu, Imade Suta Mayasa, mengapresiasi seluruh anggota Komite Keamanan Bandara dan unsur terkait yang selama ini mendukung pelaksanaan pengamanan serta kesiapsiagaan di lingkungan bandara. Rapat komite, pihak bandara menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam penyusunan dan pelaksanaan Airport Emergency Plan atau AEP sebagai langkah antisipasi menghadapi kondisi darurat, meskipun kejadian tersebut diharapkan tidak pernah terjadi.
3: Mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh komponen anggota komite, yang pertama Komite Keamanan, karena kita sampai sejauh ini dapat mengemban, melaksanakan pengamanan di bandara dengan baik. Dan begitu juga kepada komponen-komponen unsur keadaan gawat darurat, terima kasih sekali surat hubungan Bapak Ibu dalam melengkapi dokumen Airport Emergency Plan kami dan Airport Care Ready Body System kami sangatlah membantu kami untuk memproses lanjut melaksanakan kegiatan persiapan kegawat daruratan. Kami lebih suka menyebutnya persiapan, kenapa? Kami tidak ingin kejadian gawat darurat itu terjadi. Tapi selaku yang berkegiatan di bawah kondisi yang harus dilaksanakan baik dalam kondisi normal maupun tidak normal, tentunya kami tetap harus melaksanakan perencanaan gawat darurat.
2: Sementara itu, Kapolres Sumba Timur AKBP Dr. Gede Harimbawa menegaskan dukungan penuh terhadap pengembangan Bandara Umbu Mehangkunda sebagai pintu gerbang mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kapolres menekankan bahwa keamanan dan keselamatan penerbangan merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan TNI Polri, BPBD, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, serta seluruh stakeholder terkait. Ia berharap sinergi yang terbangun dapat memperkuat kesiapsiagaan, meningkatkan pelayanan penerbangan, serta mendukung pengembangan konektivitas udara di Kabupaten Sumba Timur.
4: Baik itu dari otoritas pelabuhan bandara udara, kemudian dari TNI Polri, Dinas Kesehatan juga, BPBD, kemudian masuk dari kesehatan juga ini, lengkap rumah sakit puskesmas, semua adalah beberapa inovasi-inovasi kegiatan yang dilakukan untuk kemajuan dan perkembangan kebandaraan kita di Wengapu ini patut menjadi kerja kita bersama intansi dan stakeholder termasuk kita Pemda juga, Kabupaten Sumba Timur. Harapan kita yang pertama sebelum ke teknis adalah bagaimana untuk mensinergikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di bandara-bandara ini dengan masyarakat dan komponen yang terlibat di dalamnya. Kemudian kedua, berkaitan tentang teknis pelaksanaan kegiatan kebandara-bandaraan, sudah barang tentu di sini tidak bisa hanya di bandar udara itu saja dan tim yang bisa melaksanakan absen dan sebagainya, tetapi memang menjadi barometer kita juga dari sisi segala bidang, Kalau di sini kita mengundang seluruhnya, baik dari tim kesehatan, tim stasiun, BPBD juga, pemadam dan sebagainya, semua terlibat kegiatan.
2: Imade Sutamayasa menjelaskan bahwa dokumen Airport Security Program dan Airport Emergency Plan telah diperbarui dan didistribusikan kepada seluruh anggota komite. Ia juga mengaku masih perlunya peningkatan kesiapsiagaan melalui pelaksanaan simulasi tap laptop dan latihan keadaan darurat yang dalam 2 tahun terakhir belum terlaksana. Menurutnya, simulasi akan membantu seluruh pemangku kepentingan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing serta menghadapi situasi darurat di bandara. Dari Wingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menandatangani nota kesepakatan tentang sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hak asasi manusia sebagai langkah memperkuat penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di NTT. Penandatanganan nota kesepakatan tersebut dilakukan oleh Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena bersama Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai di Aula Fernandez, kantor Gubernur NTT, Senin 8 Juni 2026. Dalam arahannya, Menteri HAM RI Natalius Pigai menegaskan bahwa hak asasi manusia bukan sekedar isu hukum ataupun politik, melainkan prinsip dasar yang bertujuan menjaga martabat dan keutuhan manusia sebagai ciptaan Tuhan. Menurutnya terdapat 2 dimensi utama hak asasi manusia, yaitu hak sipil dan politik yang berkaitan dengan perlindungan individu dan dari tindakan penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi serta hak ekonomi, sosial, dan budaya yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat secara luas. Natalius Pigai juga menyoroti sejumlah persoalan yang masih menjadi tantangan di NTT seperti tindak pidana perdagangan orang, stunting, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pentingnya peningkatan literasi HAM di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa partisipasi masyarakat harus menjadi fondasi utama dalam setiap proses pembangunan dan penyusunan kebijakan publik. Mantan Komisioner Komnas HAM ini juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membumikan nilai-nilai HAM di bumi Floba Marata. Sementara itu, Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena menyambut baik penandatanganan nota kesepakatan tersebut dan menyebutnya sebagai wujud nyata perhatian pemerintah pusat terhadap penguatan hak asasi manusia di daerah. Menurut Melquiades Lakalena, pembangunan yang berorientasi pada penghormatan terhadap martabat manusia merupakan bagian penting dari agenda pembangunan nasional yang saat ini terus didorong oleh pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Natalius Pigai menurut Melki Lakalena memiliki pengalaman panjang dalam isu hak asasi manusia di tingkat nasional, baik saat menjabat sebagai Komisioner Komnas HAM maupun sebagai Menteri HAM Republik Indonesia saat ini. Karena itu dirinya berharap agar berbagai pengalaman perspektif serta masukan yang diberikan diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi pemerintah Provinsi NTT dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Lebih lanjut, Melki menegaskan bahwa perspektif HAM harus menjadi bagian yang melekat dalam seluruh sektor pembangunan dan pelayanan publik. Menurutnya, isu HAM bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga tertentu, tetapi harus hadir dalam setiap kebijakan dan program pemerintah, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pelayanan administrasi pemerintahan, hingga keamanan dan penegakan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM NTT, OC Yuliana Naomi Boimau, menjelaskan bahwa nota kesepakatan tersebut menjadi dasar penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membumikan nilai-nilai HAM di NTT. OC Boimau menyebutkan masih terdapat sejumlah persoalan yang memerlukan perhatian dan penanganan bersama, antara lain stunting, tindak pidana perdagangan orang, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta meningkatnya ujaran kebencian di ruang digital. Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Kementerian HAM bersama pemerintah Provinsi NTT akan memperkuat 3 agenda utama, yaitu percepatan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran HAM, perluasan pendidikan dan literasi HAM hingga tingkat desa dan sekolah melalui program Desa Sadar HAM, serta penguatan regulasi daerah berbasis HAM. Selain itu akan dikembangkan pula program Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian Kampung Redam sebagai ruang penguatan toleransi, penyelesaian konflik, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia yang berbasis pada nilai sosial, budaya, dan kearifan lokal masyarakat di NTT. Anda sedang mendengarkan Aneka Berita Siang produksi RRI SP Sumba. Siaran ini juga dapat didengar melalui streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital di Play Store. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Nilai sejarah yang tersimpan di situs-situs peninggalan Bung Karno di kota Ende terus menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Pengunjung mengaku memperoleh pengalaman berharga setelah melihat langsung jejak perjuangan sang proklamator selama pengasingannya di Ende. Laporan Rufino Sula.
6: Salah seorang pengunjung, Yulia Safara, mengungkapkan kekaguman saat mengunjungi rumah pengasingan Bung Karno yang berada di Jalan Perwira Kota Ende. Perempuan asal Cianjur yang saat ini bertugas di Kabupaten Lembata menyampaikan kesannya kepada RRI pada Minggu 31 Mei 2026. Menurut Yulia, kesan pertama yang ia rasakan saat berada di Ende adalah tingginya nilai sejarah yang dimiliki daerah tersebut. Hal itu semakin terasa ketika dirinya memasuki rumah yang pernah ditempati Bung Karno selama masa pengasingan. Di dalam rumah tersebut, Yulia menemukan berbagai koleksi benda bersejarah yang masih tersimpan dengan baik. Benda itu memberikan gambaran mengenai kehidupan Bung Karno beserta keluarganya selama berada di Ende. Selain melihat koleksi bersejarah, Yulia juga memperoleh informasi mengenai proses perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Pengetahuan tersebut didapat melalui penjelasan yang tersedia di lokasi dan cerita yang berkembang di situs sejarah tersebut. Ia mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menyempatkan diri mengunjungi rumah pengasingan Bung Karno saat berwisata ke Kabupaten Ende. Menurutnya, kunjungan ke situs sejarah dapat memperkaya wawasan tentang perjalanan bangsa menuju kemerdekaan.
7: Saya ke sini itu karena di sini nilai sejarahnya sangat tinggi, di Ende itu sangat tinggi sekali. Dan di pengasingan ini saya bisa melihat proses-proses dari awal kita mau merdeka, nanti pas Bung Karno ada di sini, kehidupan keluarga, dan sebagainya.
6: Kesan serupa disampaikan Irwan Joko, wisatawan asal Medan, Sumatera Utara. Ia mengaku baru pertama kali datang ke Ende dan merasa tertarik dengan berbagai situs sejarah yang berkaitan dengan Bung Karno. Irwan mengatakan kunjungan ke rumah pengasingan Bung Karno memberinya banyak informasi mengenai kondisi Indonesia sebelum merdeka. Ia juga dapat melihat langsung sejumlah peninggalan sejarah yang berasal dari masa perjuangan bangsa.
8: Kesannya pasti menarik ya, karena kita bisa lihat sejarah tentang sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan tadi juga kita sudah jalan-jalan ke dalam, itu tentunya lumayan berkesan karena kita masih bisa melihat peninggalan-peninggalan bersejarah dari tahun sebelum Indonesia merdeka tentunya. Mungkin nanti nextnya kita akan ke taman, apa itu namanya yang satu lagi? Taman Renungan.
6: Sementara itu, Rani, pengunjung asal Maumere, mengaku sangat terkesan saat pertama kali mengunjungi rumah bersejarah tersebut. Ia menilai pengalaman berdialog dengan penjaga situs membantu dirinya memahami jejak perjalanan Bung Karno selama menjalani pengasingan di Ende.
9: Kami berdua bersama teman-teman yang lain untuk pertama kalinya berkunjung ke tempat ini, dan kami lihat sih tempatnya luar biasa ya, bagus. Terus kami juga sempat ngobrol, mencari tahu tentang peninggalan-peninggalan yang masih ada di sini. Jadi sedikit melihat kembali ke jejak sejarah ke belakang yang kemarin Bung Karno diasingkan di sini.
10: Cukup takjub sih sama hal-hal yang ditinggalkan. Udah keluar sama sejarah-sejarahnya tuh pertama kali, ini baru sampai di Ende pertama kali, dan tujuannya memang ke sini.
6: Menurut Rani, kunjungan ke situs sejarah Bung Karno tidak hanya menjadi bagian dari wisata, tetapi juga sarana belajar sejarah secara langsung. Pengalaman tersebut dinilainya mampu menambah pengetahuan generasi muda tentang peran Ende dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia. RRI Endorfinus Fula melaporkan.
5: Bank NTT salurkan CSR untuk dukung pengembangan UMKM Sumba Timur. Berikut laporan Yunia Poli.
2: Bupati Sumba Timur, Umbu Lili Pekuali menyampaikan apresiasi kepada Bank NTT atas penyaluran program Corporation Social Responsibility atau CSR yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Sumba Timur. Bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan nyata Bank NTT dalam mendorong pengembangan sektor ekonomi, kerakyatan, dan pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Sumba Timur.
11: Terima kasih pada Bank NTT atas kasihan CSR untuk kami Kabupaten Sumba Timur sebagai salah satu pemegang saham di Bank NTT. Tentu CSR ini dimanfaatkan untuk bagaimana mendukung sektor UMKM ya, salah satunya di daerah, terutama terkait dengan penyediaan sarana tempat pemasaran hasil UMKM yang lokasinya ada di PLUT. Ya, PLUT itu sebagai pusat pelatihan termasuk juga sebagai tempat pemasaran produk UMKM masyarakat di Kabupaten Sumba Timur. Jadi dukungan bantuan dari Bank NTT tentu sangat-sangat mendukung untuk sarana itu menjadi lebih baik, lebih bisa atau lebih aman dari sisi untuk bagaimana aktivitas jual beli di lokasi terutama NTT Mart itu bisa.
2: Menurut Bupati, dana CSR tersebut dimanfaatkan untuk mendukung penyediaan sarana pemasaran UMKM yang berlokasi di Pusat Layanan Usaha Terpadu atau PLUT Sumba Timur. Selain menjadi pusat pelatihan bagi pelaku UMKM, PLUT juga berfungsi sebagai tempat promosi dan penjualan produk lokal. Dengan adanya dukungan dari Bank NTT, fasilitas tersebut diharapkan menjadi lebih baik, aman, dan mampu menunjang aktivitas jual-beli sehingga pemasaran produk UMKM dapat berjalan semakin optimal. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: SMA Negeri 1 Lumbalain terapkan 5 jalur seleksi pada sistem penerimaan murid baru tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
12: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun pelajaran 2026-2027 di SMA Negeri 1 Lumbalain Kabupaten Rotendao akan menggunakan sejumlah jalur penerimaan. Kebijakan tersebut mengacu pada petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT. Kepala SMA Negeri 1 Lumbalain Albert Wilson Dano mengatakan jalur domisili masih menjadi salah satu jalur utama dalam proses seleksi. Namun terdapat perubahan kuota dibandingkan tahun sebelumnya. Jika tahun lalu jalur domisili ditetapkan sebesar 50%, tahun ini kuotanya lebih fleksibel. Presentasi penerimaan akan disesuaikan dengan jumlah pendaftaran dan kebutuhan sekolah. Menurut Albert, calon siswa yang berdomisili paling dekat dengan sekolah akan memperoleh prioritas. Apabila kuota telah terpenuhi, peserta dapat memilih jalur lain yang tersedia.
13: Untuk jalurnya itu disediakan ada 5 jalur. Yang pertama itu adalah jalur domisili. Jalur domisili ini kemarin langsung ditetapkan 50% tahun kemarin. Tahun ini dia penetapannya adalah dia 30-70%. Artinya kan tergantung nanti dalam animo yang calon murid baru yang mendaftar nanti. Jalur domisili berarti kita lihat yang paling dekat ke sekolah, itu prioritas.
12: Selain jalur domisili, sekolah juga menyediakan jalur afirmasi dan jalur prestasi. Selanjutnya terdapat jalur mutasi orang tua serta beberapa jalur lain yang disiapkan pemerintah. Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui sistem yang terintegrasi. Link pendaftaran akan diumumkan saat tahapan penerimaan resmi dibuka.
13: Kalau itu sudah full, maka bisa memilih jalur yang lain. Ada jalur afirmasi, ada jalur prestasi, ada jalur mutasi ikut orang tua. Jadi ada beberapa jalur yang disiapkan oleh pemerintah, oleh dinas, yang nanti calon murid baru bisa mengakses melalui link. Yang nanti setelah dibuka dulu, baru link itu bisa kita, nanti kita akan bagikan, tetapi hanya bisa terbuka pada saat mulai pendaftaran.
12: Pihak sekolah mengimbau calon peserta didik dan orang tua untuk mengikuti seluruh informasi resmi. Langkah tersebut penting agar proses pendaftaran berjalan lancar dan tidak mengalami kendala. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Baik, pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemprov NTT dan Kementerian HAM Republik Indonesia teken nota kesepakatan penguatan hak asasi manusia. Kepala Bandara dan Kapolres Sumba Timur perkuat sinergi keamanan penerbangan di Waingapu. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja bertugas saya, Yadiel Londong, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Mama, kenapa kasih biar itu anak menangis?
1: Bapak, saya sudah tidak tahu lagi cara hadapi ini anak. Kemarin saya pergi puskesmas, bidan orang timbang, dia punya berat badan tidak naik-naik juga. Malah tidak mau tinggi. Bagaimana sudah?
0: Saya khawatir kalau ini anak kena stunting.
1: Stunting?
0: Iya, Mama. Stunting itu anak-anak yang kurang nutrisi dalam jangka waktu yang lama. Bisa juga waktu Mama masih hamil dia. Kalau dia sudah lahir, lalu dia tidak tinggi-tinggi juga, atau dia punya kemampuan otak rendah, bisa-bisa waktu dia besar, dia bisa dapat penyakit kronis. Sudah, kita bawa saja di puskesmas, biar dapat penjelasan dan penanganan yang lebih baik.
2: Permasalahan sanitasi, imunisasi, dan pemenuhan sumber air dan nutrisi ibu hamil merupakan masalah utama stunting. Kenali dan atasi stunting demi generasi masa depan Sumba yang lebih baik.

sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleransi.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015 jumlahnya mencapai 32.355

Ya, pendengar di Sumbah siang hari ini, kami masih terus menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara siaran. Kami hadirkan untuk Anda informasi nasional di Sumbah siang hari ini. Satgas pangan usut dugaan kartel di balik anjloknya harga TBS sawit. Satgas pangan Polri menyelidiki dugaan kartel harga tanda buah segar kelapa sawit. Penyelidikan dilakukan setelah harga TBS turun di tengah kenaikan harga CPO dunia. Satgas pangan juga akan menggandeng Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Langkah itu dilakukan untuk menelusuri indikasi persekongkolan harga. Ada yang mengatakan fenomena tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut sebab harga TBS tidak bergerak sesuai perkembangan pasar. Satgas pangan mendukung upaya pemerintah melindungi petani sawit. Pengawasan juga dilakukan untuk menjaga iklim usaha yang sehat. Menurut Ade, penegakan hukum akan dilakukan jika ditemukan pelanggaran. Satgas pangan tidak akan ragu menindak lanjut para pelaku yang merugikan petani. Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah melindungi petani sawit. Saat ini sekitar 16 juta petani menggantungkan hidup pada komoditas tersebut. Berdasarkan pemantauan Kementerian Pertanian, sekitar 270 hingga 300% belum menyesuaikan harga TBS. Data persen tersebut akan diserahkan kepada kepolisian. Amran menyatakan sekitar 70% harga TBS mulai kembali normal. Pemerintah berharap pembelian harga dapat berlangsung lebih cepat. Ia menegaskan pemerintah ingin menciptakan titik niaga sawit yang sehat. Petani dan pelaku usaha diharapkan memperoleh manfaat yang adil.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia, yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Kita bersabar dan berkorban untuk 2 pekan ke depan. Situasi memang berat, tapi bila kita bersatu, maka optimis pandemi bisa dilalui. PPKM darurat penting karena menyangkut kemanusiaan dan menyangkut nyawa orang. Bagi pelanggar akan ditindak tegas, siapapun. Tidak ada diskusi, tidak ada kompromi. Pelajari, laksanakan. Tahan diri di rumah saja, tidak kumpul-kumpul. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati.

ketumbar tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda untuk kain perempuan menandakan hubungan yang seimbang atau

Masih dari jalan melata nomor 1 Kabupaten FM 96,9 Mega. Harus pendengar di Sumba siang hari ini. Informasi kami hadirkan untuk Anda dari portal rri.co.id. YLI perkuat program membaca beriman 7 sekolah di Sumba Tengah. Yayasan Literasi Anak Indonesia bersama pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dan Dinas Pendidikan setempat menggelar kegiatan sosialisasi serta penandatanganan komitmen implementasi program membaca berimbang bagi 7 sekolah dasar baru. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman MOU yang telah dibangun antara YLI dan pemerintah Kabupaten Sumba Tengah pada tahun 2025. Government and Advocacy Officer YLI Mikaela Lela Saduk Laupe kepada RRI Senin 8 Juni 2006 mengatakan bahwa kegiatan tersebut difokuskan untuk membangun pemahaman 7 sekolah baru mengenai pendekatan program membaca berimbang. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat komitmen para kepala sekolah dalam mengawal pelaksanaan program di masing-masing satuan pendidikan. Dalam kegiatan tersebut, dilakukan penandatanganan komitmen bersama melibatkan YLI, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Tengah, dan 7 sekolah baru di Sumba Tengah. Komitmen ini diharapkan menjadi acuan dalam memastikan implementasi program membaca berimbang berjalan secara konsisten dan berkelanjutan di setiap sekolah. Mikael menjelaskan bahwa kerjasama antara YLI dan pemerintah daerah dilakukan melalui MOU dengan pemerintah Kabupaten Sumba Tengah, sedangkan perjanjian kerjasama teknis dilaksanakan bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Tengah. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar di daerah di Sumba Tengah. Selain itu, sekolah juga didorong untuk menciptakan lingkungan kelas yang literat dengan menata pojok baca sebagai salah satu upaya percepatan peningkatan kemampuan literasi dan numerisasi siswa sekolah dasar di Kabupaten Sumba Tengah.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih kak? Ribut-ribut kayak orang lagi utang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik, remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

gue sayang sama lo.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum. Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
3: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
4: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari SD 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
5: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
6: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
7: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
8: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini, mungkin anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
9: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
10: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
11: Sementara kelas 1.
10: Kelas 1 SD.
11: Umur
10: 7 tahun.
12: Kenapa, apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
11: Supaya jadi anak pendidikan. Ini memang sebenarnya orang ini pada sekolah baru. Ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
12: Ibu P, alasan mau ke sekolah di sini?
11: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih besar ke sekolah.
12: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
13: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
12: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
13: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
14: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
15: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
16: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
17: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
18: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun. Apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat karena

0: 96,9 MHz, stasiun produksi RRI Sumba.
1: Mas dari Jamalara nomor 1 Kabupak FM 96,9 MHz. Pendengar di Sumba sore hari ini, informasi kami hadirkan untuk Anda, 3 lokasi jadi uji coba tarif parkir baru di Sumba Barat. Dinas Perhubungan Kabupaten Sumba Barat telah menetapkan lokasi-lokasi strategis yang akan menjadi sasaran utama pemberlakuan tarif parkir baru secara ketat. Untuk tahap awal pelaksanaan program ini, pemerintah memprioritaskan 3 titik area yang dinilai memiliki tingkat kepadatan kendaraan cukup tinggi. Lokasi pertama yang menjadi target penerapan aturan ini adalah kawasan di depan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD dan Lendang Moripa. Titik kedua terletak di area pertokoan depan Milan Permai, sedangkan lokasi ketiga berada di depan toko Sang Ate. Ketiga kawasan tersebut dipilih karena dinilai paling siap dari segi fasilitas penunjang berupa marka parkir yang memadai di lapangan. Penempatan marka khusus ini bertujuan agar posisi kendaraan pelancong dapat tersusun rapi serta tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Guna memastikan transparansi dan mencegah pungutan liar, Dinas Perhubungan mewajibkan penggunaan karcis resmi dalam setiap transaksi penarikan dan retribusi parkir. Setiap pengendara yang memarkirkan kendaraannya di lokasi tersebut berhak meminta bukti pembayaran sah berupa karcis dari petugas. Masyarakat juga diimbau untuk mengenali identitas para juru parkir resmi yang ditugaskan langsung oleh pihak Dinas Perhubungan Sumba Barat. Petugas yang sah akan dibekali atribut khusus berupa rompi berwarna orange terang, peluit, serta dilengkapi surat tugas tertulis. Lobo Ori kepada RRI Kamis 4 Juni 2006 menambahkan bahwa personel lapangan yang dikerahkan saat ini didukung oleh penempatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K baru. Kehadiran personel teman ini diharapkan mampu memaksimalkan pengawasan dan pelayanan kepada pengguna jasa parkir selama jam operasional berlangsung. Jika di kemudian hari ditemukan oknum yang menarik tarif di luar ketentuan, masyarakat diminta segera melaporkannya ke kantor Dinas Perhubungan. Pemerintah daerah bahkan berencana menyediakan kotak saran khusus serta memasang jaringan kamera CCTV demi meningkatkan keamanan keadaan dan kendaraan warga. Demikian informasi Sumba sore ini, kami hadirkan Prodangdut untuk Anda di sore hari ini. Menikmati rutinitas dan kebersamaan bersama keluarga. Selamat menikmati rangkaian acara siaran kami di Prodangdut.

pendengar, dunia kini ada di genggaman. Dalam hitungan detik, kita bisa membaca berita, berbagai cerita, hingga terhubung dengan siapa saja di berbagai penjuru dunia. Namun, kemudahan ini juga menuntut kita untuk lebih bijak. Mari jadi masyarakat cerdas digital, mulai dari hal sederhana, saring sebelum sharing. Periksa kebenaran informasi, baca sampai tuntas, dan pastikan sumbernya terpercaya. Jangan sampai jempol kita ikut menyebarkan hoax, ujar kebencian, atau informasi yang merugikan orang lain. Ingat, setiap komentar, foto, dan unggahan meninggalkan jejak digital yang tidak mudah hilang. Gunakan media sosial untuk belajar, berkreasi, mempromosikan usaha, dan menyebarkan semangat kebaikan. Lindungi juga data pribadi, jangan mudah membagikan nomor identitas, alamat, atau kode rahasia kepada siapapun. Dunia digital harus menjadi ruang yang aman untuk kita semua. Mari bersama menciptakan ruang digital yang sehat, santun, dan penuh manfaat.

kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang. Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital. Cerminan karakter bangsa.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

Ya pendengar, kembali kami berikan informasi di Sumba sore hari ini. Sumba Barat mulai terapkan tarif parkir baru. Dan informasi ini kami hadirkan untuk Anda dari portal kami rri.co.id. Dan tentunya pendengar di Sumba sore hari ini, informasi yang kami hadirkan, Sumba Barat mulai terapkan tarif parkir baru. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat melalui Dinas Perhubungan resmi mengumumkan kebijakan penataan ulang sekaligus penetapan tarif parkir baru di wilayah perkotaan. Langkah strategis ini dibentuk komitmen nyata pemerintah dalam meningkatkan mutu pelayanan publik bagi masyarakat pemilik kendaraan. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumba Barat Lubu Ori SPD MPD menyampaikan hal tersebut dalam dialog interaktif di RRI Sumba. Kadis Lubu Ori menegaskan bahwa kebijakan ini selaras dengan visi Bupati dan Wakil Bupati untuk mewujudkan lingkungan kota yang bersih, sehat, rapi, dan indah. Kebijakan retribusi ini secara hukum didasarkan pada peraturan daerah Perda nomor 3 tahun 2025 yang mengatur tata kelola perparkiran. Melalui regulasi terbaru ini, seluruh pengguna jalan yang memanfaatkan fasilitas ruang publik akan dikenakan biaya retribusi sesuai dengan jenis kendaraan mereka. Besaran tarif yang ditetapkan terbagi menjadi dua kategori utama, demi kepastian hukum dan keteraturan di lapangan bagi seluruh warga. Untuk kendaraan bermotor roda 2 dan roda 3, penarikan tarif retribusi resmi dipatok sebesar Rp2.000 untuk sekali parkir. Sementara itu, bagi pengguna kendaraan roda 4 serta roda 6 ke atas, dikenakan tarif sebesar Rp5.000 setiap kali parkir. Pemerintah daerah berharap nominal yang telah ditentukan ini dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat tanpa memberatkan ekonomi mereka. Tujuan utama dari penataan ulang sistem perparkiran ini adalah untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Dari sektor transportasi darat, Lubu Ori menjelaskan bahwa peningkatan PAD sangat krusial guna menopang berbagai pembiayaan program pembangunan fasilitas umum di Sumba Barat. Pihak Dinas Perhubungan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung penuh kebijakan ini demi kemajuan daerah dan kesejahteraan bersama secara berkelanjutan. Penerapan sistem yang tertib, transparan, dan akuntabel diyakini mampu membawa dampak positif yang signifikan bagi perekonomian lokal.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas, dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba, karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

0: FM 96,9 MHz, RRI Stasiun Produksi Sumba.
1: Mendengar, kita akan mengikuti tayangan ulang dialog di Sumba pagi terkait dengan topik sertifikat halal makanan jaminan aman dan berkualitas masyarakat. Selamat mengikuti siaran tayangan ulang di dialog Sumba sore hari ini.
2: FM 96,9 MHz, selamat pagi pendengar. Anda dalam Sumba Menyapa pagi ini bersama saya Cantika Anjali hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, pagi ini kita akan membahas tema yang sangat penting ya bagi masyarakat, yaitu sertifikat halal makanan jaminan aman dan berkualitas untuk masyarakat. Dan bersama narasumber kita hari ini Bapak Kakak Zulkifli Zainuddin SE selaku pengawas jaminan produk halal ya Bapak ya. Selamat pagi Kak. Aduh.
3: Pagi Kak.
2: Mohon maaf. Ya, pagi. Saya agak salting ini pagi ini
3: Kakak.
2: Oke, saya sapa dengan siapa ini? Kakak?
3: Kak Zul saja. Zul.
2: Kak Zul, terima kasih Kak Zul sudah hadir di studio RRI Sumba hari ini. Dan pendengar, kita akan mengupas tuntas tentang pentingnya sertifikasi halal, apa manfaatnya bagi pelaku usaha maupun konsumen, serta bagaimana sih sertifikat halal ini dapat menjadi jaminan keamanan, kualitas, dan kepercayaan terhadap produk makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, untuk membuka pertanyaan kita pada hari ini, Kak Zul, ini sudah ada berapa lama sih di Sumba tentang pengawas jaminan produk halal?
3: Ya, pertama terima kasih Kak Cantika, RRI Sumba sudah mengundang kita sebagai pengawas JPH, pengawas jaminan produk halal. Sejauh ini baru 1 tahun karena memang untuk formasinya baru diadakan. Kita bertempat di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat. Sekarang ini untuk penyelenggaraan jaminan produk halal sendiri di Indonesia secara umum itu sudah ada lembaga khusus Kak Cantika. Jadi namanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, BPJPH. Nah, untuk sekarang kita yang dari BPJPH ditempatkan di kantor Kementerian Agama di masing-masing kabupaten kota. Jadi kita BPJPH tapi ditempatkan di Kemenag.
2: Ya,
3: sementara seperti itu. Jadi baru 1 tahun ini kita hadir di Sumba Barat begitu ya. Cuman sebelum-sebelumnya untuk sertifikasi halal sebelumnya memang dipegang oleh Kementerian Agama. Nah, lalu setelah berpisahnya BPJPH dari Kementerian Agama, akhirnya ya kita baru 1 tahun ini di
2: Sumba Barat. Ya. Tapi kalau untuk di Sumba Tengah, Sumba Timur sudah ada.
3: Untuk daratan Sumba sejauh ini untuk pengawas JPH baru ada di Sumba Barat dan Sumba Timur.
2: Baru 2 kabupaten ya. Baik, Kak Zul, kita mau tahu sebenarnya yang dimaksud dengan sertifikasi halal untuk makanan dan kenapa ini penting bagi masyarakat itu apa sih, Kak?
3: Jadi begini Kak Cantika, mungkin kita mulai dari asal kenapa harus ada sertifikat halal dan lain sebagainya. Jadi kalau Kakak Cantika ingat dulu, dulu itu sertifikasi halal itu kita lihat di kemasan-kemasan makanan, itu logonya adalah logo Majelis Ulama MUI. Nah, jadi semenjak adanya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014, sejak itu sertifikasi halal penyelenggaraan jaminan produk halal itu diambil alih oleh negara. Artinya dibentuklah badan baru ini BPJPH yang awalnya dibawa Kemenag, kemudian sekarang pindah. Lalu artinya sekarang ini pemerintah atau negara ingin menjamin bahwa semua produk yang diedarkan, dijual belikan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Tentunya dengan pengecualian dan lain-lain di undang-undang turunannya ya. Jadi kita tidak bisa juga mengatakan bahwa semua produk harus halal, tapi nanti peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal itu ada pengecualian-pengecualian tertentu untuk produk-produk yang memang tidak disertifikasi halal.
2: Seperti itu. Kenapa sih Kak ini penting bagi masyarakat mengkonsumsi makanan yang halal nih Kak, menurut Kak Zul?
3: Ya, jadi saat ini terutama karena tidak bisa kita pungkiri bahwa halal ini datangnya dari terminologi agama pertama. Jadi untuk teman-teman yang muslim sudah menjadi wajib untuk mereka untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal. Nah, untuk mendapatkan makanan-makanan halal ini kan kita tidak bisa untuk misalnya mengecek satu-satu, menanyakan satu-satu ketika kita membeli misalnya, atau memaksa orang untuk menghadirkan makanan-makanan halal. Nah, untuk itu makanya penting bagi seorang muslim itu untuk mengecek ketika dia membeli sesuatu apakah sudah ada logo halalnya atau tidak. Okay. Karena ketika sudah ada logo halalnya, sudah ada ID-nya di situ, maka di situ sudah seharusnya sudah dilakukan pemeriksaan, pengecekan, pendaftaran nanti dia bahan-bahannya seperti apa, kemudian proses produksinya seperti apa. Nah, ketika sudah halal kan dia sudah mendapatkan logo itu. Artinya para konsumen, masyarakatnya ini bisa lebih tenang begitu.
2: Aman untuk konsumsi.
3: Aman untuk dikonsumsi. Pun untuk teman-teman yang non-muslim juga sebenarnya halal ini sekarang ini sudah bisa lebih inklusif ya untuk semua, karena tidak hanya halal saja, akan tetapi kebersihannya segala macam itu diperhatikan. Ketika misalnya satu pelaku usaha mendaftarkan produknya, tapi higienitasnya tidak dijaga, walaupun dia mengklaim bahwa yang lainnya semua sudah halal, tapi ketika kebersihan dan higienitasnya tidak dijaga, tidak mungkin juga dapat sertifikat halal. Jadi ketika ada sertifikat halal, bisa dipastikan bahwa produk yang kita ambil itu minimal dia sudah diperiksa oleh lembaga pemeriksa, sudah diaudit, sudah mendapatkan apa jaminan lah dari negara, mungkin secara garis besar seperti itu.
2: Oke, berarti halal itu bukan cuman karena dari hewan apa, tapi memang kebersihannya, kenyamanannya sudah diperiksa dan dinyatakan aman, dan itu dinyatakan halal. Baik, Kak Zul, kita penasaran sebenarnya proses sebuah produk makanan bisa mendapatkan sertifikat halal itu seperti apa, Kak?
3: Jadi saat ini Kak Cantika, untuk pendaftaran, jadi mungkin di awal dulu ya. Jadi sertifikat halal itu tidak hanya makanan saja sebenarnya. Makanan, minuman, kalau mungkin di level yang lebih besar mungkin di obat-obatan, farmasi sebenarnya. Hasil sembelihan dan jasa sembelihan itu memang secara undang-undang wajib bersertifikat halal. Nah, untuk apa tadi pertanyaannya?
2: Proses sebuah produk bisa mendapatkan sertifikat halal.
3: Prosesnya sekarang ini untuk pendaftarannya sebenarnya sangat mudah, karena bisa diakses di secara online oleh pelaku usaha masing-masing atau seorang yang punya produk itu di ptsp.halal.go.id.
2: ptsp.halal.go.id.
3: Nah, di sana bisa dilihat tuh kira-kira apa saja yang dibutuhkan, kemudian untuk pendaftarannya dan segala macam. Hanya saja untuk secara garis besar skemanya sekarang itu ada skema reguler dan self-declare atau pernyataan mandiri. Nah, reguler ini untuk pelaku usaha menengah dan besar, di mana memang ketika mendaftar mereka akan diperiksa oleh yang ada yang namanya lembaga pemeriksa halal, LPH namanya. Dan itu di luar BPJPH, itu lembaga yang didirikan oleh swasta dan lain sebagainya. Untuk saat ini di NTT sendiri LPH-nya ada LPH Universitas Nusantara Cendana, LPH Undana, ada juga LPH LPPOM MUI yang ada di Kupang. Jadi untuk yang pelaku usaha menengah besar itu bisa mendaftarkan secara reguler, artinya berbayar. Nanti untuk skema harga dan lain sebagainya bisa juga dicek mandiri di websitenya BPJPH. Nah, untuk pelaku usaha kecil menengah bagaimana? Karena kebanyakan kita di sini kan kecil dan menengah ya.
2: Iya, di Wekabubak ya.
3: Untuk pelaku usaha kecil dan menengah sampai saat ini, bahkan dari tahun-tahun sebelumnya memang sudah ada yang namanya program Sehati. Sertifikasi halal gratis. Disiapkan oleh pemerintah untuk pelaku usaha kecil
2: dan menengah.
3: Di mana dia tidak usah diperiksa oleh LPH. Dia lewat pernyataan mandiri saja, dengan syarat dia nanti didamping oleh pendamping halal.
2: Seperti Kak Zul ini, seperti itu.
3: Ada di pendamping halal itu beberapa, kita di Kementerian Agama juga banyak yang mereka bisa mendampingi pelaku usaha, mendaftarkan secara mandiri, self-declare tadi, dan tidak dipungut biaya apapun. Artinya nanti pendamping ini dibayar langsung oleh BPJPH, oleh negara.
2: Berarti beda ya, yang punya usaha besar dan usaha kecil menengah itu perbedaannya seperti itu ya. Ada yang didampingi, ada yang harus membayar, seperti itu. Kalau yang kecil menengah memang gratis, atau memang karena pemerintah kita yang memberikan gratis ini, Kak?
3: Yang kecil menengah memang saat ini diberikan kuota, kuota gratis oleh pemerintah. Jadi mumpung masih ada nih kuotanya, sebenarnya kalau untuk Nusa Tenggara Timur ada masih ada sekitar 16.000 kuotanya.
2: Jadi banyak sekali ya, Kak.
3: Untuk tahun 2026 ini yang awalnya 23.000 kayaknya.
2: Yeah.
3: Sekarang sisa 16.000-an.
2: Okay.
3: Jadi harapan kita tentunya teman-teman pelaku usaha di daratan Sumba khususnya, di Sumba Barat lebih khusus lagi, untuk segera mendaftarkan produknya, mumpung gratis, dan agar nanti takutnya kuota ini habis, atau takutnya nanti juga kuota untuk NTT ini dialihkan ke kuota nasional.
2: Oh oke, okay. Batasnya kapan nih Kak? Ada batasnya tidak?
3: Untuk sertifikasi sekarang ini mungkin kita batasi nanti sampai 18 Oktober 2006.
2: Oke.
3: Okay. Cuman untuk kuotanya selagi masih ada, kalau bisa segera untuk dimanfaatkan.
2: Iya, boleh langsung ke kantor Kemenak atau menghubungi Kazul langsung atau?
3: Untuk pendaftaran sebenarnya kalau mau mandiri sebenarnya sangat bisa untuk mandiri.
2: Oke. Okay.
3: Ketika pelaku usahanya sudah paham, misalnya sudah bisa otak-atik komputer, laptop, sebenarnya sangat bisa. Tapi jika memang membutuhkan bantuan, mau tanya-tanya dulu, silahkan datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat di Kilo 3. Nanti bisa kita konsultasi bantu untuk pendaftaran.
2: Iya, sesuai jam kantor ya. Dan ini penting ya bagi masyarakat, pendengar dan pemirsa RRI, untuk Anda yang mempunyai usaha, segera untuk daftarkan, mendapatkan sertifikat halal karena gratis dan kuota masih banyak untuk NTT 16.000. Jadi harus dimanfaatkan. Bisa langsung ke kantor Kemenak. Nah Kak Zul, lembaga mana saja sih yang terlibat dalam proses sertifikasi halal di Indonesia ini sendiri?
3: Jadi secara aturan, regulasi dan undang-undang saat ini memang lembaga yang bergerak untuk sertifikasi halal ini secara resmi adalah BPJPH tadi, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kemudian selain BPJPH, dia yang menerbitkan, menerima pendaftaran sertifikasi halal dan juga menerbitkan pada akhirnya. Ada juga yang namanya lembaga pemeriksa halal yang tadi saya sebutkan. Ini untuk pelaku usaha menengah dan besar, karena mereka punya auditor-auditor ketika pelaku usaha ini mendaftarkan produknya. Nanti auditor mereka turun untuk memeriksa dan lain sebagainya. Ketika sudah selesai, secara dokumen, secara SJPH namanya Sistem Jaminan Produk Halal, bahan-bahan, kemudian apa proses produksi semuanya sudah diaudit dan diperiksa. Setelah itu diserahkan, nah, dari LPH ini diserahkan ke ada namanya Majelis Ulama Indonesia. Nah, jadi ketika sudah auditornya sudah bilang oke, nanti akan keluar fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi saat ini mungkin ada tiga ya untuk skema reguler itu, ada BPJPH, ada LPH, kemudian MUI. Nah, setelah dari ada fatwa dari MUI, kemudian akan dikirim ke BPJPH lagi untuk diterbitkan sertifikat halalnya.
2: Berarti nanti kembali lagi ke BPJH ya, pada
3: BPJPH.
2: Akhirnya BPJPH tetap dari MUI. Nanti ada logonya itu ya kan?
3: Ada logonya.
2: Kita lihat di makanan. Mungkin boleh ditunjukkan.
3: Ya, logonya sekarang ini. Ini terlalu kecil ya sebenarnya. Kalau teman-teman penasaran. Ini ada sebenarnya. Ini betul. Ini logonya. Karena kayaknya sekarang ini banyak juga, kemarin kita melakukan sosialisasi WHO, Kak Cantika lihat juga kan, kita keliling ke pelaku-pelaku usaha. Ternyata banyak juga yang masih salah dengan logo halal yang sekarang ini.
2: Salah seperti apa Kak?
3: Karena kadang kan ada tulisan halal yang lain-lain selain ini, dikiranya itu yang betul. Sebenarnya logo halal yang resmi sekarang adalah logo halal yang warna ungu ini. Tergantung juga, misalnya di produk-produk kemasan itu kadang warnanya tidak ungu juga. Cuman yang wayang ini halal Indonesia, yang resmi itu dia pasti punya ID-nya di bawah. ID di bawah, ada ID terus nomor 17 atau 14 angka begitu di belakangnya.
2: Itu yang membedakan ya Kak? Dengan tanda-tanda yang lain,
3: halal
2: yang lain.
3: Jadi kalau menemukan logo halal seperti ini tapi tidak ada ID, maka patut dicurigai itu bukan logo halal yang asli. Ataupun logo-logo halal lainnya, berarti memang dia hanya pasang saja tapi tidak terdaftar di BPJPH Republik Indonesia.
2: Nah kemarin kan saya ketemu Kak Zul di warung makan. Kak Zul, kalau misalnya warung makan itu sudah dapat sertifikasi halal, apakah harus ditempel di mana atau di produknya seperti apa sih?
3: Ini penting juga untuk diketahui oleh pelaku usaha bahwa pelaku-pelaku usaha yang punya sertifikat halal, sudah mendapatkan sertifikat halal, misalnya di warung makan memang diwajibkan untuk menempelkan logo dan label halalnya lengkap dengan ID-nya. Agar apa? Agar kita bisa membedakan, karena tujuan dari adanya sertifikat sertifikasi halal ini agar konsumen atau masyarakat itu kan tidak bingung ketika dia memilih produk. Jika dia maunya makanan halal, oh sudah ada logo halalnya, dia bisa percaya dengan itu. Artinya kalau mengaku sudah punya tapi tidak dipasang kan sama saja, masih bingung juga masyarakat.
2: Berarti ketika mendapatkan sertifikasi halal, pendengar dan pemirsa yang sudah punya usaha, langsung saya ditempel ya.
3: Ditempel.
2: Jadi kita sebagai konsumen merasa aman ketika masuk ke dalam, ini sudah ada sertifikasi.
3: Untuk warung makan, karena makannya di tempat, cukup untuk ditempel satu saja di dalamnya atau di depannya bisa. Cuman untuk produk-produk yang dijual, yang dikemas demikian rupa, ditempel juga, dicetak juga kalau bisa. Misalnya dia jualan apa, kira-kira minuman
2: atau keripik,
3: biar lebih menjual kan, lebih bagus dipasang logo halalnya.
2: Itu berarti kita menempelnya sendiri ya kak, tidak perlu lagi mengirim produknya ke tadi.
3: Tidak usah. Karena desainnya kan bebas, terserah pelaku usaha kan.
2: Nanti idenya yang sesuai dengan sertifikasi yang sudah diberikan.
3: Pelaku usaha sekarang yang sudah punya sertifikasi halal itu bisa juga mendapatkan QR code. Jadi itu juga bisa ditempel. Akhirnya ketika kita scan bisa keluar produk-produk apa saja dari dia yang dari sudah bersertifikat halal.
2: Nah menarik ya. Dan memang ini masih awam ya kalau di masyarakat Sumba Barat ini kak.
3: Kita butuh banyak untuk sosialisasi.
2: Nah kakak, persyaratan apa saja yang harus kita penuhi sebagai pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal ini kak?
3: Untuk saat ini persyaratannya lumayan mudah ya, tidak terlalu mempersulit juga sebenarnya. Biasanya kan pelaku usaha kita di sini kan yang menengah, yang kecil, mikro kecil itu mereka biasanya punya NIB, nomor induk berusaha. Nah ini salah satu yang dibutuhkan juga untuk mendaftarkan sertifikat halal. Kemudian kita butuh juga KTP dari para pelaku usaha. KTP, NIB itu cukup sebenarnya. Sisanya adalah dia memilih pendamping halal. Pendamping halal yang nanti mendampingi dia, memverifikasi dan validasi produk dia. Nah, pendamping halal ini sekarang kita banyak di Kementerian Agama. Kemudian selanjutnya untuk pelaku usaha, dia wajib untuk punya yang namanya penyelia. Penyelia halal ini adalah orang di internal usaha itu yang menjamin bahwa produk dia setelah pemeriksaan atau sebelum ini tetap dijalankan sesuai dengan standar halal yang ada. Jadi tidak tidak khawatir lagi ketika sudah dapat sertifikat halal tapi dirubah lagi standarnya. Jadi fungsinya penyelia seperti itu.
2: Baik. Nah kak, ini ada pertanyaan dari kakak Ina Tokan kak.
3: Ina Tokan.
2: Iya, pertanyaannya apakah sertifikasi halal itu punya masa yang berlaku?
3: Untuk saat ini, kalau dulu ada, kayaknya 4 tahunan nanti wajib untuk diperpanjang. Tapi untuk peraturan terbaru itu sertifikasi halal berlaku selamanya.
2: Selama
3: tidak bahan-bahannya dan proses produksinya tidak berubah. Jadi selama masih sama maka sertifikat halalnya masih tetap berlaku. Tentunya BPJPH punya fungsi untuk memeriksa, mengawasi kira-kira berapa tahun sekali untuk melihat apakah masih sesuai tidak dengan pengajuannya di awal.
2: Nah itu, berapa tahun sekali kak untuk diawasi?
3: Untuk pengawasan sebenarnya kalau untuk kita di pengawas JPH bisa 6 bulan sekali. Tergantung.
2: Iya kak, karena itu penting kak untuk memastikan kalau benar-benar ini pelaku usaha ini menjalankan tugas seperti itu agar tetap halal makanannya. Nah kalau proses pengajuan sertifikasi halal hingga diterbitkan itu berapa lama sih kak biasanya?
3: Ini tergantung juga ya, bisa cepat bisa agak lama, tergantung dengan produknya. Misalnya yang didaftarkan banyak, produknya banyak. Misalnya warung makan produknya banyak dan kompleks, misalnya dia dengan bahan daging olahan, itu butuh waktu lebih lama daripada pelaku usaha kecil menengah yang misalnya produknya hanya 1-2.
2: Oh, okay.
3: Kalau pelaku usaha kecil, mikro, mendaftarkan 2 atau 3, atau kemarin ada 6 jenis produk yang didaftarkan. Ketika dari awal submit sampai penerbitannya mungkin hanya butuh waktu 2-3 hari saja.
2: Wow, cepat ya?
3: Cepat.
2: Okay. Nah, berarti kalau misalnya kita mau mendapatkan sertifikat halal ini, Kak, selain tadi dokumen-dokumen yang harus kita kirimkan produk juga ke sana, Kak? Apa nanti kalian langsung ke tempat usaha?
3: Iya, tidak usah mengirimkan produk. Jadi, nanti seperti yang saya bilang tadi, kalau skemanya adalah reguler, maka yang datang ke tempat usaha itu adalah auditor halal dari lembaga pemeriksa halal, dari LPH. Kalau skemanya self-declare atau pernyataan mandiri, nanti yang memeriksa atau datang ke tempat usaha, ke dapurnya, itu adalah pendamping halal. Nanti dia yang akan memeriksa, verifikasi, validasi. Kan nanti pelaku usaha itu daftarkan di ptsp.halal.go.id itu. Dia masukkan bahan-bahannya. Misalnya produk roti A, bahannya A, B, C, D, E, F, G, sampai akhir lah. Proses produksinya seperti ini, dituliskan lengkap di situ. Nanti setelah disubmit, pendamping yang datang untuk memverifikasi betul tidak betul dia tidak melakukan seperti ini. Kemudian memastikan bahwa alat-alat yang digunakan memang dedicated untuk produksi itu, tidak misalnya dicampur dengan dapur pribadi misalnya dan lain sebagainya.
2: Okay. Alat-alatnya tidak berkarat seperti itu.
3: Ya, tidak bercampur dengan bahan-bahan yang tidak terdaftar di situ. Jadi harus harus dikhususkan untuk produksi itu.
2: Berarti memang ditulis dulu, nanti dipastikan dan diawasi ketika mereka memproduksi itu.
3: Nanti
2: ya?
3: Pendampingnya datang untuk verifikasi dan validasi. Ketika pendampingnya sudah oke, pendampingnya submit lagi. Nah, nanti datanya otomatis masuk ke, kalau di self declare masuknya ke Majelis Fatwa, Majelis Fatwa MUI. Nah, dari Majelis Fatwa nanti dia lihat lagi, dia verifikasi lagi, kalau sudah oke, tinggal dia mengokekan. Nanti otomatis datanya masuk ke BPJPH, BPJPH yang menerbitkan sertifikat halalnya.
2: Iya, langsung terbit ya, seperti itu. Nah, Kakak, ini kan kalau warung makan ya, kita berbicara warung makan. Kalau dari agama tadi ada yang halal, ada yang tidak halal nih. Menurut Kak Zul sendiri, apakah semua jenis usaha makanan wajib memiliki sertifikat halal ini? Karena banyak juga ya, kalau kami yang non-muslim ada warung. Mohon maaf, B2 seperti itu, Kak. Seperti apa itu, Kak?
3: Jadi Kakak Cantika, kembali lagi bahwa tujuan adanya sertifikasi halal ini sebenarnya untuk memberikan kejelasan. Nah, kejelasan di mana ketika pelaku usaha membuat usaha, menjual makanan dan lain sebagainya, dan target pasarnya adalah untuk umum, maka wajib dia untuk bersertifikat halal makanannya. Tapi ketika target pasarnya adalah segmen-segmen tertentu, misalnya yang dia jual adalah babi misalnya, atau produk yang beralkohol misalnya, nah itu tidak diwajibkan untuk bersertifikat halal. Dan tidak bisa juga disertifikasi halal, tidak dibolehkan. Nah itu walaupun di dalam Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 itu bunyinya adalah setiap barang yang masuk dan beredar di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Tapi di undang-undang turunannya kan dikecualikan.
2: Ada turunannya.
3: Dikecualikan. Artinya tidak perlu khawatir teman-teman yang punya usaha rumah makan non-halal misalnya, itu tidak perlu untuk sertifikasi produknya. Karena tidak mungkin juga untuk disertifikasi. Yang kedua adalah yang penting itu tidak abu-abu. Jadi dia secara jelas menyatakan bahwa ini non halal. Jadi tidak menimbulkan ambigu gitu di masyarakat sehingga orang bisa salah dan lain sebagainya. Jadi yang penting jelas, oh yang ini halal dan ini tidak boleh yang lain masuk karena memang tidak halal.
2: Iya, karena banyak yang terjadi ya, Kak, ya.
3: Takutnya
2: sudah terlanjur makan seperti itu. Nah, kalau warung di Sumba Barat sendiri, apakah semua sudah punya sertifikat halal saat ini selama 1 tahun ada pengawas jaminan produk halal?
3: Jadi untuk fungsi jaminan produk halal ini sebenarnya sebelum setahun ini, artinya di tahun-tahun sebelumnya sebenarnya sudah banyak juga pelaku usaha yang mendaftarkan sertifikat halalnya. Kalau saya lihat datanya itu ada sekitar 100 mungkin hampir 200-an sertifikat halal yang terbit untuk Kabupaten Sumba Barat. Wow. Tapi itu masuknya ke pelaku usaha-pelaku usaha yang kecil, mikro mungkin kita bilang mikro. Okay. Yang produknya sangat sederhana dan lain sebagainya. Untuk warung-warung sampai saat ini belum ada warung yang bersertifikat halal secara resmi ya. Ya mungkin kalau kita secara ini mungkin yang memang halal kita percaya.
2: Iya.
3: Kita percaya dia
2: halal
3: tapi belum ada yang mendaftarkan karena di Sumba Barat sebenarnya di NTT secara umum kita kendalanya adalah rumah potong unggas, rumah potong hewan yang belum bersertifikat halal. Karena warung-warung ini pasti ambil ayamnya dari sana. Mm-hmm. Ambil misalnya dia buat bakso, ambil daging sapinya dari sana. Artinya warung-warung ini, rumah makan ini terkendala karena RPHU dan RPH-nya belum bersertifikat halal. Makanya saat ini kita sedang mengusahakan koordinasi ke depannya, kita coba untuk koordinasi ke dinas peternakan agar RPH dan RPHU kita sertifikasi halal terlebih dahulu. Setelah RPH dan RPU-nya tersertifikat halal, akan lebih mudah bagi pelaku usaha rumah makan dan lain sebagainya untuk mendaftarkan.
2: Oke. Okay. Ya. Jadi sumbernya dulu ya di sertifikat halal dulu baru boleh. Oke, okay. Itu yang mengakibatkan banyak warung yang belum dapat sertifikat. Ya, halal.
3: Kecuali kalau warung itu dia ambil daging-daging frozen misalnya.
2: Ya.
3: Yang
2: sudah ada bingkisnya.
3: Ya, sudah ada sertifikat halalnya. Kalau itu mungkin bisa dia daftarkan karena bisa langsung. Kalau yang untuk kasus-kasus rumah makan yang sekarang ini kan karena dagingnya belum bersertifikat halal jadi belum bisa.
2: Iya. Gitu. Kalau ikan Kak Sun.
3: Nah, ini penting juga ya.
2: Soalnya kan tidak ada gitu kan.
3: Ya, jadi dalam sertifikasi halal itu Kak Cintika, ini banyak juga yang tidak tahu yang termasuk yang muslim juga. Ada namanya positive list. Okay. Positive list itu jenis-jenis bahan makanan dan minuman yang memang tidak usah untuk bersertifikat halal.
2: Okay,
3: seperti ikan. Pokoknya dari laut itu
2: tidak perlu.
3: Oh, okay. Kemudian kayak sayur-sayur, buah-buahan yang dari alam itu tidak perlu untuk bersertifikat halal. Ya.
2: Oh, oke. Okay. Itu karena apa, Kak? Karena kalau hewan manusia yang
3: ya, karena kalau di dalam persyaratannya kalau hewan dia harus mati secara apa ya? Disembelihnya kan sesuai dengan syariat
2: Islam.
3: Ya.
2: Okay.
3: Misalnya oleh orang Islam yang menyembeli. Misalnya kalau ada hewan yang mati karena bukan karena disembelih.
2: Ya.
3: Nah, itu tidak boleh juga dikonsumsikan oleh jadi tidak bisa disertifikasi halal.
2: Oke, gitu. Nah itu ya perbedaannya ya. Dan ini memang kental sekali dengan mungkin syariat Islam ya Kak Zul ya. Tentang halal ini. Jadi ikan tidak termasuk. Iya, itu yang kami penasaran. Kalau tadi ayam kan harus sertifikasi halal dulu. Nah Kak Zul, menurut Kak Zul nih apakah memang kalau misalnya sebuah rumah makan punya sertifikat halal dapat membantu meningkatkan daya saing produk di pasar?
3: Nah, ini yang penting juga dipahami oleh kita semua termasuk pelaku-pelaku usaha bahwa ketika kita sudah punya usaha, administrasinya jelas, lengkap, punya NIB, misalnya sudah punya apalagi diperiksa dengan baik oleh BP POM misalnya, artinya produk yang kita jual kan bagus dan tidak membahayakan dan lain sebagainya, dan sudah bersertifikat halal, artinya seharusnya produk kita ketika kita serius itu punya daya jual yang lebih tinggi daripada produk-produk yang belum bersertifikat halal. Kemarin terakhir kita mendampingi kalau saya boleh sebut nama Mama Jian, dia di Gelora sana. Beliau ini punya produk bukan rumah makan tapi produk-produk olahan keripik UMKM gitu. Dia bertahun-tahun ditanya terus karena dia ini binaannya Disko Perindak.
2: Disko
3: Perindak. Bertahun-tahun minta untuk disertifikasi halal produknya. Karena ketika sudah disertifikasi halal, dia lebih mudah untuk misalnya masuk ke gerai-gerai yang retail-retail modern. Karena itu biasanya diminta. Artinya kita juga ingin bahwa retail-retail modern yang ada di kita, Alfamart, Indomaret, dan lain sebagainya, kita juga ingin produk UMKM kita masuk di situ lebih banyak. Nah, inti ketika sudah bersertifikat halal lebih mudah ke sana. Misalnya untuk ikut-ikut pameran misalnya diadakan oleh banyak tuh BUMN yang punya pameran UMKM dan lain sebagainya, memberdayakan UMKM lokal. Nah, itu kalau sudah kita punya sertifikat halal kan lebih mudah.
2: Iya, dan dipercaya.
3: Dan dipercaya, ya.
2: Iya, betul. Kalau pameran di BUMN kadang bawa ke Jakarta, ibu kota, tapi itu harus ada sertifikasi halal. Nah, banyak keuntungan sebenarnya ya pendengar dan pemirsa ketika kita sudah punya sertifikat halal dalam produk yang kita buat ini. Nah, Kak Zul, kalau saat ini dalam satu tahun berjalan ya, kendala apa sih yang paling sering dihadapi pelaku UMKM Sumba Barat dalam mengurus sertifikasi halal, selain yang tadi ya Kak Zul bilang pemotongan hewannya belum sertifikasi halal. Selain itu apa lagi?
3: Mungkin itu kendala utamanya ya, bisa saya katakan. Cuman yang lain-lain sebenarnya kayaknya kita butuh lebih banyak sosialisasi.
2: Oke.
3: Karena kadang mindsetnya bahwa saya muslim, saya ngapain gitu kan? Ngapain saya urus sertifikat halal? Karena toh saya Islam.
2: Apalagi kita saling kenal.
3: Iya. Pun ya begitu. Cuman yang namanya ini ketika kita mau usaha yang lebih besar dan lebih maju dan lain sebagainya, kita juga wajib mengikuti peraturan dan undang-undang yang berlaku. Okay. Nah, jadi kita juga tidak mau ke depan ada hal-hal yang mengganggu kita, memperlambat usaha kita. Jadi selama undang-undang itu, selama kita bisa melakukannya, kenapa tidak begitu? Iya. Toh tidak ada ruginya juga toh daftar sertifikat halal.
2: Malah menguntungkan ya.
3: Ya, malah menguntungkan.
2: Oke, kalau saat ini memang masih gratis ya. Jadi ya, kalau biaya masih bukan menjadi tantangan.
3: Ya, harusnya tidak menjadi masalah karena untuk pelaku mikro dan pelaku usaha mikro dan kecil sekarang kuotanya apalagi kita di NTT masih banyak. Jadi sebelum provinsi-provinsi lain lihat kita punya kuota baru bilang kita ambil sudah ini produknya. Dan informasi itu alhamdulillahnya disampaikan, diteruskan ke pelaku usaha binaannya mereka. Jadi ada beberapa juga yang tiba-tiba datang, tiba-tiba chat dan bertanya apakah bisa untuk bersertifikat halal, dan kita melanjutkan begitu.
2: Tapi pengalamannya Kak Zul selama mengawasi atau berkunjung ke warung-warung, apakah pernah ditolak atau memang diterima sangat baik oleh pemilik?
3: Sejauh ini di Sumba Barat alhamdulillah diterima ya.
2: Baik ya.
3: Sangat open dan bisa diajak diskusi, kemudian saling bertukar, karena banyak yang bertanya juga bagaimana, penasaran mungkin mereka ya. Kalau penolakan belum ada.
2: Oke, berarti memang masyarakat kita mau mengikuti aturan, tapi memang baru saat ini nih ada pengawas jaminan produk halal yang langsung hadir. Kadang-kadang kalau lewat website kan lama ya Kak, seperti itu. Kak Zul, kalau kesalahan yang sering sekali dilakukan pelaku usaha saat mengajukan sertifikat halal, apa sih Kak yang sering ditemukan?
3: Kalau kesalahan, apa ya, kalau mau dibilang kesalahan sebenarnya, pelaku usaha kan karena untuk pendaftaran sertifikasi halal kita itu butuhnya bahan-bahan semuanya
2: detail ya,
3: detail sangat detail. Jadi kadang itu pelaku usaha lupa apa yang dipakai begitu mungkin. Jadi dia perlu butuh waktu untuk cari tahu sebenarnya waktu itu saya pakai apa. Kemudian misalnya untuk nota pembelian kadang kan dibutuhkan juga. Misalnya dia beli ayam dari sini misalnya, beli bahan ini dari sini, khususnya untuk ayam, bahan-bahan yang punya titik kritis kayak ayam dan daging lain sebagainya, itu kadang dibutuhkan nota pembelian. Kadang kan mereka tidak menyimpan dan lain sebagainya. Jadi butuh yang seperti itu. Dan lebih banyak juga yang pelaku usaha ternyata belum punya nomor induk berusaha NIB. Sebenarnya ini kan vital dan dibutuhkan ketika mendaftarkan sertifikasi halal. Jadi kalau bisa mendaftar di OSS kalau tidak salah.
2: Di dinas satu pintu ya kalau di dinas kalau di pemerintah daerah.
3: Ya, di satu pintu.
2: Nah, itu ya kesalahan yang sering dilakukan. Jadi notanya harus disimpan ya ternyata ya.
3: Ya, untuk bahan-bahan
2: memastikan.
3: Nanti ketika pendampingnya datang untuk memeriksa, betul dia beli dari sini, bahannya di sini. Sudah bersertifikat halal.
2: Dan mungkin kalau misalnya mereka menulis bahan-bahan terus waktu di awasi tidak ada bahan yang ditulis, nah, itu melanggar juga ya, Kak?
3: Nah, nanti sama penampingnya diminta untuk diperbaiki sebelum dilanjutkan.
2: Oke, okay. Berarti memang masih ada prosesnya. Ya, prosesnya. Tidak langsung tidak mendapatkan sertifikat ya. Pendamping akan membantu untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat. Ya. Nah, saat ini upaya-upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Kakak sendiri sebagai pengawas jaminan produk halal itu seperti apa saja? Mungkin melalui media sosial atau seperti kertas yang Kakak bawa ini.
3: Ya.
2: Boleh dijelaskan kepada pendengar.
3: Kan? Jadi ini adalah flyer yang kita bagikan kemarin di tanggal 4 Juni, jadi okay. Acara kita kemarin itu adalah sosialisasi serentak seluruh Indonesia. Seremoni dilakukan di Jakarta, kemudian kita di daerah, di tiap kabupaten, kota, dan provinsi melakukan sosialisasi wajib halal Oktober, WHO kita bilangnya. Artinya per tanggal 18 Oktober 2026 nanti, itu adalah batas akhir penahapan sertifikasi halal bagi produk ini, produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa sembelihan, kosmetik, dan lain-lain lah, obat kimia dan lain sebagainya. Nanti batas akhirnya 18 Oktober.
2: Oke.
3: Okay. Untuk pelaku usaha kecil, mikro kecil. Okay. Ya. Untuk menengah dan besar itu penahapannya sudah di tahun 2024 kemarin.
2: Jadi, oh, beda-beda ya, Kak?
3: Ya, untuk menengah dan besar itu penahapannya sudah lewat, sudah dari 2024. Mereka wajib bersertifikasi halal. Nah, ini makanya kita sosialisasikan untuk usaha mikro kecil.
2: Oke.
3: Okay. Dan kita di daerah kan banyaknya yang mikro kecil ya. Jadi, selagi masih ada waktu, silakan. Dari sekarang Juni, Juli, Agustus, September, Oktober ya.
2: Masih lama.
3: Ya, masih lumayan lama untuk berproses dan mendaftarkan sertifikasi halal produknya, silakan selagi masih ada kuotanya juga tadi kita ulang-ulang.
2: Iya, langsung ke Kemenag. Nah, Kak, ini ada pertanyaan dari pendengar ya. Apa sih yang harus kita lakukan sebagai masyarakat jika menemukan produk yang diragukan kehalalannya, dan di mana kita bisa dapat melaporkan dugaan pelanggaran terkait label halal, Kak?
3: Ini saya izin.
2: Iya, silakan.
3: Ada apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Jadi peran masyarakat tentunya di mana-mana sangat dibutuhkan ya, termasuk juga dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Jadi ketika masyarakat mendapatkan masyarakat, jadi ya oleh BPJPH diberikan fungsi untuk melakukan pengawasan juga. Jadi ketika mendapatkan pelaku usaha atau misalnya yang sudah punya sertifikasi halal tapi ternyata disinyalir atau apa isu-isunya bagaimana, nanti bisa di laporkan ke kami, ke pengawas jaminan produk halal. Okay. Setelah itu nanti bisa kita apa namanya? Bukan ini. Tabayun tuh apa, tabayun? Kita cari tahu apakah betul atau tidak. Yeah. Nah, jadi tidak juga langsung kita
2: mencari bukti ya. Mencari buktinya dulu. Oke, okay, oke. Okay. Berarti langsung ke Kemenag kalau di Sumatera Barat?
3: Sumatera Barat
2: untuk melaporkan.
3: Bisa langsung ke Kementerian Agama, ada pengawas JPH di sana, jadi bisa kita tindak lanjuti seperti apa.
2: Ada media sosial, Kak?
3: Oh, untuk ya promosi-promosi, bukan ya promosi ya. Saat ini kita ada media sosial di Facebook karena pelaku usaha ini banyak yang punya Facebook.
2: Namanya apa, Kak?
3: Jadi bisa dicari Halal Sumba Barat. Halal Sumba Barat di Instagramnya halal.sb.
2: Oke.
3: Ada juga. Sejauh ini baru
2: masih itu ya.
3: Masih itu.
2: Itu ya, pendengar bisa langsung DM inbox atau DM nanti langsung dibalas kan, Kak?
3: Langsung.
2: Tidak menunggu dulu.
3: Fast respon. Tidak dry text.
2: Wow, menarik, menarik. Oke. Okay. Nah, Kak Zul, sebenarnya pesan dari Kak Zul sendiri sebagai pengawas untuk pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal saat ini seperti apa, Kak? Silakan. Khususnya kita di Sumba Barat.
3: Ya, untuk teman-teman, Bapak Ibu sekalian pelaku usaha di Sumba Barat yang belum memiliki sertifikasi halal, pesan kami bahwa saat ini pemerintah sedang gencar untuk mensosialisasikan penahapan wajib halal sampai di bulan Oktober nanti. Artinya selagi ada kesempatan dan ada waktunya, silahkan untuk mendaftarkan produknya agar segera memiliki sertifikasi halal, memiliki sertifikat halal.
2: Oke.
3: Okay. Sebelum tanggal 18 Oktober nanti. Karena tentunya kita yakin bahwa sertifikat halal ini sekarang inklusif dan bisa memberikan manfaat yang lebih, added value lah, nilai tambah yang lebih pada produk-produk kita. Jadi kita sudah ada sertifikat halalnya, Mungkin kalau pelaku usaha yang berpikiran untuk mau ekspor dan lain sebagainya bisa juga.
2: Bisa karena, juga ya.
3: Ya, karena ketika sudah bersertifikat halal dan administrasinya dilengkapi lah.
2: Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Dan sekali lagi kak, mungkin logo sertifikat halal itu yang palsu dan yang tidak ya. Itu tadi kalau yang asli itu ada. Apa kak? ID?
3: Ada ID-nya.
2: ID-nya ya, nomornya.
3: Dengan nomornya.
2: Ya. Kalau yang tidak ada ID-nya perlu dipertanyakan.
3: Ya, perlu dipertanyakan.
2: Nah, itu membedakan.
3: Nah.
2: Baik, Kak Zul, terima kasih untuk sosialisasi ini hari ini yang sangat bermanfaat sekali, apalagi untuk pelaku usaha ya, yang ada di Sumba Barat, karena di sini sekarang di Sumba sudah banyak sekali yang memiliki usaha ya, Kak.
3: Ya, banyak. Semakin ramai.
2: Semakin ramai. Dan itu untuk menjamin kepercayaan para konsumen dan memang gampang untuk mendistribusikan ke toko-toko lain atau dibawa keluar daerah itu harus ada sertifikasi halal. Terakhir kak, sebagai closing statement, apa sih harapannya Kak Zul terhadap perkembangan sertifikasi halal di Sumba Baratnya ke depan?
3: Silakan. Ya, untuk kita di Sumba Barat, kemudian mungkin NTT secara umum, kita tahu bahwa kita ini mayoritas adalah teman-teman dari Katolik dan Kristen gitu ya. Jadi untuk sertifikasi halal ini sebenarnya bersifat inklusif untuk semua. Jadinya kita berharap bahwa ketika sertifikasi halal ini berjalan baik, nilai jual kita juga lebih tinggi dan bisa, karena misalnya Sumba Barat ini kan yang kita jual adalah pariwisata ya. Pariwisata artinya kita ingin sebanyak mungkin orang datang ke tempat kita, merasa nyaman dan kita bisa memberikan pelayanan yang lebih. Nah, ketika misalnya yang datang itu adalah teman-teman kita dari luar daerah, tentunya mereka kadang juga mempertanyakan, kalau saya ke NTT saya makannya gimana ya, gitu.
2: Iya,
3: nah, ketika betul. Kita sudah siap dengan produk-produk kita, artinya tidak usah lagi mereka bertanya-tanya, datang saja ke NTT. Kita di sini, kalau teman-teman di luar NTT tidak tahu, kita hidup itu sudah lama berdampingan dan tidak ada isu makanan halal dan haram itu, karena sudah saling tahu. Ketika misalnya tetangga punya acara, dia bisa, dia secara otomatis tanpa disuruh juga dia sudah pisahkan itu makanan. Sudah pisahkan dan artinya teman-teman yang muslim bisa konsumsi.
2: Iya.
3: Nah, itu tinggal budaya yang bagus di NTT itu, tinggal kita replikasi saja ke usaha kita.
2: Iya.
3: Jadi ketika kita ingin makanan yang kita jual itu bisa dijual ke semua, artinya yang kayak tadi produksinya dipisah, alat-alatnya dipisah. Nah, itu bisa direplikasi dan tinggal disertifikasi.
2: Iya, apalagi kalau sudah sertifikat.
3: Iya.
2: Paling aman ya,
3: paling aman.
2: Seperti itu. Oke, okay, ya. Sudah seperti itu ya Kak Zul ya. Marilah semua masyarakat kita cepat-cepat mendaftar langsung ke Kemenag atau langsung bisa menghubungi Kak Zul juga.
3: Ya, boleh. Silakan di Facebook
2: atau halal Facebook Sumba Barat dan Instagram. Dan terima kasih Kak Zul sudah hadir hari ini untuk sosialisasi. Semoga semakin banyak warung-warung kita yang mempunyai sertifikasi halal untuk keamanan kita bersama pastinya ya. Baik pendengar, itu tadi bincang-bincang kita tentang bagaimana sih sertifikat halal, bagaimana cara mendaftar, syarat-syaratnya, masa berlakunya seperti apa, dan di mana Anda bisa mendaftar dan melaporkan. Baik, itu terakhir dari saya pendengar. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita pendengar dan pemirsa khususnya di Kabupaten Sumba Barat. Akhir kata, saya Cantik Anjali.
3: Saya Zulkifli Zainuddin.
2: Terakhir kita sama-sama RRI terus mengudara. Sekali di udara tetap di udara. 1, 2, 3 RRI sekali di udara tetap di udara. Terima kasih.
0: FM 96,9 MHz, RRI Stasiun Pro.

0: Radio Republik Indonesia stasiun produksi Sumba. Dipancarkan dari Jalan Melada nomor 1 Waika Bubak, frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pernahkah kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang? Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat?

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

Halo semuanya, kenalan nama saya Terus acara siaran kami dan di sumber sore ini waktu pertunjukan pukul 17 waktu Indonesia Tengah dan kita sudah kebersamaan saya dengan anda di sore hari ini dan akan dilanjutkan oleh rekan Maya ini akan menemani semua pendengar hingga berpukul 24.00 malam nanti setelah Warta NTT sore sekor merah 6.1. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih dan sampai jumpa.

0: tempat terus mengintensifkan penyerapan beras petani lokal guna mendukung dan perkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga di pasaran dengan menyerap beras dan gabah kering panen dari seluruh petani lokal di Kabupaten Belu, Melaka, dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Kepala Perumbulok Kantor Cabang Atambua, Hiermi Rutanda Febrian Jami menyampaikan untuk daerah serapan dilakukan di wilayah kerja Kancap Bulog Atambua dengan wilayah penyuplai beras produktivitas tinggi adalah Ponu, Lurasik, dan juga Wedomu sebagai sentra produksi pertanian di daerah perbatasan. Hiermi Jami menambahkan terkait penyerapan beras dibeli dengan harga Rp 12.000 per kilogram yang diantarkan di gudang Bulog Atapupu sesuai dengan regulasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Sementara untuk GKP dibeli dengan harga Rp 6.500. Lebih lanjut, Hiermi Jami menambahkan untuk saat ini GKP telah menyerap 3,73 ton dan beras 34,7 ton dengan setara berasnya 46,84 ton dari target setara berasnya 1.151 ton.
1: Saat ini penyerapan kami untuk GKP baru 3,73 ton dan beras 34,7 ton. Setara berasnya 46,84 ton dari target kita setara beras 1.151 ton yang masih jauh, tapi kami tetap berupaya untuk menyerap sebanyak-banyak yang bisa kami serap dari petani di wilayah Kabupaten Belu, TTU, dan Melaka.
0: Ia menekankan terkait pemasok yang akan menjual beras ke Bulog maupun pengusaha penggilingan padi diwajibkan mendaftarkan sebagai mitra resmi sehingga tidak menimbulkan persoalan serius ke depannya. Ia menegaskan beras yang diserap dari masyarakat harus memenuhi spesifikasi kualitas yang telah ditetapkan Badan Pangan Nasional yang diatur dalam keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia nomor 16 tahun 2005 tentang perubahan kedua atas keputusan Kepala Badan Pangan Nasional nomor 2 tahun 2005 mengenai harga pembelian pemerintah dan refaksi harga gabah dan beras.
1: Pastinya kalau untuk para petani, tasuannya KTP, NPWP, buku tabungan, nomor HP dan alamat email. Karena kita rencananya pengadaan ini, kita sistemnya kita sistem transfer. Jadi setelah gabah tersebut ditimbang, kita proses administrasinya besoknya kami kirimkan.
0: Dirinya juga menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga kualitas beras yang diserahkan dikarenakan beras yang diserahkan nantinya akan didistribusikan kembali kepada masyarakat melalui berbagai program pemerintah seperti stabilisasi pasokan dan harga pangan, beras CPP, dan bantuan pangan serta program sosial lainnya. Menurutnya, melalui skema ini, Bulog tidak hanya berfungsi sebagai penyangga stok pangan nasional tetapi juga menjadi jembatan antara hasil panen petani lokal dan kebutuhan masyarakat secara luas, terutama di wilayah NTT yang memiliki tantangan geografis dan distribusi. RRI Atambua, Kristiani Mau melaporkan.
2: Pemerintah Kota Kupang NTT di tahun 2026 mendapat tambahan bantuan program stimulan rumah swadaya. Selengkapnya dilaporkan Alfred Sengge.
3: Ini salah satu wujud kasih sayang kami, Bapak Wali Kota, Bapak Dr. Kristian Wibodo dan juga saya, Karena Prancis, sebagai Wakil Wali Kota.
4: Pemerintah Kota Kupang mendapat bantuan tambahan kuota program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS tahun 2026. Dari semula sebanyak 500 unit, kuota bantuan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah kini meningkat menjadi 600 unit. Kabar baik ini disampaikan Kepala Balai P3KP Nusa Tenggara Timur 2 saat peninjauan calon penerima bantuan di Kelurahan Baku Nase 2 Kota Kupang bersama Wakil Wali Kota Kupang Serena Kosgrova Francis. Kepala Balai P3KP Nusa Tenggara Timur 2 Sumin Kase mengungkapkan Kota Kupang mendapat tambahan kuota BPS menjadi 600 unit setelah adanya koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
5: Tahun ini harus terrealisasi, 600 unit itu harus terrealisasi, maka butuh koordinasi antara lurah, LT, RW dengan tokoh gereja, tokoh masyarakat, karena ke depan ini juga usulan-usulan bukan cuma dari RT, RW, tapi dari langsung dari masyarakat, langsung juga bisa lewat aplikasi Sibale. Nanti itu langsung mereka bisa dapat yang misalnya saya, rumah saya dianggap bahwa saya tidak bisa swadaya. Bisa swadaya, saya layak untuk dapat bantuan, ya saya kasih masuk lewat Sibale. Bisa.
4: Selain menambah kuota bantuan, pemerintah juga membuka peluang bagi masyarakat yang belum terdata untuk diusulkan sebagai calon penerima. Pemerintah berharap peran lurah, RT, dan RW diperkuat agar pendataan rumah tidak layak huni dapat dilakukan secara lebih akurat dan tepat sasaran. Sementara itu warga menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap kondisi permukiman mereka.
6: Hari ini memang sungguh luar biasa. Orang Bapnas II khususnya warga RT16 atau warga dari RT5 RW05 kita mengucap syukur bahwa hari ini kita mendapat keuntungan yang luar biasa. Dan dari keuntungan ini kita dapat berkat yang luar biasa.
7: Melalui bantuan-bantuan yang ada, terima kasih Bapak Kepala yang telah merespon dan melihat keadaan warga kami. Dan tadi setelah kita berkunjung ke penerima-penerima bantuan, itulah keadaan warga kami di sini.
4: Selain bantuan perumahan, warga juga menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kebutuhan infrastruktur dasar, mulai dari akses jalan lingkungan, pengelolaan sumber air bersih, hingga dukungan bagi aktivitas pertanian masyarakat. Pemerintah berharap program BSPS tidak hanya memperbaiki kualitas rumah masyarakat, tetapi juga menjadi langkah awal dalam meningkatkan kualitas hidup warga secara menyeluruh. Bahkan di tahun ini, jelas Kepala Balai P3KP Nusa Tenggara II, Sumin Kaseh, Nusa Tenggara Timur memperoleh alokasi sekitar 12.000 unit BSPS yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Pemerintah menargetkan semakin banyak keluarga berpenghasilan rendah dapat menikmati hunian yang layak, sehat, dan aman. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. Nilai sejarah yang tersimpan di situs-situs peninggalan Bung Karno di Kota Ende terus menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Pengunjung mengaku memperoleh pengalaman berharga setelah melihat langsung jejak perjuangan sang proklamator selama masa pengasingannya di Ende. Laporan Rovinus Wula.
8: Salah seorang pengunjung, Yulia Safara, mengungkapkan kekaguman saat mengunjungi rumah pengasingan Bung Karno yang berada di Jalan Perwira Kota Ende. Perempuan asal Cianjur yang saat ini bertugas di Kabupaten Lembata menyampaikan kesannya kepada RRI pada Minggu 31 Mei 2006. Menurut Yulia, kesan pertama yang ia rasakan saat berada di Ende adalah tingginya nilai sejarah yang dimiliki di era tersebut. Hal itu semakin terasa ketika dirinya memasuki rumah yang pernah ditempati Bung Karno selama masa pengasingan. Di dalam rumah tersebut, Yulia menemukan berbagai koleksi benda bersejarah yang masih tersimpan dengan baik. Benda itu memberikan gambaran mengenai kehidupan Bung Karno beserta keluarganya selama berada di Ende. Selain melihat koleksi bersejarah, Yulia juga memperoleh informasi mengenai proses perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Pengetahuan tersebut didapat melalui penjelasan yang tersedia di lokasi dan cerita yang berkembang di situs sejarah tersebut. Ia mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menyempatkan diri mengunjungi rumah pengasingan Bung Karno saat berwisata ke Kabupaten Ende. Menurutnya, kunjungan ke situs sejarah dapat memperkaya wawasan tentang perjalanan bangsa menuju kemerdekaan.
9: Saya ke sini itu karena di sini sejarah sangat tinggi, lebih sekali. Dan di pengasingan ini saya bisa melihat proses-proses dari awal kita merdeka, di sini kehidupan keluarga.
8: Kesan serupa disampaikan Irwan Joko, wisatawan asal Medan, Sumatera Utara. Ia mengaku baru pertama kali datang ke Ende dan merasa tertarik dengan berbagai situs sejarah yang berkaitan dengan Bung Karno. Irwan mengatakan kunjungan ke rumah pengasingan Bung Karno memberinya banyak informasi mengenai kondisi Indonesia sebelum merdeka. Ia juga dapat melihat langsung sejumlah peninggalan sejarah yang berasal dari masa perjuangan bangsa.
10: Kesannya pasti menarik ya, karena kita bisa lihat sejarah kita sebelum merdeka. Dari tahun sebelumnya, mungkin nanti nextnya kita akan ke taman.
8: Sementara itu, Rani, pengunjung asal Maumere, mengaku sangat terkesan saat pertama kali mengunjungi rumah bersejarah tersebut. Ia menilai pengalaman berdialog dengan penjaga situs membantu dirinya memahami jejak perjalanan Bung Karno selama menjalani pengasingan di Ende.
11: Kami berdua bisa melakukan
12: pengalaman. Mama, suruh jangan ini malah ya, Mama.
13: Mama,
12: mencari tahu tentang peninggalan-peninggalan yang masih ada di sini. Jadi sedikit melihat kembali ke jejak sejarah ke belakang yang kemarin Bung Karno diasingkan di sini.
13: Tetap hidup sih sama hal-hal yang ditinggalkan. Udah keluar sama sejarah-sejarahnya tuh pertama kali, ini baru sampai di NL pertama kali, dan tujuannya memang ke sini.
8: Menurut Rani, kunjungan ke situs sejarah Bung Karno tidak hanya menjadi bagian dari wisata, tetapi juga sarana belajar sejarah secara langsung. Pengalaman tersebut dinilainya mampu menambah pengetahuan generasi muda tentang peran Ende dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia. RRI Endelvinus Fula melaporkan.
14: Pemerintah Kabupaten Belu melakukan penandatanganan MOU dengan PT Pos Atambua.
15: Pemerintah Kabupaten Belu resmi menjalin kerjasama strategis dengan PT Pos Indonesia Cabang Atambua. Kemitraan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU yang berlangsung di ruang kerja Bupati Belu Senin pagi. Kerjasama yang dilakukan merupakan komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong produksi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di wilayah Kabupaten Belu agar mampu memperluas jangkauan pasar hingga ke tingkat nasional. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Belu Willy Broduslai mengatakan penanda tanganan MOU tersebut bukan kegiatan seremonial belaka, melainkan harus menghasilkan output yang konkret dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Belu, khususnya pelaku UMKM. Bupati juga meminta komitmen nyata dari PT Pos Indonesia Cabang Atambua berupa pemotongan tarif pengiriman khusus bagi produk UMKM demi meningkatkan daya saing di pasar digital.
16: Saya ingin ada output dari MOU, MOU bersama PT POS. Ini kalau bisa, ini PT POS menggandeng dengan NTT Mart yang kerjasama dengan Dekra Nasda, kita bisa mempromosikan pais-pais atau tenun beli pewarna alam dengan cara serta MOU ini PT POS juga kan merupakan semua tidak perlu MOU juga sudah bisa, tapi tujuan dari MOU ini saya inginkan tujuan dari MOU ini dari PT POS juga memberikan diskon khusus untuk biaya pengiriman untuk UMKM. Jadi kan tadi disampaikan untuk mendukung UMKM, jadi harus ada komitmen jelas bentuk dukungan itu dalam bentuk pemotongan tarif, tarif pengiriman reguler per kilo sekian menjadi sekian dapat 20%, 30%.
15: Sementara Kepala PT POS Cabang Atambua Eka Prasetyo Yudia mengatakan kerjasama tersebut merupakan wujud nyata sinergi antara BUMN dan pemerintah daerah melalui jaringan logistik luas yang dimiliki PT POS Indonesia. Para pelaku UMKM di Kabupaten Belu kini dapat memanfaatkan jasa distribusi hingga pemasaran produk secara optimal. Ditambahkan untuk pelaksanaan program tersebut, PT POS Indonesia telah menyiapkan program diskon bulanan serta membuka ruang negosiasi tarif khusus yang akan disosialisasikan lebih lanjut kepada pelaku UMKM. Selain sektor ekonomi, kerjasama juga diproyeksikan menyasar program pelayanan publik lainnya yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Belu.
17: Baik, lebih konkretnya di MOU itu adalah pelayanan kami, sinergitas pelayanan kami bersama Pemkab Kabupaten Belu. Jadi untuk lebih mensinergitaskan pelayanan PT POS Indonesia dengan Pemkab Belu gitu ya. Jadi kami tadi menyasar adalah UMKM. Jadi kami berkomitmen untuk membantu UMKM di Kabupaten Belu agar supaya produktivitas UMKM itu bisa lebih meningkat kembali seperti itu. Melalui jasa PT POS terkait pelayanan distribusi, marketing, nanti mungkin bisa melalui PT POS Indonesia seperti itu, dan juga beberapa kerjasama-kerjasama lain yang bisa langsung menyasar pada masyarakat Kabupaten Belu. Pelaksanaan kedepannya mungkin itu akan kami coba laksanakan karena kami butuh eskalasi, dan tapi dari sisi kami setiap bulannya memang ada terkait diskon itu pasti ada gitu ya. Jadi nanti itu akan menjadi salah satu informasi yang akan kita informasikan kepada UMKM di Kabupaten Belu gitu, terkait diskon, terkait tarif negosiasi untuk UMKM Kabupaten Belu seperti itu.
15: Diharapkan melalui kerjasama pemerintah Kabupaten Belu dan PT Pos Indonesia Cabang Atambua membawa produk unggulan Kabupaten Belu seperti tenun ikat ke kancah nasional sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat secara berkelanjutan. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
14: Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur membekali 50 pelaku UMKM melalui program pemberdayaan tentang cara tepat membuat pembukuan pemasaran dan ekspor UMKM dengan tema UMKM lokal, paham digital, unggul meraih pasar global, khususnya tenun. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
18: Kita bersama-sama mengadakan pelatihan, kurang lebih 50 pelaku usaha UMKM, 20 UMKM telah menerima pembiayaan KUR, 2 sudah menerima UMI.
19: Pelatihan sistem pembukuan, pemasaran dan ekspor UMKM dengan tema UMKM lokal paham digital, unggul meraih pasar global, dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT, Adi Setiawan di Kota Kupang, Senin 8 Juni 2026. Menurut Adi Setiawan, program tersebut telah berjalan selama setahun mengenalkan sistem pemasaran potensi digital dari produk UMKM khususnya tenun. Marketplace atau platform perantara online yang mempertemukan banyak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi yang digunakan dan ditawarkan kepada pelaku UMKM di NTT adalah lopotenun.id.
18: Ini kita sudah jalan 1 tahun, kemudian kita evaluasi, kita punya platform. Sebenarnya platform ini nyambung dengan marketplace. Jadi untuk bergabung di situ relatif lebih cepat karena bisa langsung dihubungkan dengan mekanisme pembayaran digital. Di situ ada pembayaran digital baik dengan QRIS dan lain-lain ya. Nah, mungkin yang penting juga bahwa teman-teman itu didorong kalau bisa join, bisa memanfaatkan marketplace yang ada di platform ini.
19: Salah seorang pelaku UMKM, cerita Mama di Timur, Roni Fredrik Manu selaku peserta kepada RRI menyampaikan pelatihan tersebut sangat bermanfaat dan telah terbukti mendongkrak usaha mereka hingga dikenal luas pembeli. Ia berharap pembekalan membuat pembukuan, pemasaran dan ekspor UMKM semakin memudahkan sistem pemasaran dan meningkatkan produk tenun ikat mereka.
20: Dari yang pertama, hasilnya sangat positif. Kami dikenal oleh UMKM, pengrajin, produk turunan dari tenunan, dan banyak produk kami yang diambil oleh mereka. Dengan adanya kegiatan ini lagi, kami juga sudah semakin dikenal dari beberapa dinas-dinas yang biasanya berfokus pada tenunan. Tadi juga kita diminta dari Dekranasda NTT untuk menjadi bagian dari mereka, mengantar kain-kain tenunan kami di Dekranasda NTT untuk mereka bantu untuk menjual.
19: Lokal ekspor Kanwil DJPB NTT, Dr. Roland Fangidai selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undana mengatakan dengan berbagai kebijakan pemerintah mendukung ruang gerak pelaku UMKM semakin mendorong perekonomian masyarakat kecil dan menengah. Karena menurutnya UMKM adalah salah satu usaha yang paling bertahan di tengah krisis, memiliki peran strategis sehingga perlu intervensi-intervensi khusus terhadap UMKM di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Bupati Belu hadiri acara Pisa Sambut Dandim 1605 Belu.
21: Bupati Belu Willy Bruslahi menghadiri acara lepas sambut Komandan Kodim 1605 Belu dari Letkol Arhan Andi Yunus SIP kepada Letkol Arhan Aristio Adrianto SIP MHI yang berlangsung hikmat di Kabupaten Belu. Pantauan RRI, kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam proses pergantian kepemimpinan di lingkungan Kodim 1605 Belu. Acara berlangsung dengan suasana penuh kebersamaan dan dihadiri oleh unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, tokoh masyarakat serta para undangan lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Belu Willy Bruslahi menyampaikan apresiasi atas pengabdian dan dedikasi Letkol Arhan Andi Yunus SIP selama menjabat sebagai Dandim Belu. Ia juga mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Letkol Arhan Aristio Adrianto SIP MHI selaku Komandan Kodim yang baru. Bupati Belu berharap Komandan Kodim yang baru dapat terus memperkuat kerjasama dan kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat serta pemerintah daerah demi kemajuan Kabupaten Belu dan penguatan wilayah perbatasan Indonesia Timur Leste.
22: Ini
0: saya memiliki tanah juga. Saya masih tergantung di atas pohon. Tanah jatuh itu belum tahu. Jadi Tuhan saya juga terakhir dari mati dan titik itu perkenaannya tapi ikut melepas Pak Andi Leko Andi sebagai pemimpin. Awalnya tadi saya lihat
21: sementara mantan Dandim 1605 Belu, Andi Yunus mengucapkan terima kasih kepada semua elemen masyarakat, terutama pemerintah daerah yang selalu berkolaborasi dalam setiap kegiatan, baik pembangunan dan juga menjaga teritorial wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste.
0: Terima kasih kepada teman-teman semua, prajurit dari Pemda, kemudian Sokopinda, Ibu Bupesin atas bantuan dan dukungannya, dukungan bersama ini kerjasama prajurit ibu-ibu sangat luar biasa membantu kami dalam menjalankan tugas sebagai Dandim 1605.
21: Andi Yunus berharap Dandim yang baru ke depan meneruskan program kerja yang sudah dilaksanakan dan bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan juga masyarakat kabupaten.

Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Menjaga ketahanan pangan, Perum Bulog Kantor Cabang Atambua menyerap gabah dan beras dari hasil panen petani lokal, target 1.151 ton. Pemerintah Kota Kupang NTT di tahun 2026 mendapat tambahan bantuan program stimulan rumah swadaya. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timur Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND. Saya Abda Fahik mengucapkan terima kasih.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar. Saat ini pukul 17.26 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya saya mohon pamit. Sudah ada rekan Funky akan bermani Anda pendengar dari sekarang sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
3: Kupang sore ini

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat sore pendengar. Apa kabar Anda? Semoga terus semangat gitu ya menjalani aktivitas Anda di sore ini. Ada saya Fongki yang bakal temani Anda di Kupang sore ini dan Kupang malam ini sampai tuntas nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, di pukul 17.34 kami akan hadirkan untuk Anda azan maghrib untuk wilayah kota Kupang dan sekitarnya. Kemudian jangan lewatkan nanti di pukul 21 Anda bisa menyimak gitu ya siang langsung pertandingan Indonesia versus Mozambik ya, yang kami akan hadirkan untuk Anda. Baik, untuk azan maghrib kami sebelumnya akan menghadirkan untuk Anda lagu-lagu religi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

biar makin lahap keluarganya menikmati makan malam gitu ya. Juga untuk Anda yang lagi siap-siap OTW ke rumah, baru pulang dari tempat kerja lah pastinya. Yang pastinya juga ketika sampai di rumah istirahat sejenak, bisa menikmati teh ataupun kopi hangat, coklat hangat juga bagus nih untuk menghilangkan rasa capek gitu ya selama seharian bekerja. Oke, okay. By the way pendengar, kalau bicara soal untuk bekerja, memang setiap warga negara memiliki kesempatan ya untuk mengabdi kepada bangsa sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimilikinya. Jadi keterbatasan fisik bukan berarti keterbatasan dalam memberikan kontribusi bagi negara. Semangat itulah yang kini terus diperkuat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, berkomitmen memperluas kesempatan bagi para penyandang disabilitas untuk menjadi bagian dari institusi tersebut melalui sistem rekrutmen yang semakin inklusif. Nah, pendengar, Kepala Biro Pengendalian Personil Staf SDM Polri, Brigadir Jenderal Polisi Ertel Stepan, mengatakan bahwa sejak kebijakan rekrutmen penyandang disabilitas mulai diberlakukan pada tahun 2016 lalu, Polri terus melakukan berbagai penyesuaian, mulai dari aturannya, kemudian penempatan jabatan, hingga pengembangan kompetensi agar setiap personil bisa bekerja sesuai dengan keahliannya. Saat ini juga pendengar, rekrutmen lebih difokuskan kepada penyandang disabilitas fisik dan juga panca indera. Nah, melalui itu ya, mereka bisa ditempatkan pada jabatan-jabatan fungsional. Namun ke depan, peluang untuk menduduki jabatan struktural ini juga terbuka lebar seiring peningkatan kompetensi dan juga kapasitas manajerial yang dimiliki. Polri juga mengajak seluruh komponen bangsa untuk mendukung langkah ini sehingga potensi penyandang disabilitas bisa dimanfaatkan secara optimal dan juga maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Novia Bahmi dan Jackson Seran, Ambon Manise. Ya, setidaknya kita goyang-goyang kaki sedikit ya. Ya, pendengar, kami ajak Anda untuk bisa berbagi informasi ya, seperti apa sih cuaca di wilayah Anda. Dingin kosong deh kira-kira malam-malam. Biasanya kalau siangnya panas, kemudian malamnya pasti dingin parah gitu ya. Welcome, selamat datang musim kemarau. Itulah musim kemarau di wilayah kita ya. Kalau malamnya dingin, terlalu. Kalau siang panas, terlalu. Jadi posisinya kita gimana nih? Mau yang dingin atau mau yang panas? Yang pastinya kita semua mau yang dingin nih. Boleh ya, kira-kira seperti apa sih cuaca di wilayah Anda? Di wilayah Kota Kupang, di Soe, di mana lagi nih? Di Keva, kemudian yang ada di Rote, di Sabu, Kermana, oh cuaca. Boleh berbagi informasi ya di malam ini. Lain telepon, di WA juga bisa ya, di nomor 0811-3820-9440. Ya, masih juga kita bahas soal Badan Gizi Nasional. Ya, beberapa waktu yang lalu sudah ada kepala BGN yang baru, Nani Sudaryati Deang. Dan ini dikatakan bahwa yang pastinya untuk setiap orang tua berharap untuk anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki masa depan yang lebih baik ya. Untuk mewujudkan harapan itu, tentunya pemenuhan gizi yang baik juga menjadi salah satu fondasi yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Nah, karena itu Badan Gizi Nasional atau yang biasa kita kenal dengan BGN terus memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis dengan mengoptimalkan peran Dewan Pengarah BGN. Nah, Kepala BGN Nani mengatakan bahwa langkah ini dilakukan agar program berjalan dengan lebih terarah dan memberikan manfaat yang maksimal bagi anak-anak Indonesia. Menariknya, Dewan Pengarah ini akan diisi oleh para ahli yang memiliki kompetensi di bidang masing-masing ya. Yang pastinya bidang gizi dan juga tumbuh kembang anak. Dari 7 anggota yang akan terlibat, 5 diantaranya berasal dari kalangan ahli gizi serta didukung oleh pakar dan dokter anak. Selama ini peran Dewan Pengarah belum berjalan secara optimal dalam mengawasi pelaksanaan program MBG. Padahal keberadaan mereka ini sangat penting ya untuk memberikan arahan, apalagi memberikan pengawasan, rekomendasi agar yang pastinya kualitas dari program ini tetap terjaga. Ya, kita berharap juga ya dengan adanya dukungan para ahli, program MBG ini tidak hanya menyediakan makanan bagi anak-anak gitu ya, tetapi juga bisa memastikan asupan nilai gizi dari makanan itu juga bisa dipertimbangkan dan betul-betul memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Karena kalau sudah ditata secara baik, pelaksanaannya secara baik, automatically kita akan lihat 10 tahun ke depan gitu ya, anak-anak kita bakal bagaimana. Memiliki kecerdasan yang maksimal, memiliki tinggi badan postur tubuh yang sangat luar biasa, dan yang pastinya untuk mencapai generasi emas di tahun 2045 bisa terwujud ya.

0: Sita.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun.

RRI Pro 1 Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Ya, selamat malam bye untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung di FM 94,4 MHz. Malam ini kami hadirkan informasi-informasi ya aktual untuk Anda dari portal kami rri.co.id. Jadi Anda bisa searching di portal kami untuk mendapatkan informasi-informasi soal nasional, daerah, apalagi soal kesehatan, kemudian ada informasi juga olahraga gitu ya. Banyak informasi yang bisa Anda baca di portal kami rri.co.id. Baik, kali ini ada satu informasi untuk Anda bahwa internet bukan lagi sekadar sarana hiburan sekarang ini gitu ya. Mulai dari belajar, bekerja, berjualan hingga mengakses layanan pemerintah, semuanya semakin bergantung pada koneksi internet yang cepat dan juga terjangkau. Namun, Kementerian Komunikasi dan Digital menilai bahwa biaya internet di Indonesia masih relatif mahal. Adakah yang setuju dengan pernyataan ini? Ya gitu ya, kalau kita isi paket internet itu, kalau satu bulan itu dari kisaran berapa ya, kalau dia sampai 20-an giga ya pasti 100 ribu ke atas gitu ya. Nah, oleh karena itu Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nizar Patria menyampaikan bahwa tarif internet di Indonesia masih berada di atas standar yang direkomendasikan oleh International Telecommunication Union atau ITU. Jadi internet yang lebih terjangkau ini akan membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan, mencari pekerjaan, berjualan di situ, kembangkan usaha, hingga memanfaatkan berbagai layanan digital. Dengan demikian ekonomi digital kita juga bisa tumbuh lebih cepat. Karena itu pemerintah akan terus mendorong peningkatan kualitas jaringan sekaligus juga memperluas akses internet dan harga yang terjangkau gitu ya. Upaya ini juga diharapkan bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk mereka yang berada di daerah-daerah yang masih memiliki keterbatasan akses. Pada akhirnya internet ini bukan hanya soal koneksi ya, tetapi ini tentang membuka peluang. Semakin mudah masyarakat bisa mengakses dunia digital, semakin besar pula ya kesempatan untuk berinovasi dan meningkatkan kesejahteraan di era teknologi yang terus

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 96.9 MHz, stasiun produksi RRI Sumba.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancamkan warga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Cegah demam berdarah mulai dari 5.

0: pagi sayang. Bangun dong, udah siang tahu.
1: Kamu hari ini jadi pergi?
2: Kayaknya sih jadi.
3: Ya udah, kalau gitu kamu bangun, jangan tidur lagi. Oke?
2: Iya.
4: Aku berangkat dulu ya. Ya sayang.

Untuk Marsha cahayaku, gak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang sempit. Aku harus pergi, bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas darimu. Jika kamu yakin akanku,

Ya, mendengar kesempatan bersejarah Omar Artan tampil di Piala Dunia 2026 akhirnya pupus. Wasit asal Somalia itu ditolak masuk Amerika Serikat sebelum turnamen dimulai. Artan sebelumnya berpeluang menjadi wasit Somalia pertama di putaran final Piala Dunia, namun otoritas imigrasi Amerika Serikat menolak kedatangannya di Bandara Internasional Miami. Saat ini Artan diketahui berada di Turki setelah ditarik dari Amerika Serikat. Hingga kini alasan penolakan tersebut juga belum diumumkan oleh pihak berwenang. Info tadi kami hadirkan untuk Anda dari portal rri.co.id. Dan sebenarnya nanti di pukul 9, ya 9 malam atau pukul 21, Anda bisa menyaksikan pertandingan Match Day FIFA 2026 antara Timnas Indonesia dan juga Mozambik live di Pro 1 RRI Kupang.

0: Saya selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra dan Karya Wanita Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra di Kupang.
1: Hey, bersiaplah saat bahagia dinanti telah tiba.
0: Harapan saya adalah begini, saya sangat antusias dengan program yang dilaksanakan oleh RRI ini karena begini, anak-anak dengan keterbatasan apalagi netra, otomatis mereka hanya mendengar. Nah, RRI kan hanya melaksanakan tidak dalam bentuk ini visual, tapi kita mendengar ya, visual saja kan. Jadi itu sesuatu yang luar biasa, jadi anak-anak bisa merasakan keramaian dari sesuatu olahraga yang dinikmati oleh seluruh dunia ini. Ternyata mereka juga menjadi bagian yang bisa menikmati hal ini. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Saya rasa ini satu gebrakan dari RRI yang sangat bagus, melibatkan anak-anak disabilitas khusus netra. Jadi mereka juga merasa bahwa, oh ternyata bukan cuma orang normal saja yang bisa menikmati olahraga dengan kesenangan dan euforia bagaimana kita bertepuk tangan, kita bergembira ketika gol itu terjadi. Tapi anak-anak disabilitas netra juga bisa merasakan euforia itu. Jadi ya, saya sangat senang sekali, ya bravo lah buat RRI. Semoga kedepannya semakin banyak kegiatan-kegiatan yang orang bilang ramah disabilitas lah. Itu kami sangat menunggu dan sangat mendukung. Terima kasih.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, beliau menyampaikan senang dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tidak berpihak. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Jadi secara apa ya, secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan pada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ukleseno menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamenlu dalam pertemuan pers di Istana Merdeka sore tadi.
1: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita bebas aktif, dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam apa ya kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes again ya, ini tradisi ya, biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia.
3: Adapun 9 juta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
4: Dilanjutkan dengan ada ramah tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
3: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bang Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis poin dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Loh kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya...
5: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
5: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
6: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
5: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Hanya ada 20.
8: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama, karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
9: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kesehatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus dirubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah?
8: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi undang-undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman. sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
7: Namun juga tentunya diperkuat lagi di Undang-Undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan, semuanya juga menggunakan teknologi informasi sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
8: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
0: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
11: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai 946,93 miliar rupiah. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, peliputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
10: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin, terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
11: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong LPP RRI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
12: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Pak? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
11: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
13: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Neti sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
14: Luar biasa. Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini dalam acara ngobrol santai Kapus Pen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut, Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
15: Terakhir juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing, kita motong-motong berita. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar salah satu ustadz kondang kita di framing, di rame. Umat bertanya, Pak Ustadz, main catur haram nggak? Haram, titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Dia bilang, haram kalau kamu main saat azan maghrib. Tapi saat azan maghrib dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh, kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang bilang haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia masih main catur. Itu haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi, oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya, gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik, ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
14: Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapus Pen TNI dapat berlanjut ke depan karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Alangkah bagusnya.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran dam bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
17: Ya, mendengar saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi, Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh Ian Heriawan mengatakan lebih dari 135.000 jemaah haji Indonesia telah membayar dam melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran dam tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
18: Dukungan Adahi sebanyak lebih 135.367 jemaah sudah menunaikan membayar dam melalui Adahi dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan Adahi dan pada saat proses Adhusna sebelum Adhusna dari yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
17: Dan sementara itu, Musib Umum Wakaf Musab, Syekh Iskandar Muhammad Al-Ismail menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran dam melalui Adahi. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih pada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH 07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devizon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH 07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan, di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
19: Dari Debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di Debarkasi Banjarmasin. Dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinur Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam Debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH Debarkasi Banjarmasin, 2 jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara 5 jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta 2 orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan, saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat. Namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti flu dan juga batuk, dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari Debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan plan kesehatan maksimal. Berikut dengan wawancara saya.
20: Jadi ketika kedatangan ini dikatakan ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jamaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi
19: ya baik penanggap Pro 3. Untuk Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Samsudinur pada 1 Juli, dan saat ini tersisa masih banyak kloter dan jemaah. Untuk Debarkasi Banjarmasin menyatakan sehat dan walafiat, siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Tiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
1: Presiden ini masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana pesawat lagi ke tempat pukul 20 Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun tribun media di sisi barat. Bisa kami sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi dari bagi kedua tim. Di mana tim Indonesia memasuki lapangan untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari tim Mozambik ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih putih. Dan ada saat ini tengah dibacakan daftar usulan pemain ataupun DSP, dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero, pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting eleven pada malam hari ini, antaranya ada Nitri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Begot, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Ridho yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivar Jenner, Joy Telepesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting eleven pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi oleh sejumlah pihak bahwa Dan Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Matchday ini sebagai ajang untuk memulai menyusun kekuatan, karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027, kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026 untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus. Sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan menjadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih. Dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Matchday sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Nyerabuli Siloli, Pratik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ya, pendengar, selamat malam. Di kesempatan ini kami bakalan putarkan untuk Anda mimbar agama Kristen dengan judul Internalisasi Firman dari Sekadar Tahu untuk Menghidupi, yang akan disampaikan oleh penyuluh agama Kristen pada Kanwil Kemenag Provinsi Nusa Tenggara Timur, Prihadi Christian. Selamat mendengarkan dan Tuhan memberkati.

Shalom, selamat malam pendengar yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama saya Prihadi Kristian, penyuluh agama Kristen dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada malam hari ini kembali kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan, dan sebelum kita membaca serta merenungkannya, mari kita awali dengan terlebih dahulu berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas berkat rahmat anugerah-Mu dalam hidup kami. Malam hari ini kembali kami boleh bersama-sama dengan para pendengar RRI Pro 1 dimanapun mereka berada. Kami mau merenungkan satu bagian firman-Mu Tuhan. Pimpin kami dengan Roh Kudus Tuhan, agar kami dapat mengerti, memahami kehendak Tuhan, dan terlebih dapat mengamalkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Mengampuni dosa-dosa kami, di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Amsal 4 ayat 20-21, demikian sabda Tuhan. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Demikian sabda Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar sabda Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan tema internalisasi firman dari sekedar tahu menjadi menghidupi. Ayat ini merupakan bagian dari nasihat seorang ayah kepada anaknya tentang betapa pentingnya menjaga firman dan hikmat Tuhan. Ayat ini juga berbicara tentang fokus dan internalisasi atau memasukkan di dalam hati. Apa yang dimasukkan? Kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan harus melekat di dalam hati kita. Kebenaran firman Tuhan harus menjadi darah dan daging bagi hidup kita. Melalui Amsal 4 ayat 20-21, kita diajak untuk melakukan dua tindakan nyata dalam menjaga kebenaran. Yang pertama, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Ini menunjukkan arti bahwa hendaklah ada fokus visual dan pikiran dalam diri kita ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita diminta untuk terus mengarahkan pandangan dan pikiran kita pada firman-Nya. Di tengah dunia yang penuh dengan gangguan, sangat mudah bagi kita untuk kehilangan fokus kita. Menjaganya tetap di depan mata berarti menjadikan firman Tuhan sebagai kompas utama dalam mengambil keputusan sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali fokus kita justru kepada hal-hal yang tidak membawa dampak positif bagi pertumbuhan iman dan kerohanian kita. Kita fokus dengan mini drama di HP kita, atau kita fokus dengan game-game yang ada di HP kita. Kita kurang di dalam memiliki waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hal yang kedua, simpanlah itu di lubuk hatimu. Memiliki artian internalisasi dan emosi harus kita pahami dengan baik. Mengetahui firman Tuhan di dalam otak saja tidak cukup. Kebenaran itu harus turun ke dalam hati agar buahnya menjadi nyata. Dalam tradisi Alkitab, hati adalah pusat dari kehendak, keputusan, dan emosi manusia. Ketika firman itu tersimpan di lubuk hati yang paling dalam, maka ia akan menjaga kita dari keputusasaan dan menjaga kita dari keputusan yang salah. Sehingga lewat kebenaran firman Tuhan, hikmat kita dibukakan, dan lewat hikmat Tuhan, kita mengerti jalan yang Tuhan kehendaki. Sehingga kita tidak salah langkah dalam mengambil keputusan-keputusan dalam kehidupan kita. Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa mengindahkan firman, menjaga firman, dan memelihara firman itu penting dalam kehidupan kita? Jika kita melihat kelanjutan pada ayat 22 pada Amsal 4, di sana dijelaskan alasan. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ketika kita menjaga firman tetap di mata dan di hati, ini menjadi kunci untuk kita memperoleh kesehatan spiritual, mental, bahkan berdampak pada kesehatan hidup kita secara menyeluruh. Kesehatan spiritual dan mental kita mudah sekali terganggu ketika banyak badai kehidupan, banyak masalah-masalah silih berganti menghantam hidup kita. Sehingga seringkali jiwa kita lemah, mental kita lemah, spirit kita lemah. Maka sesungguhnya kita memerlukan firman Tuhan untuk menguatkan kembali, membuat kesehatan spiritual, mental, dan jiwa kita
kembali memperoleh kekuatan baru. Dan kesehatan mental yang terganggu juga bisa mengganggu kesehatan jasmani kita. Sehingga ketika hal itu terjadi, mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, kita perlu membereskan kesehatan spiritual kita, mental kita yang terganggu, agar kesehatan jasmani kita pun dapat mengalami pemulihan. Dengan demikian, bagaimana? Apakah kita akan terus mengabaikan peran penting dari mempelajari firman Tuhan untuk kehidupanmu dan untuk kehidupan saya? Maka mari kita ingat akan satu hal ini. Jangan mengabaikan firman, sebab manfaat firman Tuhan dalam hidup kita sungguh sangat luar biasa. Mari kita bergiat dalam dan berkonsisten dalam merenungkan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kita. Karena dari satu sisi, Mazmur 1 ayat 1-2 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berbahagia orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sekiranya kita menjadi orang-orang yang berbahagia karena firman akan menguatkan kita baik secara mental ataupun secara jasmani. Tuhan memberkati kita sekalian dan Tuhan menolong kita dalam istirahat malam hari ini. Karena itu mari kita aminkan firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu, firman-Mu yang kembali Kau curahkan bagi hidup kami. Kami mohon berkatilah kami sekalian dimanapun pendengar RRI Pro 1 ini berada, agar kami dapat senantiasa melihat sinar kasih-Mu, terang ilahi-Mu, dan pertolongan demi pertolongan-Mu dalam setiap pergumulan kami, Tuhan. Mampukan kami mencintai firman-Mu, sehingga firman-Mu termeterai di dalam hidup kami, menjadi rema, bahkan internalisasi firman dari sekedar tahu menjadi menghidupi, mampu kami praktekkan. Bapa, berkati kami dalam istirahat malam hari ini. Jauhkan kami dari mara bahaya, bencana celaka, kuasa kegelapan roh jahat. Dan biarlah esok hari kami dapat bangun dengan kesegaran badan kami. Dan kami dapat siap menjalankan segala aktivitas kami. Ini doa syukur kami, Tuhan. Di dalam nama-Mu, Yesus, kami berdoa. Amin.

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

0: Ya, dan pendengar, malam ini langsung saja kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung sepak bola Timnas Indonesia FIFA Match Day Indonesia melawan Timnas Mozambik. Selamat mendengarkan.
1: Yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi beberapa hari yang lalu.
2: Ya.
1: Ini menyenangkan juga begini, namun kekuatan Timnas berubah dan sebenarnya ini semakin kuat jika melihat ada Calvin Verdonk, Marcelinho Ferdinand, dan juga bagaimana ada Ufarian Nero dan juga Marcelinho Ferdinand. Dimitri Pamungkas yang starter juga. Ini akan menunjukkan bagaimana lini serang Indonesia dari sektor semakin begitu menyerang yang dilakukan John Hartman pada malam hari ini.
2: Ya, saat ini kedua kapten kesebelasan yakni Rizky Ridho dan juga kapten dari Mozambik, Duff ya, Edmilson Duff ini sedang berada

0: tengah lapangan untuk melakukan pengundian kira-kira mendapatkan kick off untuk di babak pertama kali ini. Sudah dilakukan, kedua kapten juga sudah bersalaman dengan wasit yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, yakni Muhammad Taki dari Singapura dan juga asisten wasit satu yakni Anditan dari Singapura juga, dan juga Muhammad dari Malaysia untuk wasit hakim yang kedua untuk malam hari ini.
1: Iya, betul sekali Bung Tomo. Gimana kita juga melihat sebenarnya Mozambik juga dihadapi rekor buruk dalam 3 pertandingan terakhir karena harus kalah dari juga Nigeria dan juga Kamerun. Ini menandakan bahwa kekuatan atau lini pertahanan Mozambik ini juga nampaknya menjadi pertahanan yang cukup buruk dengan rata-rata 3,3 gol per pertandingan. Jadi kemungkinan besar Indonesia harusnya bisa mencetak lebih dari 2 gol pada malam hari ini.
0: Ya, Anda dengar sendiri bagaimana atmosfer Stadion Senayan saat ini, agak sedikit berbeda ya Indra ya dengan ketika melawan Oman. Indra ya, saat ini memang ya, tampak lebih ramai,
1: terutama di tribun selatan kita melihat bagaimana di pertandingan Oman sedikit lebih sepi dibandingkan pada hari ini, namun tribun selatan cukup ramai dan La Grande yang berada di tribun utara itu juga sangat ramai. Tanduk La Grande Indonesia yang selalu setia mendukung dengan chance-chance-nya, dengan koreo-koreonya, tetap setia untuk mendukung timnas Garuda.
0: Ya, tampak saat ini supporter yang tergabung dalam kelompok La Grande sedang berdansa, Indra, menggerakkan tangan ke kanan ke kiri sambil mengibarkan bendera untuk memberikan semangat kita yang malam hari ini akan bertanding. Kick-off akan dilakukan oleh Mozambik malam hari ini, sudah dilakukan, bola sudah bergulir di tengah lapangan, pertandingan sudah dimulai. Mozambik masih menguasai bola, kali ini melebar ke sisi kiri, masih perlahan. Mozambik mencoba membangun serangan, kali ini pemain nomor 8 dari mereka ke belakang saja, ke kanan kali ini, masih mencoba mancing para pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Bola masih berada di sisi kanan pertahanan Mozambik. Pelan tapi pasti mereka mencoba membangun serangan, terjatuh satu pemain Mozambik yakni Ezequiel Idalina, berbenturan dengan Doni Tripamungkas. Tendangan bebas untuk Mozambik sudah dilakukan ke tengah, kali ini Mozambik masih menguasai bola di permainan kiri, melebar ke sisi kiri. Pemain nomor punggung 13 tadi memberikan lagi kepada pemain nomor punggung 8 Edmilson kepada sang penjaga gawang yakni Ivan Carminio. Kembali lagi kepada Edmilson, masih berada di belakang pertahanan mereka sendiri, mencoba untuk melakukan penetrasi namun masih belum berhasil. Mozambik dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Marcelino melebar, kali Marcelino ada, terjatuh satu pemain Indonesia, Doni Tripamungkas tadi terjatuh saat mencoba melakukan penetrasi, sepertinya agak sedikit mengalami benturan dengan salah satu pemain Mozambik yakni Amancio Haupita Kanhembe, atau panggilan akrabnya ini cukup unik Indra, Neymar akrab
1: Amancio Haupita Kanhembe.
0: Ya, nah, bola sudah kembali dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ini Rizky Ridho sang kapten kesebelasan, belakang dia ke Elkan Bagot. Elkan mencoba mencari teman, penetrasi langsung kepada Doni Tripamungkas tadi, namun berhasil. Kali ini mencoba membangun serangan pemain-pemain Mozambik dari sisi kanan, maksud kami dari sisi kiri pertahanan Indonesia ke tengah. Kali ini ada satu pemain Mozambik yang di Kevin Suli, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Indonesia kali ini menguasai bola, Indonesia masih menguasai bola melewati garis tengah pertandingan. Kali ini ada Marcelino Ferdinand saat itu mencoba melakukan serangan, kali ini sayang saudara-saudara.
1: Upaya yang bagus tadi dari pemain kerjasama dengan Ole Romeni yang berada di sebelah kanan pertahanan dari Mozambik, namun bagaimana juga rapatnya pertahanan dari Mozambik yang langsung menutup pergerakan dari pemain-pemain Indonesia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia nampak juga berada di kotak penalti. Ya, Kevin Dix nampaknya ya akan melakukan tendangan penjuru ya.
0: Ya, Kevin Dix
1: juga. Ya, membilang-ancang. Kevin Dix sudah lakukan ke kanan. Bulan, sayang sekali sebuah peluang dari Indonesia. Namun serangan balik ini dari Mozambik berbahaya di sektor sebelah kiri dari lini pertahanan dari Indonesia, namun mampu dihentikan lagi dengan cepat. Bagaimana Kevin Dix juga langsung mundur ke belakang, mengantisipasi serangan balik dari Mozambik. saat melakukan serangan setelah bagaimana Indonesia memperoleh peluang dari tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Mozambik di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Infren da Conceição nampaknya juga ada sudah dilakukan. Kita lihat siapakah yang akan diberikan. Masih ragu-ragu nampaknya. Beralih ke sektor sebelah tengah. F. Nielsen nampaknya. Ya, Mozambik melalui garis tengah. Bayangin juga Marcelino Ferdinand. Nomor punggung 17 di sana. Dayo Domingos. Lagi pada F. Nielsen. Main yang memiliki rambut berkuncir ini, nomor punggung 8, Ed Nielsen masih mencari celah, mundur ke belakang pada jagoan Ivan Carminio. Yang tenang ke Ivan Carminio, angkat langsung jauh ke depan dari setengah, disundul saja oleh Rizky Rido, mencoba dikejar tadi oleh Johnny Tri, namun jatuh di kaki pemain Mozambik. Masih Mozambik mencoba juga melakukan tekanan kepada pertahanan Indonesia di sektor sebelah kiri. Nampaknya juga cukup agresif bagaimana Mozambik di awal-awal babak yang pertama ini akan serangan-serangan. Ada nomor 13 di sana, Falter. Mendorkan lagi ke tengah lapangan. Pertandingan mencoba kejar oleh Romeni yang mencoba mendekat. Dan juga ada Ratnat Oratmangun juga. Indonesia melakukan tekanan. Masih terjadi jatuh tadi pemain Mozambik yang membuka pelanggaran. Alirkan lagi ke nomor punggung 10, Amin Cio. Melebar ke sektor sebelah kiri. Terlepas oleh saudara. Ada Doni Pamungkas melakukan serangan balik. Doni Pamungkas terjatuh. Pelanggaran nampaknya.
2: Ya, ditarik tadi ya oleh Amin Cio ya. Karena nggak terima kayaknya dia kehilangan bola.
1: Dia nggak mau ditinggalin
2: ya,
1: kan? Begitu aja.
2: Pakai langsung ditarik. Ya.
1: Jangan tinggalin aja.
2: Padahal masih butuh-butuhnya dengan bola ya.
1: Iya, lagi sayang-sayangnya mau bolanya.
2: Oke, pendengar, saat ini Indonesia mencoba membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri yang dituju adalah Kevin Dix. Namun sayang sekali, Borel lebih deras meninggalkan lapangan pertandingan hingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan mereka. Menit masuki menit ke-6, skor sementara masih 0-0. Indonesia tadi sempat mendapatkan peluang, namun sayang sekali bola harus membentur gawang dari Mozambik sehingga gagalah peluang Indonesia di sekitar menit ketiga tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Pemain Indonesia dapat menghalau bola, mencoba untuk melakukan serangan, namun kembali bola keluar lapangan setelah menyentuh salah satu. Masih di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Sudah dilakukan kali ini, melebar saja langsung. Yang dituju adalah sang kapten Rizky Rido. Kali ini sudah melewati garis tengah Rizky Rido. Membawa bola, masih mencari rekannya siapa yang akan dituju oleh Rizky Rido. Membaca pertandingan dia sepertinya. Kembali lagi kepada Doni Tri Pamungkas kali ini. Lebar dia ke kanan Kevin Dix. Umpan langsung terbosan, yang dituju adalah Ragnar Oratmangun di situ. Ada Ragnar Oratmangun, melebar dia ke sebelah kiri. Ada oleh di tengah, sayang sekali. Tidak mampu oleh. Dihalang-halangi oleh pemain Mozambik sehingga gagal kali ini peluang Indonesia. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini. Pemain nomor punggung 10 yaitu Amancio mencoba melakukan serangan. Masuk dalam kotak penalti, dengan lantang, dengan tegas, dengan lugas. Bagaimana pertahanan Indonesia ya, Rizky Rido ini dengan tegasnya langsung membuang bola. Gagal peluang dari Mozambik meskipun sudah sempat masuk ke dalam sekitar kotak penalti. Tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Penampilan Martin Paz ini sedang diuji di bawah mistar gawang menggunakan seragam berwarna hijau-hijau kebesaran dari timnas kiper timnas Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kotak penalti dan Mozambik juga hanya menyisakan sang kiper di belakang. Ya, kita akan coba dilakukan kali ini, sudah dilakukan ke tengah saja bola langsung. Martin Paz terbang menghalau bola, dapat dihalau oleh Martin Paz. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada kali ini Doni Tri Pamungkas tengah melebarkan dia. Boleh masih Doni Tri Pamungkas berada di sektor tengah. Melebar yang dituju adalah Ragnar Oratmangun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Mozambik menguasai bola kembali ke belakang kali ini. Sang penjaga gawang Ivan Carminio menggunakan seragam berwarna hitam menguasai bola, memberikan aba-aba kepada para pemainnya untuk menyebar, coba untuk mencari peluang dan ruang-ruang kosong.
0: sudah diberikan. Kali ini masih berada di sektor pertahanan sendiri Mozambik, bermain-main dengan bola. Sang penjaga gawang kali ini sudah memberikan bolanya, mencoba untuk melakukan, berhasil dicuri. Kali ini Marcelino Ferdinand membawa bola. Marcelino bukan tengah, Ratna Korotamut kali ini, sayang sekali terputus, terhalau oleh pemain-pemain Mozambik di kali ini. Indonesia kali ini umpan langsung,
3: coba langsung tembakan dilakukan oleh pemain Indonesia, yaitu Kevin Dix tadi.
1: Ya, betul sekali, kita lihat bagaimana cepatnya Kevin Dix tiba-tiba maju di depan dan melakukan tendangan ke sektor sebelah kanan gawang dari Mozambik. Ini menandakan bagaimana begitu juga Indonesia fokus dan begitu cepatnya serangan-serangan yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand, oleh Romeni dan juga Ratna Korotmangun yang mengisi barisan serangan Indonesia.
0: Temponya masih cukup tinggi Indra ya?
1: Ya, cukup tinggi dari kedua kesebelasan, bagaimana saling menyerangnya dan begitu cepat di sektor sebelah kiri dan sebelah kanan ini serang masing-masing begitu.
0: Ya, ada sekitar 5 atau 6 pemain Mozambik juga yang saat ini turun di pertandingan bermain di luar negeri, diantaranya salah satu adalah Edmondson Indra yang juga mempunyai potongan rambut cukup unik. Dia bermain di Al-Quwa Al-Jaywa Irak ya, sebagai seorang back. Ini juga cukup bisa menjadi salah satu catatan juga. Ya, Indonesia kali ini masih mencoba untuk membangun serangan di sektor pertahanan. Rizky Ridho langsung yang dituju adalah oleh ada di depan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Mozambik. Mozambik kali ini menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Ragnar, namun berhasil lepas dari kawalan Ragnar ke belakang dia, sang penjaga gawang Ivan Carminio. Masih mencari rekannya, siapa kira-kira yang akan dioper oleh Carminio. Sebentar lagi, pendek saja dia ke Edmondson. Edmondson, pemain yang juga berkarir di luar Mozambik kali ini. Pendek lagi, kembali kepada Edmondson. Coba untuk kembali kepada ke penjaga gawang, Ivan Carminio. Lebar dia ke sektor sebelah kanan, ada Shelton Jenito. Kembali lagi ke penjaga gawang, Edmondson coba melakukan serangan Mozambik. Terjatuh satu pemain Mozambik namun bukan pelanggaran. Masih bola dikuasai oleh pemain Mozambik, pemain nomor punggung 6 kali ini dari Mozambik. Coba untuk melakukan penetrasi, bergeser dia ke sektor sebelah kanan pertahanan sendiri. Sepertinya mencoba untuk memancing para pemain-pemain Indonesia untuk keluar dari posnya. Mozambik masih bermain di pertahanan mereka sendiri. Tiga pemain Mozambik berada di sektor pertahanan. Langsung umpan ditujukan ke dalam kotak penalti Indonesia. Terobosan, hasil dipatahkan oleh Martin Paz. Kali ini Indonesia bangun serangan kembali.
4: Tadi mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romeni dan mampu mengecoh pertahanan dari Mozambik, menceposkan dengan kaki kirinya dengan cepat di menit sekitar menit 11-12 ini babak yang pertama ini. Bagaimana oleh Romeni mampu mencetakkan gol kembali di ajang FIFA Matchday sebelumnya juga, bagaimana dengan dingin oleh Romeni mencetak gol ketika berhadapan dengan Oman. Gol pertama bagi Indonesia oleh Romeni. Main yang sangat tajam bagi timnas Garuda Indonesia. Luar biasa penampilan dari oleh Romeni. Jika kita melihat penampilannya dalam ajang kualifikasi Piala Dunia, kemudian dalam FIFA Matchday juga.
0: Ya, sayup-sayup Indra ya, nyanyian ole, ole, ole, ole.
4: Nah, ini menjadi khasnya dari bagaimana ole dilulukan begitu ya.
0: Ya, enggak digue-guekan ya.
4: Iya, lulukan aja, ada ole.
0: Oh iya. Nah, makin kencang ini pendengar, kalau misalkan Anda bisa dengarkan sayup-sayup nyanyian ole, penyemangatkan, penyemangat untuk ole, apresiasi untuk ole Romeni, karena memang cukup lincah dia tadi ya, membawa bola melewati sang penjaga gawang Ivan Carminio sebelum akhirnya menceploskan bola dengan kaki kirinya, robeklah gawang Mozambik di menit ke-12 pertandingan malam hari ini, merubah skor menjadi 1-0. Saat ini bisa kami informasikan juga bahwa penjaga gawang Mozambik ini Ivan Carminio ini masih mendapatkan perawatan medis karena tadi sempat terbentur dengan salah satu pemain Mozambik yaitu Selton Jenito ketika mencoba menghalau oleh Romeni yang membawa bola melakukan serangan ke gawangnya. Masih menerima perawatan dari tim medis ya. Sudah ada dua tim medis ini memberikan perawatan. Ya, sudah selesai. Bisa melanjutkan pertandingan kembali sepertinya dia. Nah, dukungan semangat dari ribuan supporter yang memadati Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.
4: Gol Indonesia by number 10. Dicetak oleh pemain nomor 10, Oleh. Terima kasih.
1: Ya, luar biasa memang dukungan para supporter pada malam hari ini dan juga nampaknya jauh lebih semarak jika dibandingkan pertandingan melawan Oman pada 5 Juni lalu. Ini tentu kemenangan kemarin juga menambah antusias ya. Bagaimana supporter untuk datang ke Stadion Gelora Bung Karno setelah tentu kecewaan setelah tidak lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026 memang sempat menurun bagaimana antusiasme dari para supporter Indonesia. Serangan balik atau serangan mencoba dibangun dari Rizky Ridho, angkat langsung depan mencari Doni Trisana, mencoba dekat lagi oleh Romeni, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Doni Tripamungkas membayangi pemain dari Mozambik dapat direbut tadi, masih terjadi perebutan di sana, berbahaya sebesar, ukuran antara bangun, ada Marcelino Zela, Marcelino Marcelino Ferdinand hampir saja melewati 2-3 pemain dari Mozambik tadi. Bagaimana pemain Marcelino Ferdinand tadi dibayangi oleh 3 pemain dari Mozambik sehingga mampu direbut tadi. Sekarang Kevin Dix yang menguasai bola di selini pertahanan dari Indonesia, sodorkan langsung jauh ke depan. Bagaimana Ratnar Oratmangun juga di sana, ada oleh Romeni namun kembali dipotong oleh pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan mencari nomor punggung 9 di sana Alcidio, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Martin Paz. Dengan tenang sodorkan saja ke depan, ada Rizky Ridho, pendek saja kepada Joy Pelipesi, Marcelino Ferdinand coba sedikit mundur, balikkan kembali Joy Pelipesi dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melebar kini Indonesia mencoba, ada Kevin Ferdong di sana, masih Ferdong mundur sedikit ke belakang, balikkan lagi pada Ferdong, masih Ferdong bersama dengan Ratnar Oratmangun, mereka pun dikelak kembali ke belakang, Ferdong balik lagi ke tangan, hampir saja pemain Indonesia Marcelino Ferdinand tadi melakukan tendangan dari luar kotak penalti sempat mengenai salah satu pemain dari Mozambik yang menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Tendangan penjuru kedua di babak yang pertama ini menjadikan peluang kembali bagi Indonesia untuk menambah pundi-pundi gol. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagus juga nampaknya mulai maju ke depan. Bersiap-siap bagaimana Kevin Dix nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pada menit ke-16 babak yang pertama ini. Ambilkan ancang-ancang sudah lakukan ke kanan, bukan sudut.
0: Ah, pelanggaran sepertinya.
4: Kita lihat apakah pelanggaran. Oh. Nampaknya di menurut wasit Muhammad Taki dari Singapura terjadi pelanggaran ketika duel di udara tadi. Bagaimana jaga gawang Ivan Carminio ini diganggu tadi nampaknya dan tidak mampu menjalankan atau menangkap si kulit muda sehingga golnya dianulir. Indonesia kembali mencoba membangun serangan kembali. Joy Pelipesi, masih Joy Pelipesi, sodorkan saja dengan tenang pada Ivar Jenner. Ivar putar-putar, Ivar sodorkan kembali kepada Joy. Ada Kevin Dix di sana mencoba membantu, alirkan lagi langsung depan mencari Joy itu tamukan untuk berkejar yang diperlukan. Oh, sayang sekali pemain Persija Jakarta ini tidak mampu mengejar si kulit bundar
1: Lalu deras datangnya bola, bola pun bergulir keluar lapangan, hanya tendangan gawang saja bagi Mozambik. Bola dengan tenang dihadapi oleh Ivan Carminio. Mainkan di daerah pertahanan sendiri, Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, dihalau tadi bagaimana Elkan Bagot, langsung kepada juga bagi Ed Nielsen. Masih terjadi duel-duel di udara, bola Joey Pulukesi, masih terjadi duel-duel udara. Oh, lebih dekat kepada Rizky Rido. Ada Kevin disodorkan langsung ke depan. Ada Ratna Orang Mangut.
4: Ratna Orang Mangut untuk menggiring bola. Lepaskan lagi. Baru mau kabur pedal. Terus ketendangan.
1: Hampir saja. Hampir saja, saudara-saudara. Benar-benar luar biasa bagaimana permainan timnas Indonesia. Serangannya begitu cepat. Menusuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
0: Protes dilakukan oleh ofisial Mozambik karena merasa salah satu pemainnya, Indra, didorong oleh Rizky Rido ketika duel di udara tadi.
1: Ya,
0: namun
1: betul,
0: protes cukup keras disampaikan oleh ofisial Mozambik sehingga wasit harus memberikan kartu kuning kepada salah satu ofisial Mozambik ya, karena melakukan protes terlalu keras. Ya, namun pertandingan kali ini kembali bergulir. Ini masih unggul Indonesia 1-0 atas Mozambik. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik di sektor kiri pertahanannya. Terjadi duel antara pemain Mozambik, yakni Walter Antonio dengan Doni Tri Pamungkas. Terjatuh tadi, pelanggaran untuk Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ed Nielsen. Ya, Ed Nielsen, pendek saja dia ke tengah kali ini. Ada Selton Genito ke belakang dia, sambil gawang Ivan. Umpan langsung saja, umpan melewati garis tengah lapangan, berhasil diatasi dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia, namun berhasil jatuh di kaki pemain Mozambik. Sudah melakukan penetrasi kali ini, tidak berhasil serangan dilakukan oleh Mozambik. Indonesia kali ini mencoba membangun serangan, kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Mozambik. Terjatuh satu pemain Indonesia, yaitu Varianer, saat mencoba melewati salah satu pemain Mozambik. Tendangan bebas kali ini untuk Indonesia di sektor kiri pertahanan sendiri, pendek saja sudah diberikan. Melebar ke tengah kali ini, Elkan Bagot ke kanan, ada Rizky Rido, pemain nomor punggung 5, Rizky Rido masih menguasai bola. Rizky Rido mencoba mencari rekannya, kembali ke belakang kali ini ada Elkan Bagot. Kevin Dix yang dituju, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix melebar, langsung saja dia umpan terobosan, kali ini ada Calvin Verdong. Sayang sekali membentur satu pemain Mozambik, namun berhasil diatasi serangan dari Indonesia ini oleh sang penjaga gawang. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik. Ed Nielsen ada di sektor kiri pertahanan dia sendiri.
4: Tiga pemain Mozambik salah umpan kali ini. Bentur lagi pemain dari Mozambik. Sebuah kesalahan yang mesti dilakukan. Namun kembali datang lagi serangan dari Indonesia. Bagaimana kami panjang. Oh, dibuang saja, dicocor langsung oleh pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan. Bagaimana aksi oleh Walter nampaknya juga yang ada di sana mencoba menutup pergerakan dari pemain Indonesia yang bertubi-tubi melakukan serangan. Namun bersama dengan itu nampaknya ada salah satu pemain Indonesia ya,
1: oleh
4: Romeni yang tergeletak di kotak penalti dari Mozambik. Mencoba dibangkit kembali oleh Romeni, pemain bernomor punggung 10 ini sudah mampu bangkit kembali, pencetak gol pertama bagi Indonesia.
0: Kaki kirinya sepertinya itu, Indra, mengalami masalah dia.
1: Iya,
0: tapi masih bisa sanggup bangun ya.
1: Kita harapkan tidak terjadi hal yang serius tentu dari oleh Romeni. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kevin Dix. Sudah dilakukan lemparan jauh, mencoba lagi disundul. Oh, hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi bagi Indonesia. Bagaimana upaya dari Elkan Bagot juga tadi menyambut lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ivan Carminio, penjaga gawang Mozambik. Mengambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5 langkah mundur ke belakang, memberikan arahan kepada rekan-rekan di depannya. Sudah dilakukan ke kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi dua kop di sana, kehalau tadi oleh Elkan Bagot, jatuh kembali di daerah pertahanan Mozambik. Bagaimana Walter Antonio juga ada di sana.
0: nyanyian-nyanyian dukungan melantun di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menyemangati timnas yang malam hari ini bertarung melawan Mozambik. Meskipun beda peringkat, namun tidak menjadi halangan bahwa timnas akan meraih kemenangan untuk malam hari ini. Mozambik kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Indonesia. Ada Doni Tripamungkas membayangi satu pemain Mozambik bertempur. Doni bertempur dengan pemain Mozambik. Nah, masih pemain Mozambik umpan langsung pada pemain Mozambik yang berada di tengah, yaitu Amancio, namun berhasil diamankan oleh pemain Indonesia. Mozambik kali ini membangun serangan, kali ini dipatahkan Elkan Bagot sehingga bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik. Salah satu upaya yang tadi dilakukan oleh Dayo Domingos ternyata ya, berduel dengan Doni Tripamungkas, ini masih belum membuahkan hasil. Nah, bisa dipatahkan oleh Elkan Bagot bola, hasil serangan dari Mozambik. Sehingga selamatlah gawang Indonesia kali ini. Indonesia membangun serangan kali ini. Rizky Ridho langsung dia ke depan, yang dituju adalah oleh Rumeni, dipatahkan oleh pemain Mozambik, berhasil dicuri kali ini oleh Marcelino Ferdinand. Patahkan lagi Marcelino Ferdinand, Doni Tripamungkas coba membantu, berhasil patah lagi oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan, satu lagi pemain Mozambik kali ini, nomor punggung 9 dari Mozambik, yaitu Alcidio. Alcidio, satu pemain yang cukup gesit, mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh barisan pertahanan Indonesia yang tampil cukup solid malam hari ini, dikawangi oleh Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Marcelino Ferdinand kali ini mencoba membangun serangan Indonesia oleh Romeni yang turun hingga jauh sekali ke pertahanan Indonesia. Kali ini oleh Romeni mencoba mencari rekan yang dituju, siapa? Pendek saja dia ke Rizky Ridho, maksud kami ke Marcelino Ferdinand, kembali kepada oleh Romeni. Umpan terobosan oleh Romeni kali ini
4: berbahaya, ada Iparyena langsung ke tempat penalti, berbahaya, jatuhkan pemain Mozambik, berbahaya, salah sebuah kiper dari Ivan Carminio, hampir saja
0: banyak sekali blunder ya.
4: Iya,
0: meskipun bola memang blunder sih,
4: iya,
0: tapi nggak menjadi alasan mereka banyak melakukan blunder juga Mozambik.
4: Mata kakinya ketutup itu.
0: Oh iya iya, kan pakai kaos kaki. Kalau mata kakinya kebuka waktu kita main bola di kampung, iya, ya kan?
4: Nyeplos tadi.
0: Atau nggak pakai sarung, jadi iya, bisa di nutmeg ya.
4: Iya juga. Bercanda mulu kiper itu.
0: Main bola apalagi canda dia.
4: Iya, semua serangan mencoba dibangun lagi Mozambik, lebih dekat kepada Rizky Ridho yang langsung membuang sekulit bundar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi Mozambik. Ada Walter Antonio, nomor punggung 13 dari Mozambik, lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kembali oleh Walter. Santai saja tadi, bagaimana nomor punggung 17 di sana. Oh, mencoba memasuki dalam. Bagaimana aksi dia? Oh, bahaya! Luar biasa penyelamatan dari Martin Paz tadi, bagaimana dua kali tendangan dari Mozambik sempat dihalau dan juga dipatahkan oleh dari pemain yang kini bermain untuk Ajax Amsterdam. Ya, sebuah pelanggaran nampaknya ya terjadi di sisi kiri lini serang Indonesia atau lini pertahanan Indonesia. Kita nantikan
0: Kevin Dix ya,
4: nampaknya menghasilkan tendangan bebas ya, bagi ya. Indonesia di pinggir lapangan juga kita melihat beberapa pemain Mozambik melakukan pemanasan di sisi selatan. Ya, Indonesia kembali mencoba bangun serangan. Joy Pelupesi sodorkan lagi, alirkan ke sektor belah kiri. Bagaimana juga ada oleh Romeni di sana yang kerap rajin sekali turun ke bawah. Ada Rizky Ridho kini di sektor sebelah kanan, Ivar Jenner, Elkan Bagot di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kevin D sodorkan kepada Verdong di sektor sebelah kiri misalnya Indonesia di sana. 1-2 dia berbahaya saudara-saudara, tarik mundur ke belakang, ada oleh Menigo di sana, lebar lagi ya. Bagaimana Rizky Ridho yang sudah maju ke depan, kita nantikan. Nampaknya begitu rapat pertahanan dari Mozambik ini, masih memainkan bola. Joy Pulipesi alirkan lagi ke sebelah kanan mencari Doni Tripamungkas, kontrol bola sejenak, Doni Tri mundur ke belakang kepada Rizky Ridho, masih Rizky Ridho mundur lagi ke belakang kepada Bagot. Ada Joy Pulipesi sodorkan lagi, ada Ivar Jenner ke Calvin Verdong di sana,
1: sodokan melebar ke tengah, mencoba menyali oleh Romeni. Rizky Ridho umpan 1-2 dengan oleh, oh, dapat direbut oleh pemain dari Mozambik, berbahaya saudara-saudara. Di sektor sebelah kiri dengan punggung 9 Acidio ini, ke tengah dia, oh, namun kembali dapat dipotong oleh Joey Pulupesi. Dengan tenang saja mengawal barisan pertahanan dari Indonesia, Kevin Dix sodorkan kepada Ivar Yender. Masih Ivar menata ke depan, Marcelino mundur ke belakang kepada Rizky Ridho, kembalikan lagi kepada Marcelino. Marcelino, Ivar Yener masih memainkan bola dari kaki ke kaki, perlahan sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Ivar Yener masih sodorkan bola ke depan, Marcelino punya sama umpan 1-2 dia ke depan, namun dibuang saja oleh Ed Nielsen, langsung jauh ke depan. Ada Rizky Ridho di sana, Joey Pelukesi masih memainkan bola. Indonesia menguasai bola, mencoba menekan daerah pertahanan dari Mozambik. Donitri Pamungkas, Donitri ke tengah dia, menemui oleh Romeni, berputar sedikit mundur ke belakang. Bagaimana Ivar Yener, masih Ivar Yener, melebar lagi ke sisi kanan, ada Donitri Pamungkas, masih Donitri Pamungkas di tengah kerumunan padatnya. Bagaimana pertahanan dari Mozambik, Marcelino Ferdinand kirimkan langsung bola ke depan, kembali, oh, ditepis saja bagaimana penjaga gawang dari Mozambik, Ivan, namun masih Indonesia menguasai bola. Sebuah pelanggaran tadi nampaknya, itu benturan terjadi di daerah kotak penalti dari Mozambik, di mana salah satu pemain Indonesia tergeletak, masih tergeletak. Jadi tadi bagaimana scrimmage yang terjadi pada daerah kotak penalti dari Mozambik membutuhkan perawatan medis. Tim medis dari Indonesia pun coba untuk memberikan perawatan.
0: Ya, scrimmage atau peluang yang cukup besar tadi didapatkan oleh pemain Indonesia. Bagaimana kemelut yang terjadi di depan gawang Mozambik ini juga turut mengorbankan satu pemain dia, Indra. Salah satu pemainnya, Walter Antonio, tadi juga sempat berbenturan dengan sang penjaga gawang sehingga sempat mengalami cedera juga.
1: Ya, nampaknya satu, Kevin Dix ya.
0: Kevin Dix ya, yang mengalami benturan ya ketika melakukan penetrasi tadi, tabrakan dengan satu pemain Mozambik, terjatuh di dalam kotak penalti, namun bukan merupakan pelanggaran menurut wasit Muhammad Taki asal Singapura. Pertandingan kembali dilanjutkan di menit 30. Indonesia sementara masih unggul 1-0 atas Mozambik melalui gol yang diciptakan oleh Romeni. Menggunakan kaki kiri tadi melewati dua pemain Mozambik, memperdaya sang penjaga gawang Ivan Carminio. Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini, melebar dia di sisi kiri pertahanan Indonesia. Sisi kanan Maswami, umpan terobosan langsung kepada pemain nomor punggung 9 Alcidio. Alcidio dimain-main oleh dua pemain Indonesia, ada Donitri Pamungkas dan juga Bagot di sana, tidak berhasil tembus sehingga menghasilkan tendangan penjuru, membentur kaki pemain Indonesia tadi. Umpan yang coba dilakukan oleh Alcidio yang menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti untuk mengamankan wilayah pertahanan sendiri karena masih tipis ya skornya 1-0. Mozambik masih bisa menyamakan skor di pertandingan babak pertama kali ini. Kita berharap Indonesia malah bisa bertambah skornya. Sedang bersiap dilakukan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia. Siap satu pemain Mozambik, Jairo Congai, sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Martin Paz mencoba bereaksi namun tidak jadi, dibiarkan saja oleh Martin Paz. Sempat menyentuh satu pemain Indonesia, Elvan Bago tadi, bola menghasilkan tendangan penjuru kembali untuk pemain-pemain Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan Indonesia. Ken Suli, pemain Mozambik bernomor punggung 15, berlari ke pojok untuk mengambil tendangan penjuru bagi timnya kali ini. Tendangan penjuru ketiga untuk Mozambik di sektor pertahanan Indonesia. Yang pertama di sektor sebelah kiri, dua lainnya tadi di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, bola melambung ke tengah kali ini. Mozambik berhasil dihalau oleh Bagot kali ini. Dicuri pemain oleh pemain Mozambik, ke belakang dia jauh kepada Ivan Carminio sang penjaga gawang. Mozambik masih menguasai bola kali ini di sektor-sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Walter Antonio, melebar dia, Ken Suli, masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Kembali lagi Walter Antonio mencoba mencari rekannya ke belakang, Shelton Genito ke tengah dia. Edmilson membawa bola kali ini, pendek saja Edmilson, berhasil dicuri oleh Ole Rumeni, terjatuh Ole saat mencoba merebut bola. Ole Rumeni pemain nomor punggung
5: 10. Ya, nampaknya itu Orat Mangun.
0: Oh, Orat Mangun
5: ya.
0: Oh, orang lihat saya.
5: Wah, orang mudeng.
0: Orang mudeng.
5: Orang mudeng ya.
0: Jadi, Orat Mangun jatuh tadi ya.
5: Orat Mangun nampaknya melakukan switch posisi antara Ole dan juga Orat Mangun di sisi sebelah kanan lini serang Indonesia, sementara Ole berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Kita nantikan sebuah tendangan bebas diperoleh Indonesia. Kevin Dix yang akan kembali mengeksekusi tendangan bebas ini bagi Indonesia. Sejumlah pemain Indonesia juga berada di daerah kotak penalti dari Mozambik, bersiap-siap akan menyambut tendangan bebas dari Kevin Dix. Kita nantikan seperti apa sudah dilakukan ke kanan. Oh, dihalau saja dengan sundulan kepala tadi barisan pertahanan dari Mozambik. Ada serangan cepat kini di sektor sebelah kanan. Bagaimana Inferen juga melakukan serangan di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang pemain dari Mozambik. Ada juga di sana juga Dario Congai ke tengah dia. Bagaimana nomor punggung 15 Jason Suli. Ada Edmilson sektor sebelah kiri. Nampaknya nomor punggung 7 Dario Congai mundur sedikit ke belakang. Nomor punggung 8 tadi nampaknya dari Mozambik ya, masih melakukan serangan namun kurang cermat penguasaan bola dari Mozambik dan komunikasi yang kurang baik tadi antara dua pemain Mozambik sehingga bola keluar lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Indonesia. Bola dihadapi oleh Calvin Verdong, nomor punggung 17 dari Indonesia. Sodorkan kepada Kevin Dix, alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Rizky Ridho mencoba menggiring cepat melewati garis tengah, sodorkan kepada Marcelino Fredilla. Kiri kanan, bola ke depan. Di sana ada di tengah.
4: Dimitri Pamungkas hampir saja bagaimana menemui pemain Indonesia yang sudah berada di depan gawang dari Mozambik.
0: Kaget sepertinya Mozambik, Indra.
4: Iya,
0: cepat sekali ya, cepat sekali. Bagaimana transisi antara Marcelino dan juga Don ini sangat cepat di sektor kiri pertahanan Mozambik sehingga membuat pemain Mozambik ini keteteran.
4: Betul
0: ya. Harusnya ke stadion mereka, bukan keteteran ya kan?
4: Iya, makanya kenapa dia begitu. Tendangan penjuru kiri diperoleh oleh Indonesia dan Doni Tripamukas yang akan melakukan tendangan dengan kaki kirinya. Sudah dilakukan, bola melemeng. Oh, dihalau lebih dekat kepada pemain Indonesia juga lainnya. Bagaimana oleh Romeni mencoba mengputar-putar, oleh mundur ke belakang. Ada Kevin Dik di sana. Ada Ratnar yang mencoba mundur juga. Kita nantikan. Ada Calvin Verdong yang sudah mengisi barisan pertahanan, mencoba menutup celah yang ditinggalkan oleh pemain Indonesia lainnya. Oleh Romeni, masih oleh berada di sisi kiri lini serang Indonesia, cuma mengontrol bola, bayangi oleh 1-2 pemain dari Mozambik, mundur ke belakang. Calvin Verdong kini ada Elkan Bagot mencari kawannya. Ada Ivar Jenner menggiring sedikit ke sisi kanan, menemui Doni Tripamungkas. Dan siapa akan berikan, alirkan lagi ke depan. Ini oleh Ramit.
0: Offside.
4: Hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi. Posisi oleh Romeni menerima umpan cantik dari Doni Tripamungkas tadi. Namun sayang sudah dalam posisi offside. Tidak mampu mengeksekusi, si kulit bundar tadi sudah berada di depan gawang Mozambik. Hanya tendangan bebas kini diperoleh Mozambik di menit ke-37 babak yang pertama ini. Indonesia masih unggul atas Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Ada Ivan Carminio di gawang dari Mozambik, sudah lakukan tendangan gawang, terjadi rival di sana. Namun jatuh lagi di kaki pemain Mozambik. Bagaimana juga Walter Antonio bersama dengan Echidio nampaknya berputar-putar. Apakah berpunggung 7 di sana Dario Choai?
5: Ada lagi Walter Antonio. Sedikit lagi ke tengah. Pemain Mozambik, Ed Wilson mundur ke belakang. Pemain nomor punggung 20 nampaknya Selton Genito juga ada di sana, beralih kini ke sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Mozambik mencoba membangun serangan, kini berada di daerah pertahanan dari Indonesia, mundur kembali ke belakang. Mozambik, Walter Antonio di sektor sebelah kiri, masih mundur ke belakang pada Ed Nielsen. Makin mundur saja Ed. Pemain-pemain Mozambik mencoba dibayangi oleh Joy Pelipesi. Ada bagaimana juga Doni Tri di sana, namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Mozambik, lakukan yang cepat. Ada Congai di sana. Dipotong saja bagaimana Kevin di sana. Terlepas oleh saudara. Ada lagi Rizky Ridho.
6: Lugas sekali Rizky Ridho menghalau serbuan dari Mozambik tadi. Dengan tanpa ragu-ragu langsung menyapu bola sehingga keluar lapangan, namun sempat terkena kaki pemain Mozambik, menghasilkan tendangan gawang untuk Indonesia di pertandingan sudah masuk menit 39. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Mozambik di FIFA Matchday yang kedua setelah hari Jumat kemarin Indonesia menang 3-0. Saat ini, saat Anda mendengarkan siaran ini, Indonesia masih unggul dengan skor 1-0 di pertandingan yang memasuki menit ke 37. Indonesia mengenakan seragam merah dan Mozambik mengenakan seragam putih. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Ada pemain nomor punggung 13 Walter Antonio ke belakang, dia Edwinson ke belakang lagi kepada sang penjaga gawang Ivan Carminio, melambung saja umpan diserahkan kepada pemain nomor punggung 7 dari Ochonga, berhasil dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Ada Donetri Pamungkas yang dituju, ya Ivariena.
4: Mencari kabel terbang di sana di sektor sebelah kiri lini serang Indonesia, namun dipotong saja dengan cepat dari pemain Mozambik. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat. Ada Kevin Dix di sana, mundur ke belakang pada Ivar Jenner. Kembalikan ke Ferdong di sektor sebelah kiri. Ferdong kirimkan bola kamu. Namun sayang, kundulan oleh Romani tadi berhasil atau lebih dekat kepada pemain Mozambik. Namun terjadi perebutan juga di sektor sebelah kiri lini pertahanan Mozambik, dengan Doni Tri Pamungkas menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Indonesia. Ratnat Oramangun, lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, kembalikan pada Joy Pelipesi. Masih Joy ke tengah, dia menemui Ivar Jenner, sodorkan kepada Kevin Dix kerjasama dengan Marcelino, mundur ke belakang. Bagaimana juga Joy Pelipesi ada di sana mencoba mengumpan tadi Ed Wilson, namun lebih dekat tadi memotong bola ada Rizky Ridho. Lebih dekat lagi pemain Indonesia, Joy Pelipesi. Joy sodorkan, alirkan, mencoba mencari Kevin Kondon, juga Kevin Dix, namun terlalu deras datangnya bola, menghasilkan lemparan ke dalam saja atau tendangan gawang saja bagi Mozambik. Dengan cepat dilakukan, sodorkan lagi kepada Ed Nielsen. Masih Ed Nielsen mencari kawan yang berdiri bebas, mencoba mencari celah karena begitu tingginya juga pertahanan Indonesia dilakukan pada pertandingan malam hari ini. Ya, semua dapat disebut lagi oleh Kevin Dix, datang lagi oleh Romeni. Oleh Romeni, pengotor bola, kirimkan bola ke tengah, datang lagi pemain Indonesia di sana, masih ada Kevin Ferdong, sodokan ke depan. Oh, sayang, terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikejar atau juga tidak mampu menemui Marcelino Ferdinand yang mengisi sektor sebelah kiri kini lini serang dari Indonesia. Karena saja Ivan Carminio menguasai bola, memberikan arahan, menangkap sekulit bundar kini, melakukan tendangan gawang sudut, lakukan bola melambung tinggi, waktu garis tengah disundul saja tadi Kevin Dix, menjadi duel di udara Marcelino, coba dikejar lagi dengan tenang lebih kepada Elpang Bagot, kepada Martin Paz, sodorkan kepada Kevin Dix. Solidnya pertahanan dari Indonesia sejauh ini, ada Joy Pelupesi, sodorkan lagi Rizky Ridho, Ratnar, Orat Mangun. Masih Indonesia menguasai bola. Joy Pelupesi, Ivar Jenner, kembali oleh Joy, mencoba alirkan kepada Kevin Dix, sektor sebelah kiri dalam lini pertahanan dari Indonesia, mencoba sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Lalu terlalu Orat Mangun, kirimkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terlepas, bagaimana menolak, datang lagi Kevin Ferdong menguasai bola, terlalu lagi mundur ke belakang. belakang ada Barcelona Pirinda mencari tengah, ada Lautaro Mangun menguasai bola, datang sayang sekali dipotong saja oleh barisan pertahanan dari Mozambik, mencoba menggiring, coba memasuki dari pertahanan Indonesia, masih pemain nomor punggung namanya 13 terjatuh saudara-saudara, dapat direbut lagi pemain Indonesia. Marcelino Ferdinand menguasai bola, melakukan serangan cepat kini, bagaimana Calvin Verdong di sana menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah pada Ivar Jenner, kembalikan lagi pada Verdong mencari kawannya. Di sana juga ada Ole Romeni yang siap menyambut, namun belum terlihat bagaimana operan kepada Ole Romeni. Joey Pelupesi mencoba mendekat, lakukan serangan, bentur tadi tendangan dari Joey Pelupesi, namun hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Mozambik. Hampir saja tendangan dari Joey Pelupesi tadi membahayakan gawang Mozambik, namun membentur rekan sendiri sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola dihadapi oleh Ivan Carminio, detik-detik 43 masih menit 1 menit waktu normal. Indonesia masih unggul atas Mozambik.
6: Coba mengulur waktu ya.
4: Iya,
6: coba mengulur waktu ini pemain-pemain Mozambik. Sudah dilakukan tendangan gawang lambung tinggi, bisa di atas elemen Indonesia kali ini. Oleh Romeni mencoba mengajar bola dan dipatahkan oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Ada pemain nomor punggung 9 di situ. Coba melewati 3 pemain Mozambik, berhasil dicuri kali ini. Jadi perebutan bola antara pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik. Saat terjatuh, satu pemain Mozambik terjadi benturan dengan Rizky Ridho, pemain nomor punggung 7, yaitu dari Rochonai. Terjatuh ketika berbenturan dengan Rizky Ridho, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di menit 44 babak pertandingan babak pertama kali ini. Sudah dilakukan pendek saja. Masih Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini melewati garis tengah lapangan. 2 menit waktu yang diberikan wasit
7: Hakim Taris. 2 minutes. Tambahan waktu 2 menit
6: untuk babak pertama kali ini pertandingan antara Mozambik Indonesia melawan Mozambik. Mozambik masih menguasai bola kali ini, melebar dia, pemain nomor punggung 8 Edmilson mencoba melakukan serangan pemain Mozambik. Ada Ole Romeni membayangi, kembali lagi pemain Mozambik melebar ke sisi kanan. Infren Dacon Cesau, Infren masih menguasai bola, pendek saja dia Dayo Domingos, ke belakang dia Selton Zenito. Lebar kali ini ada Edmilson kembali, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia yakni Donitri, berhasil direbut Rizky Ridho kali ini. Donitri lebar dia kali ini, langsung umpan terobosan dituju adalah Ole Romeni, namun berhasil dipatahkan oleh Edmilson, berhasil dicuri oleh Ole Romeni. Sayang sekali bola yang coba dicuri oleh Ole Romeni berhasil dibuang oleh Edmilson. Gagal sementara ini usaha serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Sektor sebelah kiri Mozambik sedang diobrak-abrik oleh pemain Indonesia. Donitri Pamungkas, pendek dia kali ini kepada pemain nomor 14 Joey Pelupesi. Di belakang dia ada Elkan Bagot. Elkan masih mencari ruang, siapa yang akan diberikan. Kevin Dix mencoba untuk membangun serangan kali ini, melebar ke sisi kiri, ada Calvin Verdong. Verdong masih bawa bola, dibayangkan oleh satu pemain Mozambik, kembali ke belakang Kevin Dix. Melebar ke tengah kali ini dia Rizky Ridho. Rizky Ridho langsung umpan kepada Marcelino Ferdinand. Sayang sekali Ole Romeni tidak berhasil mencocor umpan yang diberikan oleh Donitri Pamungkas tadi, meskipun sempat terlepas dari satu pemain Mozambik, namun tidak lepas dari kiper. Selamatlah sementara ini gawang dari Mozambik. 2 pemain Mozambik ya sedang tergeletak, sekaligus juga wasit asal Singapura. Leo Fluid, tanda pertandingan babak pertama berakhir. Kita akan ikuti pertandingan babak kedua, namun kita akan kembali ke studio terlebih dahulu bersama Lukman Tara. Silakan Lukman.
8: Ya, terima kasih Tomo dan juga Indra yang sudah memandu jalannya pertandingan babak pertama ya. Nanti kami lanjutkan untuk babak kedua, bagaimana pandangan mata. Dan saat ini memang Indonesia unggul 1-0 ya. Dan bagaimana untuk prediksi Anda, pertandingan ini akankah berlanjut dalam poin timnas kita, atau nanti akan ada perlawanan dari Mozambik? Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998.

0: bagaimana pertandingan malam hari ini, apakah nanti akan berakhir cukup sengit gitu ya, apakah hasilnya juga sama dengan Oman ya, kita bisa meraih kemenangan 3-0 gitu ya. Bagaimana tanggapan ataupun prediksi Anda? Saya ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi, selamat malam, salam olahraga.
1: Ya.
0: Gimana Pak Andi? Kayaknya pola permainannya berbeda ya dengan Oman ya.
1: Betul, waktu lawan Oman jelas sekali nampak gitu, apalagi tidak ada Justin Hartner karena cedera gitu ya. Jadi pada mempengaruhi sekali nih komposisi permainan penampilan timnas kita malam ini, Bung Lukman ya. Tapi insya Allah nanti di babak kedua nanti ya kita masih punya opsi ya, timnas kita.
0: Peluang terbuka ya masih ya.
1: Iya. Terutama di bench masih ada Nathan Chogul diturunkan gitu, maupun Norris ya gitu ya. Mungkin ya diantara dua nama yang tadi saya sebutkan bisa jadi predator gitu.
0: Wah. Gitu, ya.
1: Karena bukan apa ya. Sepertinya Mozambik ini malam ini dia menerapkan sistem bertahan beda waktu lawan Oman. Uji coba dia lebih terbuka gitu, sehingga lebih digilas gitu ya dengan Oman. 4-1 gitu. Jadi hanya modal kesabaran aja gitu.
0: Nah kalau ini berapa Pak Andi nanti hasil akhirnya menurut Pak Andi?
1: Sebenarnya tadi sore saya memprediksi sama Mbak Safira Mira itu 5-0 gitu.
0: Wah.
1: Gitu, gitu ya. Insya Allah gitu di babak kedua nanti bisa dibuktikan gitu ya, atau bisa dimaksimalkan peluang yang ada gitu.
0: Ya.
1: Saya kira itu.
0: Baik.
1: Rumbuknya.
0: Terima kasih Pak Andi di Bengkulu Utara. Kita salam olahraga jaya. Kita ke Sumatera Barat ada Pak Atep. Salam olahraga Pak Atep.
2: Jaya Bang Lukman.
0: Kayak senang nih ya, sesuai dengan prediksi apa gimana nih Pak Atep?
2: Saya sangat senang dengan tampilan Indonesia cukup memuaskan juga bagi aku.
0: Ya.
2: Cuman belum beruntung aja, belum
0: optimal.
2: Keberuntungan cuma batas itu dulu di babak pertama ini. Tapi saya yakin di babak kedua nanti bisa 2 gol lagi
0: prediksi.
2: Pasti 3 gol.
0: Luar biasa.
2: Kemarin gitu ya.
0: Baik, nambah 2 lagi berarti ya babak kedua ya.
2: Salam olahraga jaya Maklumpong.
0: Jaya Pak Atep di Sumatera Barat. Luar biasa ya, bagaimana kita membangun optimisme untuk pertandingan malam hari ini, Timnas Indonesia versus Mozambik. Dan tadi ya Pak Andi, Pak Atep, dan juga ini pendengar lainnya juga optimis ya dengan permainan Timnas Indonesia yang memang nampaknya sudah cukup matang gitu. Meskipun berbeda dengan pola permainan ketika melawan Oman. Saya mau ke Bone dulu, ada Pak Opi. Salam olahraga Pak Opi.
3: Sama olahraga, Pak Opi di Bone.
0: Iya, Pak Opi di Bone ya.
3: Iya.
0: Berapa Pak Opi, gimana melihat pertandingan babak pertama ini?
3: Saya sendiri melihat pertandingan pertama ini agak artinya jauh serangannya sudah berimbang. Tapi mudah-mudahan mudah-mudahan ke depannya skornya bisa dipertahankan minimal kalau bisa ditambah ya dipertahankan aja gitu aja.
0: Berapa Pak? Ya. Pak Opi, prediksinya nih akan berakhir berapa?
3: Pesan sendiri artinya yang penting Indonesia menang saja.
0: Oke. Okay.
3: Baik. Jangan terlalu muluk, yang penting kan apalagi kan artinya ya lawan kita kan termasuk Arya,
0: iya.
3: Termasuk kalau kita jauh kalah postur mungkin lebih. Sebenarnya kan mudah-mudahan artinya dengan keyakinan dengan dukungan publik mudah-mudahan tim Garuda besar ya.

0: dan ini bagian dari bentukan kerangka timnya. Jadi berapapun skornya, yang penting Indonesia menang.
1: Ya.
0: Baik. Oke, selamat malam Pak Putra, salam olahraga.
1: Ya, ya. Pak Putra di Flores, saya ke Jember, Pak Abdul Qadir, salam olahraga.
2: Iya. Salam olahraga.
1: Jaya, gimana Pak Abdul Qadir? Iya. Melihat pertandingannya puas tidak nih dengan pola permainan?
2: Saya lewat radio.
1: Iya.
2: RRI Pro 3.
1: Iya.
2: Kalau menurut pandangan saya mengamati banyak peluang dari pemain Garuda kita. Saya memprediksi 3-0.
1: Wah, luar 3-0. Biasa.
2: Iya.
1: Berarti tanpa ya, balas ya?
2: Ya.
1: Berarti tanpa balas nih kalau 3-0 nih ya?
2: Oh. Karena ini selalu banyak peluang di depan pemain Indonesia ini.
1: Mm-mm.
2: Insya Allah mudah-mudahan Garuda kita tetap jaya ya.
1: Baik.
2: Ya, salam olahraga.
1: Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak Junaidi, salam olahraga.
1: Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana?
1: Ini kalau menurut saya ini harus ditambah lagi 3-0 lagi.
0: Wah, apa yang membuat Pak Junaidi ini yakin nih dengan nambahan skor?
1: Yakin, mudah-mudahan Indonesia
0: baik.
1: Nah, ini tadi ini saya menitam dari tadi ini sangat-sangat butuh tambahan pemain ini Indonesia ini. Bung Lukman.
0: Iya.
1: Ini tadi ini ada permainan yang terdesak di grup lagi nih.
0: Ya, finishingnya tadi ya, ada beberapa peluang ya yang ini ya. Baik.
1: Ya. Kalau menang ini bisa
0: ya.
1: Indonesia menang
0: ya.
1: Dan sukses.
0: Baik, amin. Nanti kita tunggu ya. Saja ya. Saya menuju ke Kertosono, Mas Gilang katanya nih. Mas Gilang.
2: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana, ya. Mas Gilang?
2: Iya, saya prediksinya malam ini menang ya. Harusnya berapa pun gak apa-apa. Saya gini, Mas. Kita semua sebagai pecinta bola Indonesia ya.
0: Iya.
2: Itu harusnya menikmati proses saja dulu.
0: Iya.
2: Jadi proses pembangunan pembentukan tim ini. Jangka pendek, jangka panjang. Mudah-mudahan jangka panjangnya 1930 waktu itu Indonesia masih dijajah Belanda, itu sudah masuk bela dunia loh, Mas.
0: Masih
2: India Belanda.
0: Yeah.
2: Dan kalau 2030 berarti sudah satu abad. Betul-betul mudah-mudahan bisa masuk kita ya.
0: Yeah.
2: Dengan pelatih ini, mudah-mudahan kita nikmati aja, kita dukung dengan doa juga.
0: Yeah.
2: Jangan terlalu banyak berekspektasi yang berlebihan dan ngerecokin si pelatih ini, kasihan. Dia leluasa untuk membentuk, mengotak-atik skema
0: juga. Tapi semakin matang ya, Mas Gilang ya, kalau lihat.
2: Bagus sekali ini. Ini meneruskan estafetnya Cintayong, bagus sekali pelatih ini, luar biasa.
0: Yeah.
2: Saya senang sekali pelatih ini.
0: Baik.
2: Pulman dilanjut ya, kita sama-sama
0: nanti
2: nyanyur pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Gilang di Kertosono. Saya ke Makassar kembali ya, ada Pak Irfan. Salam olahraga, Pak Irfan.
3: Selamat malam, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Irfan?
3: Iya, saya ini melihat ini bocor-bocor kekompakan dari kita putra Indonesia ini.
0: Luar biasa ya.
3: Iya, betul. Saya minta saya punya prediksi ini, 3-1 aja.
0: Wah, mantap.
3: Iya, 3-1. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti selepas babak kedua nanti kita lanjutkan ya, bagaimana prediksi Anda, apakah sesuai gitu ya, sesuai ekspektasi, pandangan juga, apakah akan bertambah golnya tadi ya. Banyak yang memang optimis akan cukup besar gitu kemenangannya, selisih 2 gol lah ya.

0: Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan hadirkan kembali pandangan mata bagaimana jalannya pertandingan FIFA Matchday 2026 Timnas Indonesia versus Mozambik yang dilaporkan reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Dan kita ikuti warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Indonesia dan Singapura yang sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan tingkat menteri kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura hari ini. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Kelompok Kerja Ekonomi Bilateral Indonesia-Singapura melakukan pertemuan tahunan tingkat menteri di kantor Kemenko Perekonomian hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Singapura diwakili oleh Deputi Perdana Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong. Hasil pertemuan tersebut, Indonesia-Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama ketahanan rantai pasok antara kedua negara, serta sejumlah kerjasama lainnya, antara lain di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai pertemuan tersebut mengatakan, di bidang investasi, Indonesia-Singapura sepakat untuk mengembangkan zona ekonomi khusus Batam-Bintan-Karimun BBK serta mengembangkan zona perdagangan bebas Batam.
2: Kerjasama bersama di BBK, di tahun 2025 investasinya sebesar 5,7 miliar US dollar dan ini naik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan perkembangan dari Batam Free Trade Zone itu bertambah dari 8 menjadi 22 pulau dan juga Nongsa Digital Park juga akan terus dikembangkan untuk ekspansi.
1: Dalam keterangan pers yang sama, Deputi Perdana Menteri, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong menegaskan komitmen negaranya untuk berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, kerjasama yang erat antara Indonesia dan Singapura tidak hanya menguntungkan kedua negara, tapi memberikan kontribusi positif bagi kawasan khususnya di ASEAN. Yang kita lakukan bersama tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tapi juga memberikan kontribusi yang lebih luas di kawasan dalam upaya tumbuh berkelanjutan bagi kawasan di ASEAN. Singapura merupakan negara dengan investasi langsung terbesar di Indonesia. Menurut data Kemenko Perekonomian, investasi langsung Singapura di Indonesia dalam 5 tahun terakhir mencapai 17 miliar dolar Amerika Serikat dan menyerap sekitar 800 ribu tenaga kerja. Dengan penguatan kerjasama Indonesia-Singapura ini, investasi dari Singapura diharapkan akan terus meningkat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Partai Demokrat Liberal yang berkuasa di Jepang menyetujui rancangan undang-undang yang melarang penodaan bendera nasional Hinomaru. RUU itu ditargetkan mendapatkan pengesahan sebelum pertengahan Juli, menjadi salah satu prioritas legislasi utama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. RUU itu menyebutkan seorang yang secara terbuka merusak, mencabut atau menodai bendera Jepang dengan tujuan menghina bisa dijatuhi hukuman penjara paling lama 2 tahun atau denda hingga 200 ribu yen atau sekitar 21 juta rupiah. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putri Indonesia Rahel Alesia Rose, Feby Setianingrum menjadikan status mereka sebagai juara bertahan turnamen sebagai tambahan motivasi saat tampil dalam BWF World Tour Super 500 Australian Open 2025. Setelah menjuarai turnamen tersebut, mereka kini menghadapi tantangan untuk mempertahankan gelar. Rahel dan juga Feby melangkah ke babak kedua Australian Open 2026 pada Rabu esok dan akan berhadapan dengan wakil Hong Kong Lui Lok Sang Hiu yang mengalahkan wakil tuan rumah Lilian Chow Yuran Zhang dengan 2-1, 8-2, 1-3.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, benar, kita akan kelanjutkan kembali FIFA Matchday 2026 di mana Indonesia versus Mozambik, dan saya akan menuju ke rekan kami Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tamu Hakim.
0: Pro 3 RRI mempersembahkan siaran langsung FIFA Matchday Indonesia versus Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
1: Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, ya, terima kasih Bung Lukman Tara. Terima kasih Bung Lukman Tara, dimanapun Anda berada pendengar. Indonesia menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday 2026. Di babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 3 menit, hampir 3 menit waktu bergulir di babak yang kedua ini. Namun pertandingan harus dihentikan sementara karena ada salah satu pemain Indonesia yang mengalami cedera dan harus mendapatkan perawatan medis. Dan nampaknya Kevin Dix yang mengalami cedera tadi setelah berbenturan dengan pemain dari Mozambik, sehingga harus keluar lapangan dan mendapatkan perawatan medis. Upaya lagi coba dilakukan oleh Mozambik di sektor sebelah kiri. Ini pertahanannya namun dibayangi dengan ketat oleh Marcelino Ferdinand, Arapna Oramangun, dan juga ada oleh Romeni. Kembali Mozambik melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 18 di sana namanya Bio Antonio yang baru masuk di babak yang kedua ini, angkat langsung jauh ke depan tadi, namun terlalu deras datangnya bola sehingga bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Elkan Bagot sodorkan saja pendek kepada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola, mencari kawan yang berdiri bebas. Sodorkan lagi ke kanan, ada Rizky Rido, pendek saja. Ada Joey Pelupesi di sana. Lepaskan lagi jauh ke depan, mencoba Indonesia membangun serangan namun tidak mampu dikejar oleh Doni Tri Pamungkas tadi. Bagaimana upaya yang diberikan oleh Kevin Dix tadi di sektor sebelah, maksud kami di Varianer tadi. sektor sebelah kanan lini serang Indonesia menghasilkan tendangan gawang saja bola bagi Mozambik, dikuasai oleh Ivane Carminio. Lancang-ancang dia sudah dilakukan dengan kaki kirinya. Bola melambung tinggi melalui garis tengah, terjadi duel di sana di udara. Coba dikejar oleh pemain Indonesia lainnya, datang lagi namun masih jatuh di kaki pemain Indonesia. Terjadi perebutan di sana, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Ivar Jenner, terjatuh Ivar Jenner. Namun pelanggaran nampaknya terjadi lebih dulu kepada pemain Mozambik. Wasit Muhammad Taki dari Singapura ini memberikan tendangan bebas bagi Mozambik, membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Walter Antonio dapat direbut lagi. Ivar Jenner, masih Ivar Jenner menguasai bola, mundur ke belakang, sodorkan lagi pada Joy Pempesi. Joy sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dix mencoba menggiring ke daerah pertahanan dari Mozambik. Kevin Dix adalah di Ratnar Orotmangun, sodorkan ke depan oleh Romeni. Bagaimana Calvin Verdonk ini? Calvin Verdonk menguasai bola. Calvin Verdonk bersama 1-2 dengan Marcelino berikan kepada Ole Romeni, mencoba membongkar pertahanan dari Mozambik. Joy Pelipesi sodorkan kepada Rizky Rido di sana bersama dengan Doni Tri Pamungkas, mundur ke belakang kembali kepada Joy Pelipesi. Ole Romeni mundur ke belakang, Ole coba perlahan-lahan masuki daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tri Pamungkas mundur ke belakang mencari celah nampaknya. Begitu rapatnya lini pertahanan dari Mozambik di awal-awal babak yang kedua ini, di mana Indonesia unggul 1-0 atas Mozambik sejauh ini. Ya, masih terjadi perebutan dengan Calvin Verdonk di sana. Coba dilepaskan tadi, kedengarkan bola ke depan, lepaskan kepada Elkan Bagot. Dua lagi Elkan Bagot, masih Elkan Bagot. Bentur tadi.
3: Sangat tenang Indra, sangat tenang sekali Elkan meskipun mendapatkan sebuah tantangan dari pemain Mozambik Alcidio, namun memang sangat tenang sekali ketika menghalau serangan-serangan dari Mozambik. Gagal kali ini serangan-serangan Mozambik, Indonesia mencoba membangun serangan kali ini. Marcelino yang dituju adalah Ole, namun berhasil gagal oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, berhasil gagal lagi, patah lagi di kaki-kaki pemain Indonesia kali ini. Sektor kanan pertahanan Indonesia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Rizky Rido berjalan pelan menunggu siapa rekan yang akan diberikan. Melebar dia ke sebelah kanan, ada Doni Tri Pamungkas kembali. Kali di Indonesia bangun serangan Rizky Rido. Rizky Rido menusuk ke dalam daerah pertahanan Mozambik, terjatuh Rizky Rido. Bukan pelanggaran, masih bisa dikuasai bola oleh pemain Mozambik. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka. Masih mencoba membangun serangan Mozambik. Satu pemain Mozambik melewati Doni Tri Pamungkas tadi. Ada Elkan Bagot, kali ini bertempur kembali dengan Dario Congai. Elkan Bagot bertempur dengan Dario Congai, kembali dapat dipatahkan. Kali ini dengan lugas oleh pemain Indonesia nomor punggung 14 Joy Pelupesi. Gagal upaya serangan yang dibangun oleh Mozambik. Kali ini sudah menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik di sektor kiri pertahanan Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kali ini berada dalam kotak penalti kita. Pertahanan Indonesia mencoba untuk menghalau serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Mozambik yang berseragam putih-putih. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kensuli. Sudah dilakukan, hendek saja dia. Balik kepada Kensuli, coba untuk membangun serangan kali ini Mozambik dalam pertahanan Indonesia. Berhasil digagalkan lagi oleh Joy Pelupesi. Upaya yang dilakukan oleh Alcidio Davide tadi menusuk dan ke jantung pertahanan Indonesia. Dengan lugas Joy Pelupesi menghalau, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Bola akan diambil oleh pemain nomor 28, yaitu Edmilson Gabriel. Ya, coba untuk Edmilson Gabriel. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, hampir 7 pemain dari Mozambik berada di sektor pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini, berhasil dihalau oleh pemain Indonesia. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Pemain nomor punggung 16 Ezequiel ke belakang dia. Pemain nomor punggung 9 tadi, ya,
2: Mozambik masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor pertahanan sendiri. Satu pemain Mozambik terjatuh, berada tergeletak di sektor pertahanan Indonesia, tidak jauh dari baris 12 pas gawang Indonesia, sedang menerima perawatan medis setelah tadi mencoba untuk melakukan sprint ya. Sepertinya tertarik otot kakinya ini saat akan melakukan sprint. Sudah dibantu oleh tim medis Mozambik. Sementara itu pergantian pemain dilakukan kubu Mozambik. Nomor punggung 15 Kane Sulis. Kane Sulis ini diganti di malam hari ini oleh pemain nomor punggung 6 Manuel Kambala. Manuel Kambala masuk menggantikan Kane
4: Sulis. Substitution for Mozambik, player number 15 Kane Sulis Amido, replaced by player number 6 Manuel Nanga Kambala.
2: Manuel Kambala baru saja masuk menggantikan Kane Sulis. Pertandingan dilanjutkan kembali, kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Sikap fair play diberikan tadi karena satu pemain Mozambik sebelumnya ini mengeluarkan bola, membuat bola keluar lapangan karena satu pemain dia mengalami cedera. Ya, Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Umpan 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain Mozambik demi membongkar pertahanan rapat yang diterapkan oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan langsung kali ini coba dilakukan terobosan. Tadi yang dituju adalah pemain nomor punggung 10 Amancio, namun berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Kali ini Indonesia membangun serangan di sektor kiri pertahanan sendiri. Di belakang ada Elkan Babot. Variator tadi memberikan kepada Babot, melebar dia. Rizky Ridho yang dituju dengan gerakan tipuan, bola berhasil diterima oleh Donitri. Ke belakang lagi kepada Rizky Ridho. Donitri, kembali Rizky Ridho, masih menguasai bola Rizky Ridho. Yang dituju kali ini adalah Kevin Dix. Sayang sekali ya, tidak berhasil serangan yang dilakukan oleh pemain Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Mozambik di pertandingan menit 56. Masih sama skor, belum berubah dari babak pertama. Masih 1-0 Indonesia unggul di pertandingan malam hari ini. Sudah dilakukan tendangan jauh, melambung bola, coba disundul. Pemain Indonesia kali ini jatuh di kaki pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh Jepil Pesi. Masih pemain Mozambik melakukan serangan kali ini. Elkan Bagot mengawal satu pemain. Ya, dengan mudah langsung saja Martin Paz keluar dari sarangnya, mengambil bola di pinggir tadi, hampir saja keluar. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Rizky Ridho, Jepil Pesi, melebar dia. Kevin Dix membawa bola, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix masih membawa bola. Ke sebelah kiri ada Calvin Ferdong, langsung umpan kaki kiri Calvin Ferdong diterima. Sayang sekali Joey Ratner-Ratnamun tadi ya, tidak berhasil. Indonesia masih mencoba melakukan serangan. Menor Rivar Jenner belakang kali ini, kembali kepada Rivar Jenner, melebar dia. Ratnamun sudah bawa bola. Ratnamun yang dituju adalah Calvin Ferdong dari sektor kiri. Calvin Ferdong menusuk, coba untuk melakukan serangan kali ini. Jatuh Kevin Dix, masih dalam kotak penalti Kevin Dix. Sudah hampir saja. Sebuah upaya yang dilakukan oleh Kevin Dix menusuk ke dalam kotak penalti Mozambik belum membuahkan hasil. Dikawal dengan ketat tadi Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Indonesia di sektor kanan pertahanan dari Mozambik, akan diambil langsung oleh Kevin Dix. 1-2, hampir ada sekitar 7 pemain Indonesia ini berada dalam kotak penalti Mozambik, termasuk Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung. Ini menjadi keuntungan juga untuk Indonesia. Sudah dilakukan oleh Kevin Dix, langsung saya terjatuh satu pemain Indonesia, namun bukan pelanggaran. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Ya, curi bola oleh pemain-pemain Mozambik, mencoba untuk melakukan serangan Mozambik. Tidak lepas ya, nggak lolos dari Rizky Ridho, sehingga membuat Rizky Ridho terpaksa menjatuhkan satu pemain Mozambik, berakibat kartu kuning pertama ya Indra ya.
5: Ya, kartu kuning pertama ya dalam pertandingan ini, soal pelanggaran dari Rizky Ridho. Namun kita lihat juga di lapangan atau di tepatnya di daerah kotak penalti dari Mozambik, ada salah satu pemain Indonesia, nampaknya Kevin Dix kah yang masih tergeletak setelah tadi terjadi duel di udara, perebutan bola, menyambut tendangan bebas. satu tangan penjuru, Elkan Bagot nampaknya. Ya, Elkan Bagot. Kita nantikan kembali pertandingan akan dilanjutkan di sisi kanan pertahanan dari Mozambik yang akan melakukan tendangan bebas sudah dilakukan. Ada nomor punggung 18 di sana, bagaimana Bio Antonio dapat direbut lagi oleh Ratnat Orotmangun. Masih Ratnat Orotmangun, berikan pada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, berikan lagi pada Joey Pelupesi, berputar dia namun salah, datang lagi pemain Mozambik mencoba menguasai bola, dapat diputar lagi, Kevin Dix ini menguasai bola, masih Kevin Dix, pemain Indonesia mencoba membangun serangan, Joey Pelupesi, masih Joey Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, kepada Rizky Ridho. Rizky Ridho mencoba memasuki daerah pertahanan dari Mozambik, mundur ke belakang, oh, dapat direbut lagi pemain Indonesia lainnya, bagaimana Ivar Jenner, sodorkan kepada Orotmangun di sektor sebelah kiri dalam pertahanan dari Mozambik, posisi kiri pertahanan lini serang dari Indonesia, Ivar Jenner sodorkan pada Ole Romeni yang coba menjemput bola, mundur ke belakang kepada Joey Pelupesi, masih lagi Ole Romeni, Ole, masih Ole, Ole, Ole kepada siapakah diberikan, mencari kawan yang dibebas namun ke kanan dia, mencari Rizky Ridho, pemain Persija Jakarta, kapten kesebelasan dari timnas Indonesia, berikan lagi bagaimana mencoba Ivar Jenner, mencoba membantu lagi Indonesia mencoba mengobrak-abrik dengan pertahanan dari Mozambik, ada Joey Pelupesi, sodorkan lagi kepada Ole Romeni, masih Ole Romeni, begitu rapatnya pertahanan dari Mozambik, datang lagi kepada Calvin Fredong di sektor sebelah kiri ini serang Indonesia, berikan lagi kepada Kevin Dix, mundur sedikit ke belakang Kevin Dix, kepada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, ada Marcelino Ferdinand, masih Ferdinand, Kevin Dix kerja sama 1-2 dengan Ole Romeni, Ole Romeni untuk menguasai 1-2 pemain, masih Indonesia menguasai bola, rapatnya pertahanan dari Mozambik ini mencoba Indonesia membongkar kembali, bagaimana Ole Romeni ke tengah, ada Rata Orotmangun, Rata lepas tendangan, oh membentur, oh sayang sekali upaya dari Rata Orotmangun tadi membentur kaki dari pemain Mozambik, menghasilkan tendangan penjuru bagi Indonesia, namun bersama dengan itu di pinggir lapangan kita lihat bagaimana ada 3 pemain Indonesia yang bersiap di pinggir lapangan, kita lihat juga bagaimana Sandy Walsh di sana, kita lihat dan juga Nathan Choaon yang bersiap-siap di pinggir lapangan, dan juga nomor punggung 21 namanya tampaknya Muhammad Raihan Hanan, pemain yang akan pertama kali diturunkan nampaknya di FIFA Matchday kali ini. Sedangkan penjuru bagi Indonesia sudah dilakukan, mundur ke belakang, aduh dapat direbut tadi, terjatuh, bukan pelanggaran, bagaimana Rizky Ridho berikan lagi umpan kepada, bagaimana Indonesia membangun serangan, coba dikejar lagi pada Elkan Bagot di sana, Elkan, masih Elkan, menguasai bola, menjadi perebutan di sana, mundur ke belakang pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang di sana, dikebayangi oleh Calvin Ferdong, langsung saja diberikan dengan tenang kepada Martin Paz, selamatlah daerah pertahanan Indonesia dari upaya nomor punggung 9 tadi, Alcidio Davide Edmundo Reis Alcides.
6: Panjang ya?
5: Panjang ini. Saya namanya
6: hampir David,
5: hampir David Edmundo ya?
6: Iya,
5: nama panggil aja Alcides.
6: Iya, Alcides.
5: Kayak Jepang ya? Betul. Serangan balik muncul sudah sebentar. Bagaimana Marcelino Perindah? Satu sebelah kiri. Ada Lago Medi. Lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Ivane Jaminio tadi. Si kulit bundar, upaya dilepaskan umpan oleh Marcelino Ferdinand, tidak menemui oleh Romeni yang sudah berada di mulut gawang. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia, mundur ke belakang dia pemain Mozambik, apakah di sana Ezekiel di sana, oh ke sektor sebelah kanan, nomor punggung 18 lagi yang baru masuk di babak yang kedua tadi, Bio Antonio. Bio Antonio yang kan ada 2 pemain lagi, sebenarnya tadi ada Rio Congai juga sudah keluar, dan juga Infrenda Concesao juga tadi sudah keluar di awal babak yang kedua. Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun lagi Mozambik, nomor punggung 18, Aldeo Antonio, masih mencoba Mozambik, sulitan nampaknya juga mencoba membongkar daerah pertahanan Indonesia melalui umpan-umpan pendek. Kita nantikan, ada Calvin Fredong juga membayangi dengan ketat, menghasilkan lemparan ke dalam. Kita lihat ya, pergantian pemain nampaknya Marcelino Ferdinand digantikan Muhammad Raihan Hanan. Kita nantikan siapa saja akan digantikan. 3 pemain Indonesia
3: Ya, ada skema apa ini Indra? Marcel diganti dengan Rehan, seperti apa Anda melihatnya dari John Hurtman taktiknya ini Indra?
7: Ya, kita lihat bagaimana mencoba membangun lini tengah yang lebih kuat ya. Karena Marcelino lebih pada menyerang dan midfielder atau gelandang Rehan Hanan ini nampaknya untuk memperkuat lini tengah Indonesia, memberi darah segar juga, gimana juga Nathan Chowaon juga masuk memperkuat sektor sebelah kiri, dan juga bagaimana Ivarian yang ditarik. Kita lihat Sandy Walsh juga, siapakah yang akan digantikan oleh Sandy Walsh?
3: Apakah Kevin Dix atau siapa ya kira-kira?
7: Ya,
3: ayo siapa ayo. Kayak kirimkan jawaban Anda ke nomor di bawah ini ya.
7: Iya, kita ada layar.
3: Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang, selamat malam. Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik yang disiarkan juga secara langsung di dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta melalui jaringan Pro 1 RRI di seluruh tanah air.
7: Ya, nampaknya Kapten Sebelasan Rizky Ridho yang digantikan oleh Sandy Walsh.
3: Ya.
7: Sehingga ban kapten pun beralih ke Kevin Dix yang akan menjadi kapten selanjutnya bagi timnas Indonesia.
3: Sambutan meriah diberikan oleh para penonton terhadap pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih John Herdman ini, juga menjadi salah satu
4: substitution for Indonesia. Player number 7, Marcelino Ferdinand, replaced by player number 21, Rehan Hanan. Player number 8.
7: Ya, lempar ke dalam bagi Mozambik sudah dilakukan dengan cepat, terjadi perebutan di sana, masih terjadi kemelut, mencoba melempar ke sektor sebelah kiri lini tengah Indonesia, kirimkan langsung ke jatuh pertahanan Indonesia, namun terjadi dua kepesannya. Sundulan yang masih melebar dan jauh menyamping di sisi kanan gawang yang dikawal oleh Martin Paz, tidak membahayakan, hanya dilirik saja oleh Martin Paz tadi, sodorkan langsung ke depan kepada Sandy Walsh yang nampaknya baru masuk di babak yang kedua ini. Berikan lagi kepada Donitri, kirimkan umpan terobosan kepada Rehan Hanan, langkah di sana, mencoba kirimkan umpan ke depan, dia berhasil ada tendangan, pemain sudah serangan lagi datang dari Indonesia, lepaskan tendangan, membentur lagi pemain Indonesia di sana, namun sayang tidak mampu dimabatkan. Kevin Dix, jauh sekali Kevin Dix memberikan tendangan jauh dari luar kotak penalti, namun tentu masih melambung di atas mistar gawang Mozambik yang dikawal oleh Ivan Carminio.
3: Sayang sekali ya Indra ya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia tadi. Nathan Chowaon, pemain baru yang baru saja masuk ini, masih membentur mistar gawang Mozambik. Umpan yang sangat akurat tadi diberikan, namun sayang sekali bola masih belum bisa diceploskan. Belum berubah kedudukan, masih 1-0 untuk kedudukan Indonesia. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mozambik, sudah melambung melewati garis tengah. Kali ini terjadi pertempuran di udara, dimenangkan oleh pemain Mozambik kali ini. Masih mencoba menguasai pertandingan Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Edmerson Gabriel bergeser dia ke tengah. Kali ini masih kembali pada Edmilson, salah satu pemain yang memiliki ciri khas cukup unik dalam pertandingan ini. Rambutnya yang bergaya freewheel ya, diikat. Masih coba untuk membangun serangan kali ini. Pelanggaran dilakukan oleh seorang pemain kita, yaitu pemain nomor punggung 6 Sandy Walsh. Terhadap salah satu pemain Mozambik tadi, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Lagu-lagu semangat dinyanyikan oleh supporter Indonesia di malam hari ini untuk memberikan dukungan dan harapan agar timnas Indonesia bisa menambah pundi-pundi golnya. Ya, Mozambik kali ini bangun serangan, kali ini berhasil dipatahkan. Coba membangun serangan, terjatuh satu pemain Indonesia tadi saat berbenturan dengan pemain Mozambik. Bangkit lagi Donitri Pamungkas tadi sepertinya ya. Sandy Walsh kali ini menguasai bola, lebar dia ke belakang saja. Martin Paz, Kevin Dix, sang kapten kesebelasan, lebar. Kevin Verdong menguasai bola, sudah melewati garis tengah, ke belakang dia lagi. Kevin Dix kembali bola Verdong. Nathan Verdong coba melakukan penetrasi,
2: ya, berputus oleh kaki pemain Mozambik. Coba membangun serangan, kali ini pemain nomor 9 dari Mozambik, Alcidio. Masih Alcidio dibayang-bayangi oleh Nathan. Ya, Kevin Nix berhasil mencuri bola dari Alcidio, namun datang lagi serangan dari Mozambik kali ini. Masih di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sektor kiri coba melakukan tendangan langsung, hampir saja. Satu upaya yang dilakukan oleh pemain Mozambik, Alcidio, menggunakan kaki kanan di dalam kotak penalti Indonesia. Masih tipis melambung di atas gawang Indonesia yang dikawal oleh Martin Paz. Cukup membuat jantung para pendukung Indonesia berhenti sejenak tadi ya Indra.
7: Betul,
2: ya.
7: Betul, karena hanya berjarak 7 cm saja di atas mistar gawang Indonesia. Oh,
2: habis ngitung ya?
7: Iya tadi, saya langsung sudah ya? Pakai alat pengukur yang jamin bingung. Pasangan Indonesia, Nathan Chowawon mencoba dikejar, namun lebih dekat kepada pemain Mozambik, sayang sekali.
2: Nathan Chowawon tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Belum berhasil ya, masih mencoba untuk membangun serangan kali ini pemain Mozambik. Ya, Wilson mendapat peringatan dari wasit Muhammad Taki ini. Nathan Chowawon mungkin sepertinya jangan terlalu kencang larinya, takut gak kekejar yang lainnya gitu ya. Pelan-pelan aja bos gitu.
7: Iya, karena wasit juga jadi ketinggalan.
2: Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Masih dikuasai kali di bola oleh Zekil. Lebar dia sebelah kanan. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 3. Ya. Dapat dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Sayang sekali jatuh kembali di kaki pemain-pemain Mozambik. Edmilson menguasai bola di sektor pertahanan sendiri, pendek saja dia. Yang dituju adalah Selton Genito. Lebar lagi dia. Masih pemain-pemain Mozambik mengusahakan bola di kaki-kaki mereka permainan sendiri. Bola umpan jauh kali ini dilakukan oleh pemain-pemain Mozambik. Upaya yang dilakukan oleh satu pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Masih patah lagi, kembali ke belakang pemain-pemain Mozambik kali ini. Ada Mansio, geser dia, ada Dayo Domingo yang dituju, namun masih berhasil patahkan pemain-pemain Indonesia. Datang bantuan lagi kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Harus berjibaku Martin Paz, mencoba menghalau serangan yang dilancarkan oleh pemain-pemain Mozambik. Pemain nomor punggung 16, 10 tadi ya, Amancio, coba untuk melakukan tendangan langsung, namun berhasil dibaca oleh Martin Paz di sudut kiri bawah gawang Indonesia. Selamat sementara ini, gawang Indonesia menghasilkan tendangan penjuru di sektor kiri. Sedang bersiap kali ini, sudah dilakukan, bola langsung melambung saja, disundul oleh satu pemain Mozambik, dibiarkan saja oleh Martin Paz. Kembali ternyata mengenai pemain Indonesia ya, bolanya tadi mengenai Calvin Verdong sepertinya, sehingga harus keluar lapangan. Satu pemain Indonesia tergeletak kali ini di dalam kotak penalti karena terjadi benturan tadi ketika akan menghalau serangan melalui tendangan penjuru yang dilakukan oleh pemain Mozambik. Masih mendapatkan perawatan medis kali ini satu pemain Indonesia. Kami masih mencoba mencari siapa itu pemain Indonesia yang sedang tergeletak di kotak penalti. Menghentikan pertandingan sementara sambil memberikan kesempatan bagi satu pemain Indonesia yang terjatuh, tergeletak kali ini. Nomor punggung 11 ya, Ratnar Oratmangun sepertinya tadi yang tergeletak mengalami benturan saat mencoba menghalau tendangan sudut yang dilancarkan oleh Dayo Domingos, salah seorang pemain Mozambik. Pertandingan akan segera dimulai kembali. Sudah bangkit Ragnar, namun mendapat perawatan di belakang gawang. Mozambik melakukan serangan kali ini. Ya, terjadi hampir saja. Satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik melalui sundulan kepala, namun masih melenceng di sektor kiri, sebelah kiri pertahanan Indonesia. Tidak membahayakan gawang yang dikawal Martin Paz, sehingga tendangan gawang kali ini untuk Indonesia.
5: Ya, hampir saja memang sangat berbahaya, namun ketika melihat begitu kencangnya sundulan dari pemain Mozambik tadi, ini harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Indonesia karena beberapa kali tidak mampu mengantisipasi melalui tendangan penjuru atau tendangan bebas yang dihasilkan oleh Mozambik. Ya, bola dikuasai oleh Martin Paz kini. Dari gawang Indonesia, sodorkan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Mencoba menggiring bola kepada Calvin Verdong. Tengah dia ada Joy Pulipesi. Masih Joy Pulipesi, Doni Tripamungkas. Pemain Persija Jakarta coba memainkan langsung ke depan. Sayang sekali tidak menemui oleh Romeni tadi
8: yang berada di
5: mulut gawang dari Mozambik.
8: Berjumlah 29.889 penonton.
5: Ya, jumlah penonton pada malam hari ini 29.889. Ini jauh lebih banyak, sekitar 6.000 lebih dibandingkan pertandingan pertama melawan Oman pada tanggal 5 Juni lalu. Kalau kita lihat bagaimana sektor sebelah selatan utara ini juga begitu padat juga di pada malam hari ini. Bagaimana antusiasme para supporter Timnas Indonesia hadir setelah kemenangan 3-0 atas Oman. Sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Mozambik di sektor sebelah kiri kembali daerah pertahanan Indonesia. Ada sejumlah pemain Mozambik juga berada di kotak penalti, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul, ditepis saja oleh Martin Paz tadi, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia, namun di kaki pemain Mozambik kembali bola jatuh, mencoba dikuasai di sektor sebelah kiri, berada Ed Nielsen sana, berada ada juga oleh Romeni juga membayangi, Raihan Hanan juga berada di sana, mencoba pemain Mozambik yang bertubuh kekar dan memiliki fisik yang cukup tinggi ini, nomor punggung 18 di sana, Bio Antonio. Sodokan lagi kepada penyerbut lagi, Nathan Choaon, Calvin Verdong, Nathan, masih Nathan Choaon. Mainkan bola dengan tenang, berikan lagi kepada Kevin Dix. Mencoba menggiring perlahan Kevin Dix, sodorkan ke tengah, ada Calvin Verdong, Elkan Bagot. Berikan lagi kepada Joy Pelipesi. Ada Sandy Loss di sana, mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Joy Pelipesi oleh Romeni, mundur ke belakang Joy. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Timnas Indonesia, mencoba mencari celah lagi. Rayan Hanan mundur ke belakang pemain Indonesia, Joy Pulupesi Indonesia. Kevin Verdong mencoba sodorkan bola ke depan, kirimkan lagi pada Nathan Choaon, lepas tidak ke sampir saja, bagaimana langsung keluar dari serangnya penjaga gawang dari Mozambik Ivan Carminio tadi. Serangan balik mencoba dibangun Mozambik, dapat dihentikan lagi Elkan Bagot, sodokan ke depan kepada Ratnar Oratmangun. Masih Ratnar, mencoba lagi oleh Romeni, ini sama dia, kemudian lagi ke kiri, mencoba dikejar lagi oleh Romeni, oleh, masih oleh, namun membentur tadi salah satu pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan lini pertahanannya, mencoba menutup pergerakan dari oleh Romeni, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia hari ini di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dieksekusi oleh Kevin Dix nampaknya. Bagaimana juga teriakan ole-ole terus menggema di stadion utama Gelora Bung Karno ini untuk memberikan semangat kepada Timnas Indonesia. Kevin Dix coba mungkin ini memberikan arahan pada rekan-rekan yang lebih aba-aba sambil menaruh sekulit bundar di ujung penjuru sisi kanan tendangan sepak pojok ini. Kevin Dix sudah lakukan kaki kanan, bola melambung, mencoba disundul tadi, bagaimana ditepis tadi oleh penjaga gawang dari Mozambik. Ivan Carminio menghasilkan tendangan penjuru kembali, kini beralih ke sektor sebelah kiri gawang dari Mozambik. Tendangan penjuru, Nathan Choaon berlari mencoba akan melakukan tendangan penjuru kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di daerah kotak penalti Mozambik. Nathan Choaon sambil mengatur si kulit bundar, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Tendangan penjuru kali ini, mengambil ancang-ancang 3 langkah mundur ke belakang. Nathan Choaon konsentrasi, lakukan dengan kaki kiri, sudah dilakukan, bola melambung, mencari sudut. Hampir saja benturan tadi, bagaimana pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik yang sampai tergeletak di daerah kotak penalti tadi. namun tidak membahayakan gawang dari Mozambik, hanya menghasilkan tendangan gawang saja yang dikuasai oleh Ivan Carminio di menit ke-79 babak yang kedua ini. Karena Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik, namun di pinggir lapangan kita lihat juga tiga pemain nampaknya, apakah dua pemain, ya dua pemain. Kita lihat pemain Mozambik, pergantian pemain dilakukan, nampak nomor punggung 4 Amade Momade.
4: Substitution for Mozambik, player number 9 Alcidio Davide.
5: Dan juga nomor punggung 9 Alcidio digantikan oleh nomor punggung 11 yaitu Angelo Thomas Cantolo.
6: Hati-hati kepreset.
4: Replaced by player number 4 Amade Momade.
5: Nah, Amade Momade sudah masuk di babak yang kedua ini dan menjadi darah baru bagi Mozambik tentu untuk melakukan pergantian pemain termasuk juga di lini pertahanannya. Mozambik ini mencoba menguasai bola, mundur ke belakang mencari Acidio, namun lebih dekat kepada pelukan Martin Paz dan juga nomor punggung 11 nampaknya yang baru masuk, Angelo Thomas. Indonesia mencoba kini kembali melakukan, membangun serangan. Masih di belakang ada Elkan Bagot. Masih Elkan Bagot. Ada Sandy Walsh. Sandy Walsh sodorkan kembali kepada Elkan. Pelupesi di sektor sebelah kiri dalam, lebar ke kiri luar, ada Kevin Dix. Masih Kevin Dix, ada Ole Romeni mencoba menjemput bola. Ole Romeni terjatuh dari sampai kotak-kotak di tackle kakinya sampai memegang lututnya oleh Romeni.
3: Apakah akan diganti oleh, kita lihat tuh, kita lihat saja nanti ya. Tapi cukup cerdik juga tadi Indra ketika Ole mencoba menerima umpan dari Ragnar ketika melakukan serangan tadi. Karena merasa tidak sanggup untuk mengejar, akhirnya dia menggunakan heels-nya bagian belakang, tumit ya. Ini membentur pemain Mozambik sehingga menghasilkan peluang tendangan penjuru tadi ya. Nah sekarang Indonesia sudah membangun serangan kali ini. Ada pemain nomor punggung 11 dari Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang kali ini ada pemain Indonesia yaitu Elkan Bagot. Sudah coba membangun serangan kali ini. Oleh Romeni yang dituju dalam kotak penalti. Oleh Romeni masih mencoba melakukan serangan namun tidak melakukan tanda bahwa terkena tangan pemain Mozambik, namun wasit bergeming. Asal Singapura, Mozambik kali ini melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Indonesia. Coba dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 22 Nathan Choaon. Melebar dia, pemain nomor punggung 8 kali ini dari Mozambik, Edmilson. Umpan dilakukan, dibayang-bayangi oleh Calvin Verdong, tidak tembus sama Verdong. Upaya yang dilakukan satu pemain Mozambik, umpan terobosan tadi, tidak tembus oleh Calvin Verdong, yaitu pemain nomor punggung 6 Manuel Nangakembala yang baru saja masuk. Menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik kali ini. Sedang bersiap satu pemain Mozambik, menggunakan kaki kirinya sudah langsung di ke dalam kotak penalti. Tundulan, dibalas tendangan oleh Indonesia, dibuang saja jauh tadi oleh Doni Tri Pamungkas. Indonesia kali ini mencoba bertahan dari gempuran-gempuran di sektor kiri pertahanan Mozambik. Sudah melewati satu pemain Mozambik, kali ini mencoba membangun serangan dalam kotak penalti Indonesia. Kaki kiri buang saja oleh Elkan Bagot kali ini. Indonesia kali ini membangun serangan. Oleh Romeni terlepas bola dari kaki Ole. Edmilson Gabriel kali ini menguasai bola. Main nomor punggung 6 dari Mozambik yaitu Manuel Nanga. Lebar dia. Main nomor punggung 18 Dou Antonio. Coba melakukan serangan kali ini Mozambik. Hampir saja salah pengertian antara Elkan dan Martin Paz. Namun berhasil dibuang bola. Main Mozambik kali ini mencoba melakukan serangan lagi. Tendangan kaki kiri mencoba dilakukan, masih dilakukan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan Indonesia. Mozambik mencoba mengurung pertahanan Indonesia kali ini. Main nomor punggung 6 belakang dia, Milson kembali
5: coba melakukan umpan langsung terobosan, dibayang-bayangi oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini dua pemain Indonesia membayangi, tidak jadi ke belakang dia. Mozambik berada di sektor kanan pertahanan Indonesia, sempat terpleset tadi Nathan. Kali ini pemain nomor 6 dari Mozambik mencoba melakukan serangan, kali ini Mozambik patah lagi di pertahanan Indonesia, tidak gentar Mozambik terus melakukan serangan. Ada satu pemain, nah balasi dicuri, terjatuh pemain Indonesia tadi nomor punggung 17 Calvin Verdong ketika beradu bola dengan Angelo Thomas, menghasilkan pelanggaran untuk Indonesia, tendangan bebas satu pemain Mozambik, namun saat ini terjatuh di dalam sektor pertahanan Indonesia. Kita akan coba lihat siapa itu. Oh, nomor punggung 4 ya sepertinya, Amade Momade. Ya, masih menerima perawatan dari tim medis. Dua orang tim medis dari Mozambik nih mendatangi Amade Momade. Momade, siapapun terserah ya kan. Sementara itu pelatih John Herdman ini sedang juga memberikan arahan kepada dua pemain, yakni Ole Romeni, kemudian ada juga Nathan Choon. Ini memberikan apa, mendapat arahan dari sang pelatih John Herdman, serta tidak ketinggalan ada pula Elkan Bagot sambil minum, mendengar arahan yang disampaikan langsung oleh pelatih John Herdman. Pertandingan kali ini sudah masuk ke menit 86, tersisa kurang lebih sekitar 4 menit lagi, waktu normal akan berakhir. Di malam hari ini Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Ole Romeni mencatatkan namanya di papan skor malam hari ini melalui gol di babak pertama tadi. Ya, sudah menerima perawatan dengan kaki yang agak terpincang nih, berjalan agak terpincang. Satu pemain Mozambik nomor punggung 6 ternyata Manuel Nanga ya, tadi terjatuh. Ya, bola kali ini dihadapi oleh Martin Paz, sudah melakukan tendangan langsung saja yang dituju adalah oleh Romeni, terjatuh oleh, tidak bisa menguasai bola kali ini, dikuasai oleh pemain Mozambik. Dibayang-bayangi oleh Nathan Choon, ke belakang dia sang jauh gawang, umpan langsung diberikan, berhasil dikuasai oleh Kevin Dix. Kali ini bola Indonesia membangun serangan ke tengah dia. Kali ini ada Pelupesi, masih Pelupesi, umpan pendek dia dengan Kevin Dix saja. Balik lagi Verdong kali ini, main nomor punggung 17 oleh Verdong, ke kanan dia. Verdong kembali bermain alat tiki taka ini sepertinya, Ole dan Verdong ya, memberikan hiburan yang cukup berarti di bagi para supporter Indonesia ya.
9: Iya,
5: Ole masih mencoba untuk membangun serangan, Ole di sektor kanan pertahanan Mozambik, menari-nari dengan bola ini Indra, Ole.
9: Iya, betul sekali, bagaimana Ole penguasaan bola ini memang sangat bagus, mencoba kini membangun serangan bagaimana Orat Mangun. Ada juga Verdong, Indonesia mencoba mengurung lagi bagaimana pertahanan dari Mozambik di menit-menit akhir babak yang kedua. Masih Calvin Verdong menguasai bola, Joy Pelupesi, masih Joy Pelupesi kembalikan lagi kepada Verdong, memainkan bola dengan tenang Orat Mangun, kembalikan lagi kepada Ole Romeni, masih Ole Romeni mencoba menggiring ke tengah, datang lagi Joy Pelupesi. Pelupesi, lagi ada Calvin Verdong di sana mencari celah kawannya, ada oleh Nathan Choon, lepaskan tendangan tadi bagaimana Nathan Choon dengan kaki kirinya tadi nampaknya juga sempat membentur pemain dari Mozambik sehingga bola pun melenceng di sisi kanan gawang dari Mozambik sehingga menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia. Semoga ini akan berbuah manis, sebuah set piece atau tendangan bola mati di sisi kanan gawang dari Mozambik. Bagaimana Kevin Dix akan mengeksekusi, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti dari Mozambik. Tarik mundur ke belakang berlawan, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, aba-aba dia melakukan kaki kanan, bola melambung, oh bisa subuh, lagi pemain dari Mozambik. Oh, pemain jaga gawang dari Ivan, namun datang lagi pemain Indonesia dapat menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan, kembali menghasilkan tendangan penjuru yang dibiarkan tadi oleh Nathan Choon. Bagaimana Indonesia kembali menghasilkan tendangan penjuru
5: Kini Indonesia berharap lagi peluang di menit-menit akhir melalui tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Mozambik. Nathan Chowaon akan melakukan tendangan penjuru Indonesia di menit-menit akhir. Ada Elkan Bagot juga di sana yang sudah berada di daerah kotak penalti. Banyak pemain NLL Romani, Joey Pulpesi, Nathan dan Ryan Hanan juga di depi daerah kotak penalti bersama Ratar Oratmangun. Kita nantikan. Sudah dilakukan dengan kaki kiri. Apa itu tepis tadi? Datang lagi pemain Indonesia mencoba mengejar bola. Bagaimana Ratnat Oratmangun? Ratnat Oratmangun menggiring bola. Lahan-lahan. Dia 4 menit waktu tambahan. Masih ada waktu bagi Indonesia untuk menciptakan peluang, menciptakan gol ke gawang Mozambik. Ratnat Oratmangun dibayangin ketat, mundur ke belakang saja kepada Calvin Verdong. Masih Verdong menguasai bola. Sodorkan lagi ke depan, kembalikan ke depan Ratnat Oratmangun mencari kawannya. Namun pendek saja kepada Joey Pelupesi. Masih Pelupesi, Ratna Oratmangun. Sana juga ada Kevin Dick sebenarnya. Mundur ke belakang pada Ferdo. Kembalikan lagi pada Martin Paz. Safety first ke belakang. Masih Martin Paz. Dengan tenang Martin Paz menguasai bola. Berikan saja ke sektor sebelah kiri ada Kevin Dick. Masih Kevin Dick menguasai bola. Kevin Dick, Elkan Bagot, Ferdo alirkan ke sisi kanan. Mencoba lagi bagaimana Sandy Walsh di sana mencoba menggiring bola, berikan lagi kepada Joey Pulpesi. Masih Joey di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Kevin Dish melewati garis tengah, mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Indonesia, masih Kevin Dick mundur ke belakang. Berbahaya saudara Elkan Bagot. Ada serangan balik dari Mozambik. Berbahaya saudara, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Indonesia Martin Paz tadi. Upaya yang dilakukan oleh pemain dari Mozambik, nampaknya nomor punggung 21 kali sana bagaimana Camito Lobarino, pemain yang sudah masuk di babak yang kedua ini dari Mozambik. Dengan tenang masih menguasai bola, Martin Paz diangkat sekulit bundar. Berikan saja kepada Kevin Dick di sektor sebelah kiri. Sodorkan kepada Calvin Verdong. Masih Calvin Verdong. Sodorkan ke depan. Ada Ole Romani mencoba menggiring. Masuk ke daerah pertahanan dari Mozambik. Berputar-putar. Ole kirimkan lagi. Ada Ratna Oratmangun di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Indonesia. Masih Indonesia memainkan.

0: hampir tercipta melalui umpan yang diberikan oleh Romeni kepada Calvin Verdonk, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia kembali. Ada Kevin Dick di sana yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini bagi Indonesia, memberikan aba-aba kepada supporter Indonesia untuk terus mendukung, meneriakan dan juga mendukung timnas Indonesia. Kevin Dick memberikan arahan dengan kedua tangannya angkat ke depan. Ambil ancang-ancang, sudah lakukan kaki kanan, kita disodol, ditepis saja oleh penjaga gawang Ivan Kaminio, jatuh di kaki pemain Indonesia lainnya. Bagaimana juga lemparan ke dalam nampaknya dihasilkan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Lemparan ke dalam, waktu masih ada, kita nantikan. Oh, nampaknya pergantian pemain nomor punggung 11, Ratna Orangmangun dari Indonesia digantikan nomor punggung 9, Beckham Putra Nugraha.
1: Ya.
0: Tanpa David akan digantikan, iya.
1: Kalau pakai David naif ya.
0: Ya iya. Menghasilkan atau menggantikan Ratna Orangmangun. Ini menit akhir. Semoga ada kejutan mungkin dari Beckham Putra yang juga terkadang eksplosif gitu dalam bermain. Lemparan ke dalam masih di sisi kanan lini serang Indonesia. Ada Doni Tri Pamungkas di sana. Mencoba lemparan ke dalam kepada Ryan Hanan. Mencoba, oh, lebih dekat kepada penjaga gawang Ivan Kaminio dari Mozambik. Ditaruh saja si kulit bundar. Menyuruh rekan-rekannya untuk maju ke depan. Mundur ke belakang beberapa langkah dia. Sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Bersama dengan itu, wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan pertandingan tanda berakhirnya babak yang kedua ini. Antara Indonesia menghadapi Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Dengan demikian Indonesia mampu memetik kemenangan di pertandingan kedua FIFA Matchday ini setelah juga menuai kemenangan atas Oman di pertandingan pertama pada 5 Juni lalu. Ini semoga dapat meningkatkan peringkat Indonesia di peringkat FIFA dengan dua kemenangan beruntun pada FIFA Matchday di bulan Juni ini. Dan mendengar dengan berakhirnya juga pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik ini, maka juga berakhir juga siaran langsung laporan pandangan mata kami dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Saya Indra Firgiantara dan juga Tomo Hakim pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembalikan kepada siapa?
1: Lukman Tara.
0: Tring. Silakan Lukman.
2: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga Tomo.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik.
4: Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan

0: kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Ya, pendengar, selamat menikmati istirahat malam Anda. Kita baru saja mendengarkan siaran langsung match day FIFA yang mana dipertemukan antara Indonesia dan juga Mozambik. Kali ini dengan informasi-informasi kami hadirkan untuk Anda menemani istirahat Anda di malam ini. Ya, kalau kita bicara tentang perubahan iklim, banyak orang yang mungkin hanya membayangkan cuaca yang semakin panas ataupun musim yang tidak menentu. Padahal dampaknya juga bisa dirasakan langsung oleh kesehatan anak-anak. Nah, Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mengingatkan bahwa anak merupakan kelompok yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Hal ini karena ya sistem kekebalan tubuh dan organ pernapasan mereka masih dalam tahap perkembangan. Menurut Dokter Riyadi, paparan polusi udara, perubahan suhu, dan menurunnya kualitas lingkungan bisa meningkatkan risiko berbagai gangguan kesehatan mulai dari infeksi saluran pernapasan, alergi hingga asma. Bahkan dampaknya bisa dimulai sejak bayi masih berada dalam kandungan apabila ibu hamil terpapar polusi dan juga zat berbahaya. Karena itu, menjaga kualitas lingkungan bukan hanya soal melestarikan alam ya, tapi melindungi kesehatan generasi di masa depan. Langkah sederhana yang bisa kita lakukan adalah mengurangi polusi, menjaga kebersihan lingkungan, dan melindungi anak kita dari paparan asap yang bisa menjadi investasi penting bagi tumbuh kembang mereka.

0: Kalau malam, desa ini gelap sekali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat. Pokoknya semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang. Anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata, energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

Kebijakan pendidikan di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu. Pada tahun 1984, pemerintah mulai menerapkan program wajib belajar 6 tahun untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan dasar di sekolah dasar. Seiring perkembangan, kebijakan ini kemudian diperluas menjadi wajib belajar 9 tahun hingga jenjang sekolah menengah pertama agar akses pendidikan semakin merata. Kini, pemerintah juga menggagas wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kualitas pendidikan dan menyiapkan generasi Indonesia yang lebih siap menghadapi masa depan. Karena melalui pendidikan, kita membangun bangsa.

Ya, pendengar, satu informasi lagi untuk Anda di malam ini. Banyak orang menganggap bahwa kerontokan rambut hanyalah persoalan penampilan. Padahal, para ahli mengatakan bahwa kondisi ini bisa jadi tanda adanya masalah kesehatan yang perlu mendapatkan perhatian sejak dini. Jadi dokter spesialis dermatologi, Dr. Elizabeth Rian menjelaskan bahwa kerontokan rambut bahkan bisa dimulai sejak usia 20-an. Semakin cepat penyebabnya diketahui dan ditangani, semakin besar peluang folikel rambut yang masih aktif juga untuk tumbuh, gitu ya. Sebaliknya, menunda penanganan ini bisa memperkecil kesempatan untuk pemulihan. Pada pria, ya, kerontokan umumnya diawali dengan garis rambut yang semakin mundur dan penipisan di bagian ubun-ubun. Sementara pada wanita, rambut biasanya menipis di bagian tengah kepala sehingga terlihat semakin melebar. Penyebabnya pun juga beragam gitu ya. Faktor genetik juga, ya genetik dan hormon sih sebenarnya, ini menjadi penyebab terbesar. Disusul stres, kekurangan nutrisi, infeksi kulit kepala, efek samping obat ataupun penyakit-penyakit tertentu, hingga perubahan hormon yang bisa terjadi. Karena itu, jika mengalami kerontokan yang berlangsung terus-menerus atau semakin parah, sebaiknya jangan hanya mengandalkan produk perawatan tanpa mengetahui penyebabnya. Bisa dikonsultasikan ke tenaga medis untuk membantu Anda mendapatkan penanganan yang tepat sehingga kesehatan rambut dan kulit kepala Anda tetap terjaga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah Asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga

Jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Brian Dyson. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan berusaha menghadapinya sampai akhir.

Lova Mora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Mengakhiri hari ini, sejenak kita lihat ke belakang, melihat tapak karya kita. Orang-orang berhasil dalam karirnya tidak hanya dengan keras hati, melainkan mereka juga bekerja keras yang percaya pada kemampuan dirinya. Waktu hanyalah ibarat pedang. Pedang yang jika digunakan dengan baik, pasti akan membawa keberuntungan. Tapi jika menggunakan waktu dengan buruk, waktu pasti membunuh kita. Jangan takut akan perubahan. Kita mungkin kehilangan sesuatu yang baik karena perubahan itu. Namun kita akan peroleh sesuatu yang lebih baik lagi jika kita mau berubah. Selamat beristirahat, namun berpikirlah untuk mulai berubah, mulai hari esok, demi kebaikan diri sendiri, keluarga, Flo Bamora tercinta, dan ingin

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba, mengudara melalui frekuensi FM 96,9 MHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Rabu 10 Juni 2025. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali darat, tetap di udara. Merdeka!

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Wai Kabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh.

Selamat pagi pendengar, jumpa lagi bersama saya Elon Dong menemani Anda di Sumba pagi hari ini. Semoga pagi hari ini saudara pendengar semua dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat dalam menjalani aktivitas di pagi hari ini. Dan semoga saudara pendengar semua dipenuhi dengan sukacita serta semangat dalam mengawali pagi dan menjalankan aktivitas di pagi hari. Pendengar, di pagi hari ini saya menemani Anda seperti biasa dengan berbagai rangkaian acara siaran. Mulai dari pukul 5 kita akan menghadirkan untuk Anda mutiara pagi agama Hindu, serta di pukul 6 kita akan menghadirkan warta NTT pagi produksi RRI Sumba, dan dilanjutkan dengan berbagai ragam informasi-informasi aktual menarik lainnya yang akan kami hadirkan menemani Anda dengan menjalankan aktivitas di hari Rabu yang penuh ceria. Dan semoga saudara pendengar masih tetap semangat di pagi hari ini mengawali aktivitas, karena pagi hari ini adalah berkat yang harus disambut dengan semangat dan sukacita. Oke pendengar, mutiara pagi agama Hindu saya akan berikan untuk Anda di Sumba pagi hari ini. Tetap bersama kami hanya di FM 96.9.

Om Swastiastu. Selamat pagi para pendengar setia Radio RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya penyuluh agama Hindu Kabupaten Sumba Barat. Pada kesempatan pagi ini saya akan memberikan sedikit penyuluhan agama Hindu serta pemahaman tentang makna dari Banten Kaya Sister. Kita sebagai orang Bali tidak terlepas dari kata Banten, atau yang Banten yang paling utama adalah Banten Kaya Sister. Pada dasarnya umat Hindu tidak bisa terlepas dari sarana persembahyangan seperti dupa, banten, bunga, dan lainnya. Sebab dalam lontar Yajna Prakerti dijelaskan bahwa sahaning babanten pinake raganting tui, pinake warna rupaning ide betara pinake adike warna. Artinya, semua banten lambang diri kita atau manusia, lambang aneka kemakmuran Tuhan, dan lambang buana ageng. Maka dari itu umat Hindu berkaitan erat dengan sarana persembahyangan yang dimana salah satunya adalah Banten Praya System. Banten Praya System merupakan salah satu komponen penting dalam kehidupan. Ibaratnya, masyarakat Hindu menggunakan banten seperti menggunakan udara untuk bernafas. Banten memiliki arti sebagai persembahan serta sarana bagi umat Hindu Bali sebagai rasa bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Yang Widiwasa atas dasar tulus ikhlas. Perwujudan cinta kasih serta tidak lupa untuk mewujudkan rasa terima kasih atas semua anugerah yang telah dilimpahkannya. Pengertian Banten Praya Sister. Secara arti kata, Praya Sister berarti dari kata prayas dan cita, yang di dalamnya mengandung arti penyucian dari segala kesedihan atau juga kotoran. Banten ini biasanya dipergunakan bila seseorang melakukan pengelukatan atau menghilangkan sebel atau kekotoran. Selain itu, terkadang Banten Praya Sister juga digunakan untuk mengupacarai barang-barang yang bernilai ekonomis, misalnya seperti motor, mobil, dan barang-barang elektronik lainnya pada saat baru pertama kali dibeli. Komponen dan bahan yang terkandung dalam Banten Praya Sister. Banten Praya Sister terdiri dari beberapa hal di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, nampan atau nyiru. Biasanya menggunakan keben sebagai simbol windu, memiliki makna kekuatan, penyucian atau pawitra. Terus yang berikutnya, alat. Terus sampian nagasari, sampian padmu. Menggunakan jaja uli, jaja begina, jaja apem, roti kukus, cerorot dan sebagainya. Menggunakan tape, pinang, tebu. Terus tempat nasi dari kelongkongan, daun tabiobun, daun dadap dan padang lepas. Dan payuk pere berisi toyo yang bercampur dengan bunga tunjung. Atau payuk pere itu adalah payuk yang terbuat dari tanah liat, cempaka putih kuning, mawar atau bunga yang serba harum, beras kuning wadah tekir, bungkak yang dikasturi dan bungkak nyogading, penyena biasa atau madya, pembersihan payasan, les senjata, cerobong berisi daun dadap yang diulek, diisi sedikit, peras tulung sayut, sorohan alir atau tebasan alir. Itulah isi-isi dari Banten Praya Sister. Fungsi dan makna dari Banten Praya Sister. Banten Praya Sister memiliki fungsi sebagai sarana penyucian tribuana, menyucikan alam swah loka dalam wujud trimandala. Sebagai penyucian umat mandala dalam wujud tripremana sebagai penyucian idep. Praya Sister mencucikan alam pikiran
dalam pikiran yang suci akan tercipta suatu aktivitas yang suci. Fungsi dari bantal piasista untuk menetralisir letah atau kekotoran atau juga yang disebut dengan sebel. Sebagai contoh, setelah seseorang melahirkan, maka si ibu mengalami sebel atau kotor. Untuk itu, maka dibuatkan bantal piasista untuk membersihkan segala kekotoran yang ada di dalam diri. Bantal piasista ini harus diaturkan oleh pemangku dan sulinggih yang memiliki, yang mungkin saja ditambahkan bantal rentetan lainnya, dipakai juga untuk mengupacarai barang-barang yang bernilai ekonomis. Fungsi dan tujuan dari bantal piasista adalah untuk keselamatan pemakai agar barang-barang yang dibeli tersebut tidak membawa sial. Di dalam bantal piasista ada bantal les yang berfungsi untuk menghilangkan lima mala atau kekotoran diri, iaitu sarwa rego yang berarti segala macam penyakit, sarwa widya yang berarti segala halangan, sarwa satu iaitu semua musuh, papa klesa iaitu lima klesa yang mengotori hidup, dan sarwa dusta berarti terhindar dari bencana oleh orang-orang jahat. Itulah fungsi daripada les yang digunakan pada bantal piasista. Bantal piasista ini merupakan penyucian terhadap cintaka yang usahanya mengembalikan suatu keadaan yang dipandang tidak suci agar menjadi suci kembali, baik berupa benar, bangunan, lingkungan maupun manusia. Usaha penyucian tersebut diwujudkan dalam bentuk upacara. Pelaksanaan dari usaha dan manusia dalam melaksanakan kegiatan, selanjutnya dalam melaksanakan suatu upacara akan diperlakukan perlengkapan-perlengkapan yang disebut dengan upakara. Oleh karena itu, untuk menghilangkan atau menyucikan orang yang cintaka, ini diperlukan suatu upacara atau bantal piasista. Dan bersih kembali seperti sedia kala. Demikianlah penyuluhan agama Hindu yang saya berikan. Semoga bisa menambah ilmu kita tentang pengertian dan makna dari bantal piasista, dan semoga juga bisa menjadi acuan kita dalam sarana persembahyangan umat Hindu. Apabila ada salah kata atau kurang kata yang saya sampaikan dalam penyuluhan kali ini, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Tak lupa juga, semoga kita selalu dalam lindungan Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Penyuluhan ini saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumba.
1: Semua barang naik, oli, ban, termasuk semuanya. Semuanya naik. Mungkin 10-25%. Pelanggannya pasti oke, karena kan mungkin
2: itu duluan kami akan dibantai, ya, apalagi yang lain. Gak ada, waduh, tolonglah. Gak ada, tolong taling, tidak ada. Karena itu tujuan untuk membersihkan korupsi ini sudah menjadi komitmen presiden. Untuk itu.
3: Pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah dari WK Bubak, Sumba Barat. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumba, edisi Rabu 10 Juni 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, di antaranya dampak melemahnya rupiah mulai masuk kepada perekonomian masyarakat. Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nathanius Pigai, mengingatkan semua kepala daerah maupun pejabat pemerintah untuk jangan coba-coba melakukan korupsi. Perlahan nampak melemahnya rupiah mulai masuk kepada perekonomian masyarakat. Suku cadang di bengkel mulai mengalami kenaikan harga. Laporan selengkapnya Wimin Garing.
4: Lemahnya rupiah mulai berdampak bagi berbagai kalangan masyarakat. Salah satunya adalah bengkel-bengkel yang menyediakan berbagai produk impor seperti suku cadang kendaraan. Pemilik bengkel Indotama, Tiffany, mengatakan berbagai barang naik meski pelanggan tetap ada. Tidak sedikit yang batal membeli karena kenaikan harga yang terjadi.
1: Semua barang naik, oli, ban, termasuk semuanya naik. Mungkin 10-25%. Pelanggannya pasti oke, karena kan mungkin spare part motor ini kan kebutuhan sehari-hari. Ya. Tapi ada juga beberapa pelanggan yang komen, kalau orang datang mau ganti oli, kita kasih tahu harga sekian, mereka langsung mau. Kalau sekarang kita kasih tahu harga begini, mereka bilang, "Uy, mahal sekali, gak jadi." Langsung pulang gitu.
4: Kondisi kenaikan harga juga sudah dijelaskan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Matamira Bekale. Dalam konferensi pers bersama awak media, Matamira Kale menjelaskan bahwa komunitas makanan siap saji dan pelumas atau oli mesin mengalami inflasi.
5: Indeks harga konsumen untuk komoditas yang mendorong inflasi pada bulan ini secara dominan adalah kenaikan harga bahan bakar rumah tangga, daun singkong, mobil, bunga pepaya, dan beberapa komoditas makanan siap saji dan pelumas atau oli mesin.
4: Masyarakat berharap agar kondisi perekonomian Indonesia segera membaik agar harga di pasar bisa kembali normal. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada sektor pertanian dan peternakan, terutama terhadap harga pupuk serta pakan ternak yang masih bergantung pada bahan baku impor. Berikut laporan Andri Iskandar.
6: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada sektor pertanian dan peternakan, terutama terhadap harga pupuk serta pakan ternak yang masih bergantung pada bahan baku impor. PLT Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maria Manek, menegaskan petani yang tergabung dalam kelompok tani tetap memperoleh akses terhadap pupuk bersubsidi. Sementara itu, Dinas Pertanian juga terus mengedukasi petani untuk memanfaatkan pupuk hayati dan pestisida hayati yang dinilai lebih murah, mudah diperoleh, serta ramah lingkungan. Pemerintah tetap berkomitmen menjaga ketersediaan pupuk bagi petani sekaligus mendorong penggunaan pupuk hayati sebagai solusi jangka panjang.
7: Tanggung jawab kami di Dinas Pertanian dengan melemahnya rupiah ya terhadap tentu saja kebutuhan petani untuk memenuhi kebutuhan pupuk, membantu petani itu dengan keterlibatan mereka di dalam kelompok tani, sehingga juga tetap ada bantuan sosialisasi secara bertahap untuk pupuk-pupuk non subsidi.
6: Berbagai pelatihan pembuatan pupuk organik, bokasi, PGPR, hingga pestisida hayati telah menunjukkan hasil positif. Meski demikian, masih dibutuhkan perubahan pola pikir petani karena penggunaan pupuk hayati membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan pupuk kimia. Sementara itu, dampak pelemahan rupiah

0: juga dirasakan Tommy Prasetyo, pelaku usaha pakan ternak di Kota Kupang. Kenaikan harga bahan baku impor serta biaya pengiriman menyebabkan harga pakan berbagai jenis ternak mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir. Ia mengungkapkan, kenaikan harga pakan sudah dikeluhkan pelanggan karena terjadi pada hampir semua jenis pakan ternak.
1: Hampir semua pelanggan mengeluhkan karena harga pakan hampir semua jenis naik. Mau pakan ayam, pakan babi, ikan, kenaikannya saja ya kurang lebih nilainya sekitar 15-20 ribu per karung. Secara pendapatan pasti berpengaruh ya, karena mungkin orang berpikir toko kita saja yang naik, toko lain tidak naik. Suplainya agak tersendat juga karena pengaruh ekspedisi itu harganya naik. Jadi entah ada pengaruh apa dengan angkutan ini yang bikin suplai pakan di sini juga agak terhambat.
0: Pelaku usaha berharap harga dapat kembali stabil dan pasokan pakan dari luar daerah berjalan lancar. Di sisi lain, pemerintah terus mengupayakan berbagai strategi untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan peternakan di tengah tekanan ekonomi global. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kelangkaan minyak tanah kembali dikeluhkan warga di wilayah Oileta, Kota Kupang. Sejumlah masyarakat terpaksa mengantri hingga berjam-jam di pangkalan demi mendapatkan kebutuhan bahan bakar rumah tangga tersebut. Namun tidak semua warga pulang dengan membawa minyak tanah. Yublina, salah seorang warga yang ditemui saat mengantri, mengaku sudah menunggu selama hampir 2 jam. Meski demikian, ia masih kesulitan mendapatkan minyak tanah yang dibutuhkan keluarganya. Menurut Yublina, harga minyak tanah di luar pangkalan bisa mencapai Rp30.000 hingga Rp35.000 per jerigen. Jauh lebih tinggi dibanding harga yang seharusnya. Keluhan serupa juga disampaikan Juliana. Ia mengaku sudah mengantri sekitar 1 jam, tetapi belum tentu bisa mendapatkan jatah minyak tanah. Warga menilai masalah ini bukan sepenuhnya kesalahan pihak pangkalan. Menurut mereka, stok yang diterima pangkalan memang terbatas, sehingga setiap pembeli hanya mendapat 1 jerigen. Masyarakat berharap pemerintah dan pihak terkait segera mencari solusi agar pasokan minyak tanah kembali normal. Kelangkaan yang terjadi sejak tahun lalu ini dinilai sangat memberatkan warga yang masih bergantung pada minyak tanah untuk kebutuhan memasak sehari-hari. Pemerintah Kota Kupang kembali menginjot penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 melalui pekan panutan pembayaran pajak. Kali ini kegiatan tingkat kota tersebut digelar di Kecamatan Kelapa 5, kecamatan ketiga dari 6 kecamatan yang menjadi lokasi pelaksanaan tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Cengge.
3: Progres untuk PBB sendiri, dia selisihnya sekitar 1 miliar kan tahun kemarin, 1,5 miliar kan tahun kemarin, lebih positif.
4: Pemerintah Kota Kupang melalui Badan Pendapatan Daerah resmi membuka pekan panutan pembayaran pajak PBB P2 tingkat Kota Kupang di Kecamatan Kelapa 5. Kegiatan yang dibuka Sekretaris Daerah Kota Kupang, Jeffrey Edward Pelt ini menjadi bagian dari strategi jemput bola pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mendongkrak pendapatan asli daerah dari sektor pajak. Sebagai kecamatan ketiga dari 6 kecamatan sekota Kupang, Kelapa 5 menjadi pusat layanan pembayaran PBB P2, konsultasi pajak, pemutahiran dan data objek pajak hingga transaksi pembayaran secara digital.
5: Sesungguhnya membayar pajak bukan sekedar tanggung jawab administrasi. Karena dari pajak itulah kita warga masyarakat membantu untuk membangun negeri ini. Karena dari pajak retribusi yang kita himpun, itu kemudian kita distribusikan bersama-sama DPR untuk berbagai program kegiatan pembangunan pelayanan publik di kota ini.
4: Selain pelayanan perpajakan, pemerintah juga memberikan penghargaan kepada wajib pajak teladan dan menyerahkan dana operasional bagi lembaga kemasyarakatan sebagai bentuk dukungan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. DPRD Kota Kupang mengapresiasi pelaksanaan pekan panutan daerah karena dinilai mampu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mendorong penggunaan sistem pembayaran pajak secara digital.
6: Jadi kegiatan ini sebenarnya kegiatan yang kita nilai sebagai kegiatan positif karena memang kondisi saat ini bukan hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat termasuk pembayaran pajak juga tidak hanya pemerintah menunggu tapi perlu gebrakan-gebrakan yang nanti langsung bisa berhubungan dengan wajib pajak. Dan ini
7: ini satu langkah nyata yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Kupang dalam hal ini Bapenda, agar target-target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah berhubungan dengan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah itu bisa tercapai.
4: Pemerintah Kota Kupang berharap pekan panutan pembayaran pajak PBB P2 dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dan mendorong tercapainya target penerimaan daerah tahun 2026. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai mengingatkan semua kepala daerah maupun pejabat pemerintah untuk jangan coba-coba melakukan korupsi. Laporan Dance Zakarias.
1: Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai mengingatkan pesan Presiden Prabowo kepada semua kepala daerah maupun pejabat pemerintah untuk jangan coba-coba melakukan korupsi. Tidak ada istilah tolong-menolong. Siapa yang terlibat korupsi harus ditindak tegas. Hal itu disampaikan Natalius Pigai saat makan malam bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur, serta unsur Forkompimda yang berlangsung Selasa 8 Juni 2026 malam di Rumah Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur, Natalius Pigai mengatakan anggaran pemerintah yang ada harus bisa dimanfaatkan secara efektif, efisien, transparan, dan imparsial untuk kepentingan dibutuhkan.
2: Di sini pun kami akan dibantai. Biasanya apalagi yang lain. Gak ada, wahai tolonglah. Gak ada, tolong, tidak ada. Karena itu tujuan untuk membersihkan korupsi ini sudah menjadi komitmen Presiden. Untuk itu, tolong supaya anggaran yang ada itu bisa dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan transparan, objektif, ya, dan imparsial, dan kepentingan yang benar-benar butuhkan.
1: Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkila Kalena mengatakan kehadiran Menteri Hak Asasi Manusia menunjukkan perhatian pemerintah pusat kepada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menurut Melki, agenda hak asasi manusia, agenda lingkungan hidup, pemerintah dan politik nantinya akan berperspektif kepada penegakan hak asasi manusia.
3: Juga tentu ada juga beberapa rencana bagaimana HAM ini akan dikerjakan ke depan sesuai dengan arahan Presiden. Kita akan dengarkan dari Pak Menteri langsung. Yang pasti memang agenda HAM ini sebagaimana agenda lingkungan hidup, agenda demokrasi yang juga sekarang mewarnai kita di semua tempat. Agenda HAM ini juga nanti bisa menjadi bagian dari apa yang menyertai dan bersama kita untuk semua jenis pekerjaan kita. Baik di TNI Polri, baik kami di pemerintahan, di DPRD, di pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Juga tentunya nanti di bidang bisnis. Karena memang di luar negeri menurut Pak Menteri pernah omong ke saya, itu juga semua praktek-praktek bisnis juga nanti berperspektif HAM.
1: Untuk itu diharapkan dengan kehadiran Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, aparat penegak hukum khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur mampu menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dalam penegakan hukum, terutama pemberantasan korupsi.
0: Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sedang menyiapkan dua kebijakan hukum HAM progresif untuk menjaga kedikdayaan, harkat, dan martabat manusia dari ancaman nyata teknologi. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
4: Belum ada instrumen dan kebijakan pasti yang dibuat untuk melestarikan keutuhan manusia dari penetrasi teknologi. Hanya sedikit negara di dunia ini yang sudah mulai memproteksi.
1: Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Natalius Pigai, di hadapan 5.000 lebih mahasiswa NTT di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang dalam acara kuliah umum tentang penguatan kapasitas hak asasi manusia dengan tema Prinsip HAM dan Digitalisasi Selasa 9 Juni 2026 menegaskan ada dua kebijakan Kementerian HAM yang sedang dipersiapkan menghadapi tantangan teknologi, yakni Euro Right Law atau Hukum Euro Right, pasal khusus mengenai Right to be Forgotten atau hak untuk dilupakan dalam revisi Undang-Undang HAM. Ia menjelaskan Euro Right Law, Hukum Euro Right adalah prinsip etika, hukum dan sosial yang bertujuan melindungi ranah mental dan otak manusia dari potensi penyalahgunaan teknologi, neuroteknologi yang canggih.
4: Dia tidak hanya merekayasa imitasi tubuh manusia, tapi sudah mulai masuk dalam kejahatan neuro, kejahatan pikir manusia, proses berpikir manusia. Maka ini harus diantisipasi, dan saya sudah masukkan Neuro Right Law di seluruh dunia, hampir nyaris tidak ada. Saya masukkan satu pasal dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia untuk melindungi kejahatan dari neurobioteknologi yang bisa mentransfer dan meniru dan mencuri cara berpikir kita.
1: Gubernur Nusa Tenggara Timur Melkila Kalena di hadapan ribuan mahasiswa UNKRIS juga menyampaikan pemerintah provinsi telah meluncurkan situs cybersehatnttprov.go.id merupakan cara untuk masyarakat bisa menjadi polisi digital sehingga lalu lintas digital tidak berkembang liar.
5: Kita semua perlu memastikan bahwa sebagaimana di dunia fisik, di mana semua aturan itu menyebabkan kita semua bisa berhidup dengan damai, dengan tenang, di dunia digital juga harus dibuat demikian. Sehingga pemerintah provinsi menghadirkan yang namanya membuat tunas digital, ada tunas digital titik ID, ada juga aduan konten titik ID, dan juga aduan nomor titik ID dan cek rekening titik ID. Ini semua dilakukan dalam rangka memastikan agar dunia digital kita sehat. Demikian pula untuk layanan PPPA, ini untuk ibu-ibu, anak-anak.
1: Rektor Universitas Kristen Arta Wacana Kupang, Profesor Dr. Insinyur Gottlieb Frederick Nianufa MT menyampaikan tema hak asasi manusia sangat relevan di tengah dunia yang terus berubah dengan canggih dan cepat. Ia menyampaikan banyak tantangan baru yang menyentuh dimensi kemanusiaan, ketimpangan sosial, perkembangan teknologi digital, perlindungan kelompok rentan, kebebasan berekspresi, perlindungan anak dan perempuan, serta isu lingkungan yang berkaitan dengan hak-hak dasar manusia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Data dasar sensus ekonomi membantu pemerintah menyusun kebijakan ekonomi sekaligus membantu pelaku usaha memetakan potensi dasar dan peluang investasi. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
6: Data ini akan menjadi pijakan untuk membuat perencanaan-perencanaan ke depan. Sehingga diharapkan data ini, kita keyakinan bahwa BPS akan melakukan dengan sebuah profesionalisme yang luar biasa.
7: Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan daerah kepulauan akan sulit untuk mendapatkan data akurat di sensus ekonomi 2026. Namun data itu sangat penting bagi perencanaan pembangunan, khususnya pemerintah, pelaku usaha, investor, dan akademisi untuk melakukan riset. Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Widya Mandira Kupang, Dr. Marianus Masri kepada RRI di Kupang mengatakan, data yang dihasilkan Badan Pusat Statistik akan menjadi acuan pembuatan perencanaan ke depan.
6: Akses informasi yang terbatas, saya berpikir kalau di data berapa jumlah hewan, berapa luas lahan mereka, kebun pakan mereka, wih jangan sampai kena pajak. Itu yang jadi soalnya. Yeah. Terus yang kedua, kita kalau ditanyain banyak-banyak, wih waktu kita gimana nih? Kita dapat kompensasi apa? Mereka sekarang udah berpikirnya udah maju dan saya yakin petani-petani kita sekarang, orang-orang kecil kita itu sudah berpikir bisnis, tidak lagi yang berpikir sosial. Sehingga di sini kita juga harus ada sebuah kebijakan intervensi yang untuk mendapatkan data itu dengan sebuah insentif-insentif yang baik bagi mereka.
7: Sementara itu, ahli madya Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Putu Pikupana menegaskan, sensus ekonomi 2026 sangat berbeda dengan tahun sebelumnya karena pihak Badan Pusat Statistik menggunakan teknologi digital dalam upaya menyimpan data secara online.
8: Dalam pelaksanaan sekarang itu kita sudah mengadopsi teknologi lah. Jadi dalam pendataan yang sebelumnya kita biasanya menggunakan kertas, kita sudah beralih menggunakan aplikasi Android. Jadi petugas-petugas itu dibekali dengan aplikasi tersebut, tapi aplikasinya tidak selalu online seperti itu. Jadi mereka bisa mendownload kuesionernya, kemudian melakukan pendataan dan semuanya akan tersimpan secara offline.
7: Untuk terwujudnya data yang akurat, PLT Sekretaris Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Insinyur Maria Manik menegaskan, basis data penyuluh pertanian dan mantri tani di tingkat desa sangat penting dalam upaya mendukung ketersediaan pupuk dan bibit bagi petani.
9: Data-data merujuk pada misalnya usulan-usulan untuk program yang berlangsung tiap tahun itu ada kebutuhan pupuk, misalnya kebutuhan alsin, itu kita dapatkan langsung dari penyuluh pertanian kita yang tersebar di se-NTT sampai di tingkat paling tidak kecamatan. Tetapi angka-angka yang selalu kita dapat juga bekerja sama dengan tentu saja juga dengan kebutuhan dengan PT Pupuk Indonesia.
7: Sensus Ekonomi 2026 bertujuan menyediakan data dasar menyeluruh mengenai seluruh kegiatan usaha dan sektor ekonomi. Data akurat ini menjadi landasan pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi nasional sekaligus membantu pelaku usaha memetakan potensi dasar dan peluang investasi. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tingkatkan literasi. Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar bimbingan teknisi penulisan esai bagi 600 generasi muda di Kota Kupang. Berikut laporan Arslake.
10: Kegiatan literasi tersebut merupakan implementasi dari program Krida Duta Bahasa yang diikuti oleh perguruan tinggi, komunitas, dan unsur lainnya. Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ralph Hedi Budiono, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk membekali generasi muda dengan wawasan literasi. Peserta diharapkan mampu menyalurkan ide, mengekspresikan gagasan, dan menyusun karya tulis sesuai bidangnya.
11: Kegiatannya adalah pimpinan teknis penulisan esai yang merupakan implementasi dari Krida Duta Bahasa. Dari tahun ini kita ditarget untuk menyelenggarakan indeks semacam ini untuk 600 orang generasi muda yang berasal dari perguruan tinggi, komunitas, maupun dari unsur yang lain. Jadi kegiatan ini diharapkan akan memberikan wawasan tambahan pada generasi muda, karena nanti muaranya adalah generasi muda terbina program literasi, supaya mereka nanti akan bisa menyalurkan, mengekspresikan, dan mungkin menyusun karya terkait dengan bidang tugas mereka.
10: Heri menilai peran generasi muda dalam penguatan literasi di NTT sangat strategis. Untuk itu, Balai Bahasa NTT setiap tahun menyeleksi duta bahasa. Seleksi dilakukan untuk mencari generasi muda yang memiliki komitmen dan kepedulian terhadap literasi. Heri mengajak generasi muda, komunitas, dan perguruan tinggi untuk bersama-sama meningkatkan literasi di NTT. Sementara itu, salah satu peserta dari komunitas Dusun Flobamora, Alexander Werang, mengatakan kegiatan tersebut merupakan hal yang sangat luar biasa. Menurutnya, pelatihan esai dapat memperkuat kecakapan dalam menulis, baik itu esai, karya ilmiah, dan tulisan lainnya.
12: Kegiatan yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa NTT dalam pelatihan penulisan esai bagi generasi muda itu menurut saya sangat luar biasa, karena kegiatan ini memperkuat kecakapan kepenulisan baik esai, karya ilmiah, maupun tulisan-tulisan lainnya. Bagaimana menulis sederhana itu mulai dari ejaan, makanya harus perlu diperhatikan dalam sebuah tulisan baik esai maupun tulisan-tulisan lainnya.
10: Lebih lanjut, Alexander berharap ke depan kegiatan serupa terus dilakukan untuk menyasar lebih banyak generasi muda di Kota Kupang maupun NTT. Ia juga menekankan agar kegiatan BIMTEK esai ini tidak sekedar fokus pada pemaparan materi, tetapi diimbangi dengan pelatihan praktek menulis dan editing. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Festival Keluarga Malole Perkuat Budaya, UMKM, dan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Rotendao selengkapnya dilaporkan Raja Waldus.
13: Pemerintah Kabupaten Rotendao bersama tim penggerak PKK dan Yayasan Selancar Arungi Indonesia sukses menggelar Festival Keluarga Malole di Rumah Jabatan Bupati Rotendao Selasa 9 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi wadah mempererat kebersamaan keluarga sekaligus mendorong penguatan budaya, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Festival Keluarga Malole menghadirkan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan. Kegiatan ini juga menjadi sarana promosi potensi daerah dan pemberdayaan pelaku usaha lokal. Sejumlah pelaku UMKM, komunitas kreatif, dan kelompok usaha masyarakat turut meramaikan festival dengan membuka stand produk unggulan. Dari hasil olahan pangan lokal hingga kerajinan khas Rotendao ditampilkan kepada pengunjung. Di bidang kesehatan, Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Baa membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Koordinator lapangan sekaligus perawat Puskesmas Baa, Angga Mandala, mengatakan pelayanan tersebut menjangkau seluruh kelompok usia mulai dari balita hingga lanjut usia. Layanan kesehatan meliputi pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, dan pemeriksaan darah. Jika ditemukan gangguan kesehatan, masyarakat akan mendapatkan penanganan awal atau dirujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan.
14: Kita melayani mulai dari pengukuran tinggi badan, berat badan, tekanan darah, pemeriksaan darah. Setelah ada pemeriksaan, apabila terdeteksi ada penyakit, maka kita langsung pada pengobatan ataupun dirujuk. Pemeriksaan kesehatan gratis ini kita mulai melakukan pemeriksaannya dari usia 0 sampai pada lansia.
13: Sementara itu, Ketua Dekranas dari yang juga Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rotendao, Sonya Pelukila, mengatakan Dekranas dan turut mendukung kegiatan tersebut melalui promosi produk industri kecil menengah atau IKM. Menurut Sonya, berbagai produk unggulan lokal dipamerkan dalam festival tersebut. Produk yang ditampilkan antara lain sabun mandi, keripik pisang, aneka makanan ringan, serta tenun ikat khas Rotendau yang telah dikenal luas.
15: Di Dekranasda ini, sebagaimana kita tahu bahwa Dekranasda itu adalah kumpulan dari beberapa produk-produk yang ada para IKM-IKM, yang ada kelompok-kelompok IKM, dan yang ada di sini yang kita pamerkan adalah hasil dari IKM-IKM yang ada. Adanya sabun mandi dari produk-produk IKM, keripik pisang, kiri-kiri, dan lain sebagainya. Bahkan tenun ikat yang ada ini semua dari IKM-IKM yang ada, IKM-IKM lokal yang kami presentasikan di sini adalah barang-barang yang dari IKM-IKM lokal.
13: Festival Keluarga Malole diharapkan menjadi momentum memperkuat ketahanan keluarga, mengembangkan ekonomi kerakyatan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dampak melemahnya rupiah mulai masuk kepada perekonomian masyarakat. Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai mengingatkan semua kepala daerah maupun pejabat pemerintah untuk jangan coba-coba melakukan korupsi. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yatnia Londo mengucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda di Sumba pagi hari ini. Ketua Komisi 7 DPR tanggapi realisasi anggaran semester pertama LPP RRI. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partawanan Daulay meminta LPP RRI menyediakan laporan penggunaan anggaran secara lebih rinci. Menurutnya penjelasan yang detail diperlukan agar DPR dapat mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran lembaga penyiaran publik tersebut. Saleh menyoroti struktur anggaran RRI yang terdiri atas belanja pegawai dan belanja operasional. Ia meminta penjelasan lebih lanjut mengenai rincian penggunaan anggaran pada masing-masing komponen tersebut. Saleh mempertanyakan distribusi anggaran belanja pegawai yang mencapai Rp610 miliar. Menurutnya RRI perlu menjelaskan secara rinci komponen yang masuk dalam pos tersebut, termasuk apabila terdapat kegiatan kepegawaian seperti pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Ia menilai rincian tersebut penting agar DPR dapat memahami penggunaan anggaran secara utuh. Dengan demikian, pembahasan anggaran dapat dilanjutkan berdasarkan data yang lebih lengkap. Sebelumnya, Direktur Utama LPP RRI, Ihen Rasmo, mengatakan pagu anggaran RRI tahun 2006 mengalami penurunan akibat kebijakan efisiensi APBN. Meski demikian, RRI tetap mengoptimalkan program prioritas melalui penguatan efektivitas penggunaan setiap anggaran tersedia. Hendrasmo menjelaskan pagu anggaran tertinggi RRI tercatat pada 2021 mencapai Rp1,4 triliun. Namun pelaksanaan anggaran saat itu berdampak kebijakan efisiensi dan refocusing selama pandemi COVID-19 berlangsung. Menurutnya pagu anggaran periode 2022 hingga 2025 relatif stabil dengan tren peningkatan bertahap. Kenaikan tersebut dilakukan untuk mendukung transformasi digital dan penguatan layanan siaran publik kepada masyarakat. Ia menyebut pagu anggaran RRI tahun 2006 ditetapkan sebesar Rp997,71 miliar. Angka tersebut merupakan bagian kebijakan efisiensi anggaran negara sesuai arahan Presiden Republik Indonesia.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu

besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi, landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba. Dipancarkan dari Jalan Melada nomor 1 Waikabubak, frekuensi FM 96,9 MHz.

Brigitta menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang. Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang berat.

Ya Mas Dajjal, Melana nomor 1 Kabupaten FM 96,9 Mega. Harus pendengar di Sumba, pagi hari ini kami masih terus menyediakan untuk Anda informasi, informasi teraktual dan informasi kami hadirkan untuk Anda dari portal rri.co.id di Sumba pagi hari ini. Harga pakan ternak naik akibat melemahnya rupiah. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai memberikan dampak pada berbagai sektor usaha, termasuk perdagangan pakan ternak di Kota Kupang. Kenaikan harga bahan baku impor yang digunakan dalam industri pakan ditambah meningkatnya biaya pengiriman menyebabkan harga pakan ternak mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut dirasakan langsung oleh para pelaku usaha yang menjual kebutuhan pakan ternak. Sejumlah produk pakan untuk ayam, babi maupun ikan mengalami penyesuaian harga akibat meningkatnya biaya produksi dan distribusi dari daerah pemasok. Pemilik toko Himalaya Indah Kupang, Tommy Persetio, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga mulai terjadi dalam 1 hingga 2 bulan terakhir menurutnya. Sebagian besar bahan baku pakan masih bergantung pada impor sehingga sangat dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Tommy menjelaskan bahwa hampir seluruh pelanggan menyampaikan keluhan terkait kenaikan harga tersebut. Namun demikian, para peternak tetap membeli pakan karena kebutuhan usaha ternak harus terus berjalan meskipun biaya produksi meningkat. Menurut Tommy, dampak pelemahan rupiah tidak hanya terlihat pada harga jual pakan, tetapi juga pada rantai distribusi barang. Biaya ekspedisi yang semakin tinggi membuat pasokan pakan dari luar daerah menjadi lebih lambat dibandingkan sebelumnya. Sebagian besar produk pakan yang dipasarkan di Kupang didatangkan dari Surabaya, Jawa Timur. Sementara itu, bahan baku utama seperti bungkil kedelai atau soybean meal yang digunakan dalam pembuatan pakan masih berasal dari luar negeri. Kondisi ini menyebabkan harga produk sangat sensitif terhadap perubahan kurs mata uang. Ia mengakui bahwa kenaikan harga tersebut mulai mempengaruhi aktivitas penjualan, meski pelanggan tetap ada, terutama peternak yang sudah menjadi langganan tetap. Daya beli sebagian masyarakat mulai menurun karena harus menyesuaikan pengeluaran usaha mereka. Selain itu, keterlambatan pasokan juga menyebabkan jumlah stok yang tersedia tidak selalu sama seperti sebelumnya. Dalam beberapa kesempatan, pasokan yang masuk ke wilayah Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan hingga mempengaruhi ketersediaan barang di tingkat pengecer.

Ya mendengar kembali kami hadirkan untuk anda informasi nasional dari portal rri.co.id. Mulai 10 Juni Pertamax naik jadi Rp16.250 per liter. PT Pertamina Persero resmi menaikkan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Grand mulai Rabu 10 Juni 2026. Kenaikan dilakukan setelah mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan harga pasar keekonomian. Berdasarkan penyesuaian terbaru, harga Pertamax RON 92 naik dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Sementara Pertamax Grand 95 naik dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Meski demikian, Pertamina memastikan harga BBM subsidi tidak mengalami perubahan. Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter dan biosolar dipertahankan Rp6.800 per liter. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Robert Invi Damatubun mengatakan penyesuaian harga dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala dan regulasi yang berlaku. Keputusan tersebut juga telah dikoordinasikan dengan pemerintah selaku regulator. Selain Pertamax dan Pertamax Grand, harga BBM non-subsidi lainnya tidak mengalami perubahan. Pertamax Turbo 98 tetap dibanderol Rp20.750 per liter. Kemudian harga Dex Lite masih berada di level Rp23.000 per liter, sementara Pertamina Dex tetap dijual Rp24.800 per liter. Pertamina menyatakan pasokan Pertamax dan Pertamax Grand tetap aman di seluruh jaringan SPBU. Masyarakat juga dapat memantau informasi harga BBM terbaru melalui kanal resmi Pertamina maupun aplikasi My Pertamina.

Pendengar, kembali kami hadirkan untuk Anda informasi dari portal rri.co.id. RRI optimalkan persiapan siaran Piala Dunia 2026 untuk seluruh masyarakat. Direktur Utama LPP RRI, I. Hendra Smoon, mengatakan RRI telah menyiapkan berbagai perencanaan untuk mendukung penyiaran Piala Dunia. Persiapan tersebut dilakukan melalui sejumlah program yang telah direncanakan sebelum pelaksanaan ajang berlangsung. Hendra Smoon menjelaskan RRI berkolaborasi dengan TVRI dalam menyusun berbagai program terkait penyelenggaraan Piala Dunia. Menurutnya, perencanaan telah dilakukan sejak awal untuk mendukung rangkaian program sebelum pertandingan berlangsung. Ia menambahkan perencanaan juga mencakup program selama pelaksanaan serta setelah seluruh rangkaian pertandingan berakhir. Hendra Smoon menegaskan RRI akan terus mengoptimalkan seluruh rencana yang telah disusun sebelumnya. Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Dauli, menurut RRI mengambil peran dalam penyiaran Piala Dunia 2026 terutama bagi masyarakat di daerah terpencil maupun penyandang disabilitas. Ia menilai siaran radio tetap memiliki fungsi penting untuk memastikan perkembangan pertandingan dapat diakses masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak dapat menikmati tayangan visual. Menurutnya, kolaborasi antara TVRI, RRI, dan Antara menjadi penting untuk memperluas akses informasi sekaligus memastikan layanan publik berjalan optimal selama penyelenggaraan Piala Dunia. Dengan begitu, seluruh masyarakat Indonesia dapat merasakan euforia turnamen secara lebih merata.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Cegah demam berdarah mulai dari lingkungan kita.

Miras bukan hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga merusak tatanan sosial dan keamanan masyarakat. Kita perlu bersatu untuk menghentikan peredaran miras di lingkungan kita. Pertama, miras merugikan kesehatan. Dampak buruknya terhadap tubuh dan mental sangat besar. Kesehatan adalah aset berharga yang harus dijaga. Kedua, miras menciptakan ketidakamanan. Peredaran miras seringkali menyebabkan konflik dan kejahatan di lingkungan kita. Keluarga dan anak-anak kita berada dalam risiko. Mari bersama-sama melawan peredaran miras. Kesehatan dan keamanan masyarakat berada di tangan kita. Mari stop miras untuk masa depan yang lebih baik.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu

sobat lalu lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.